Isro Palembang, suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Senin lagi nih ya. Tepatnya hari ini 18 Mei 2026 dan seperti biasa ya, kalau udah jam 7 pagi itu artinya aku akan ngumpul hadir temenin kamu di suara seru sampai dengan jam 9 pagi. Pas banget kamu yang lagi berkendara di pagi hari ini ya, sepertinya agak-agak riweh biasa ya. Kalau udah Senin pagi lagi itu pasti crowded banget ya. Ada yang nganterin anak sekolah, OTW kerja, beli sarapan, mau olahraga, segala macam aktivitas di pagi hari ini ya. Pokoknya nyantai aja berkendaranya sahabat suara, lancar-luncur buat semuanya. Dan hari ini semoga aktivitasnya juga tidak ada kendala sedikit pun ya. Apapun aktivitas yang mau kamu kerjakan hari ini, entah meeting, entah mau interview kerja, entah mau kerja seperti biasa, entah mau ke kampus, entah mau liburan bisa jadi ya. Ya silakan aja lah sahabat suara ya. Ya pastinya jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan juga ya. Karena cuaca kota Palembang yang benar-benar random banget. Kayak semalam hujan, terus tadi subuh juga kayaknya hujan ya sahabat suara, walaupun gak lama-lama banget ya. Panas terik, tiba-tiba hujan, nanti hujan, tiba-tiba panas terik lagi gitu ya. Jadi benar-benar aku ingetin kamu buat selalu jaga kesehatan. Kalau aku, alhamdulillah nih ya sahabat suara, radangnya udah, tenggorokan aku udah gak sakit lagi ya sahabat suara. Tapi pilek-pileknya masih ada-ada sedikit nih. Jadi apa namanya, sekarang udah bandel ya, minum es kopi ya. Ya jadi bisa dibilang kesehatan aku udah better lah daripada kemarin-kemarin sahabat suara ya. Oke, kalau gitu gak usah berlama-lama lagi, aku langsung buka dengan 3 lagu yang udah aku persiapkan buat kamu ya. Dan 3 lagu ini adalah 3 lagu boy band girl band Indonesia di eranya dulu yang hits banget. Dan mungkin bisa jadi lagu-lagunya juga masih nampol ya, atau nemplok tuh di otak kita buat dinyanyi-nyanyiin ya. Kira-kira apa aja sebagai pembuka pagi hari ini, langsung aja ini dia. Yang pertama ada Cherry Bell dengan Dilema. Hehehe, ayo. Siapa yang dulu ngefans semua sama Cherry Bell ya? Aku ada tuh foto sama beberapa personel Cherry Bell di waktu itu ya. Terus aku aja adik aku ke radio di waktu itu dulu sahabat suara ya. Kemudian lanjut lagi kita punya

Sahabat Suara dengan cukuplah sudah. Dulu aku pernah interview mereka ya, demi Allah 9 orang. Bingung nih mau ngadepin siapa nih di waktu itu ya. Astaga, astaga, nostalgia banget ya. Oke,

0: sama yang satu ini ya sobat suara. Ada Smash dengan I Hate You. Sengaja aku puterin biar apa? Biar jadi mood booster kamu di pagi hari ini ya, sambil bawa kenalan kamu, sambil beraktivitas juga ya. Langsung secara full aku puterin buat turut-turut. Ada Cherry Bell dengan Dilema, kemudian Exo 9 Cukulah Sudah, dan juga Smash dengan I Hurt You.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Result and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
1: Di sini tempatnya, suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu enggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin aku Oken Gembul, siaran di Suara Seru. Dan kita baru aja mulai ya. Udah dibuka dengan 3 lagu boyband dan girlband Indonesia di eranya dulu ya, yang hits banget. Ada Cherry Bell, Dilema, EXO 9, Cukuplah Sudah. Dan juga baru saja kamu dengerin ada Smash dengan I Hurt You ya. Gimana sahabat suara dengan weekendnya? Mudah-mudahan weekend kamu kemarin berjalan dengan lancar ya. Kalau aku di hari Sabtu itu pagi syuting, abis syuting nongkrong sama temen dari siang sampai malam, mohon maaf. Gara-gara gini sahabat suara, Sabtu sore itu kan hujan ya. Hujannya deras banget gitu. Terus alhasil temen aku itu harusnya dia ikutan kayak apa sih namanya, olahraga apa sih, pickleball, apalah gitu ya. Pokoknya sejenis-sejenis pokoknya olahraga yang lagi hits lah sekarang gitu ya. Dia gak jadi di reschedule waktunya sobat suara karena hujan. Ya mohon maaf, itu kan outdoor ya. Kalaupun hujannya berhenti juga rempong pastikan gitu. Jadi alhasil aku nongkrong sama dia, ngopi. Ngopinya 2 gelas lagi, mentang-mentang udah sehat ya dari radang ya. Kemudian juga kita pas malam balik makan soto. Wah enak banget sumpah demi apapun. Dan aku baru tahu loh sahabat suara, ada soto yang terkenal yang 24 jam sekarang. Astagfirullah. Dikatro banget sumpah. Aku baru tahu sumpah. Jadi aku bilang emang ada soto yang itu 24 jam gitu. Iya ada, ternyata ada beneran. Dan ternyata bukan cuma soto doang, dia ada kopi-kopian segala macam juga. Idih, keren banget ya. Sekarang tempat nongkrong yang dulunya hanya sekedar tempat makan doang, sekarang udah jadi kayak tempat nongkrong juga gitu sobat suara ya. Gitu sih. Nah hari Minggu, aku tiba-tiba kebangun pagi sebenarnya sobat suara. Dan kebangun pagi itu sekitar jam 5:30 itu udah bangun. Udah kayak mau siaran ya. Gak tahu, pokoknya aku ngerasa Minggu itu kenapa ya cepet banget bangunnya gitu kan. Nah sebenarnya sahabat suara, aku itu pengen keluar gitu. Pengen keluar tuh maksudnya pengen ke Car Free Day gitu kan. Karena emang udah, kamu udah denger lah kali ya dari kemarin-kemarin, aku tuh udah dari kapan gitu pengen banget ikutan Car Free Day gitu kan. Tapi gak tahu kenapa panggilan kasur tuh lebih enak daripada panggilan buat keluar di pagi hari. Iya, mana ini lagi seru banget ya, aku lihat beritanya di Car Free Day kemarin. Meriah banget, malahan makin dipadatin sama warga Palembang ya. Entah ada yang jalan santai, jogging, sepeda, senam, rekreasi, ada yang cuma sekedar pengen jajan-jajan gitu kan ya. Tapi ada satu yang aku lihat di berita itu dan aku sempat lihat videonya juga di media sosial, ramai banget, yaitu adalah salah satunya ada wahana Flying Fox gratis ya dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang ya. Dan ini khusus untuk anak-anak kayak gitu sobat suara. Dan aku lihat dipenuhin sama antrean warga yang pengen anak-anaknya merasakan sensasi meluncur dengan aman di bawah di bawah pengawasan petugas gitu ya. Walaupun emang apa kita bilang endep ya. Maksudnya enggak pengawasan petugas gitu ya. Walaupun emang apa kita bilang endep ya. Maksudnya enggak jauh dan

0: Flying Fox, Flying Fox pernah tahun 2000 berapa ya? Kayaknya 2008 deh. Iya, 2008-2009 waktu itu di Raudatul Ulum Indralaya. Jadi ceritanya ikutan pelatihan apa sih kayak pelatihan kepemimpinan gitu loh dari kampus. Nah, terus aku naik Flying Fox. Itu di double sahabat suara pengamannya, apa pengamannya, inget banget aku waktu itu ya. Dari pohon mana ke pohon mana itu, inget banget aku. Dan tahu pas naik Flying Fox dari atas ke bawah, apa yang aku lakukan? Takbir aku, sumpah. Aku bilang, Allahu Akbar, ya Allah aku terbang, kayak gitu tuh. Ini norak banget ya. Astaga, ya karena seru banget sobat suara ya. Habis itu aku hari Minggu benar-benar banyak tidur seharian, enggak tahu kenapa tiba-tiba pengen tidur aja. Tapi sore aku tetap keluar karena di pub sama operator ya, Bang Nanci, buat ngopi bareng di Kambang Iwa. Yaudah, akhirnya sore aku sempat ngopi gitu sobat suara. Dan enggak lama sih habis maghrib udah langsung balik, itu pun juga beli gorengan dulu buat di rumah sama beli martabak manis juga gitu sobat suara ya. Nah, weekend kamu kira-kira gimana? Kalaupun seharian tidur enggak apa-apa, bagus. Kalaupun kemarin banyak kondangan ya udah enggak apa-apa ya. Kalaupun yang kamu malah seharian sibuk beres-beres di rumah karena kamar sama di rumah berantakan, setelah weekdays kamu bekerja, ya gak apa-apa juga sobat suara ya. Yang penting apa? Yang penting back to reality, Senin kembali, beraktivitas kembali ya. Kembali penuh dengan jadwal-jadwal juga di hari Senin ini ya. Dan semoga lancar luncur buat kerjaan hari ini sobat suara. Walaupun ada yang kayaknya, aduh males banget tiba-tiba cepat banget. Kenapa ya menuju ke weekend itu harus melewati 5 hari dulu ya gak sih? Sedangkan ke Senin tuh harus melewati beberapa jam doang gitu kan. Gak boleh. Kita harus ubah I Hate Monday jadi I Love Monday. Karena kenapa? Siapa tahu hal-hal yang baik turun di hari Senin ini.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Halo, Nak.
1: Halo, Bu. Sekarang lagi di mana ya?
0: Ibu lagi di Mekah, Nak. Doain ya, semoga ibadahnya lancar.
1: Iya, Bu.
2: Musim haji, rindu dan khawatir sering terasa bersamaan. Tapi sekarang, kamu bisa tetap terhubung dengan Romex Haji dari Telkomsel. Nikmati total kuota 32GB termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia dengan masa aktif hingga 50 hari. Plus, bonus voucher makanan Nusantara di Damba Restoran Mekah. Biar di Tanah Suci tetap terasa hangatnya Indonesia. Semua ini cukup Rp880.000 dan bisa kamu kirim langsung dari Indonesia lewat Telkomsel atau outlet terdekat. Cek info di tcel.id/haji2026 atau ketik bintang 266 pagar. Telkomsel selalu dekat di setiap langkah ibadah.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: save the world.
1: Gak suka banget deh sama suara gledek.
2: Mau tahu gak? Gledek tapi semua orang suka.
1: Hah? Emang ada?
2: Ada dong, Gledek Gelegar Hadiah Kece, program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
1: Wah, Gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
2: Ada banyak banget, mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
3: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek Gelegar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek! Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Iswara.
5: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu. Pilihanmu.
6: I know it gets hard, but you have to keep going, keep moving on.

0: Isolo Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu yang sepertinya ada rencana mau belanja ya, entah belanja apapun, entah keperluan rumah atau pengen jajan doang, atau keperluan di kantor juga ya, aku sarankan belanjanya di Alfamidi aja, sahabat suara. Karena kenapa? Karena di Alfamidi banyak banget promonya. Dan seperti biasa, kalau udah masuk Senin, aku mau kasih tau kamu ada promo dari Alfamidi, namanya promo hub hemat satu pekan, yang dijamin bikin kamu seminggu ke depan lebih semangat lagi ya. Nah, kira-kira promo hub ada produk apa aja yang masuk di sini ya, aku spill beberapa nih buat kamu. Yang pertama ada Belfoods RTG Sosis Nami Hot Jeju Cheese Daegu Ori 55 gram dari Rp8.500 jadi Rp6.500. Kemudian ada Campina Neapolitan Cookie Creamy 350 ml dari Rp28.100 jadi Rp18.900. Kemudian ada Bango Kecap Manis 700 gram dari Rp26.500 jadi Rp21.500. Kemudian ada ABC Sambal Asli Ekstra Ekstrim Pedas Botol 270 ml dari Rp16.600 jadi Rp13.400. Kemudian juga ada untuk Kopiko 78 si kafe latte botol 240 ml dari Rp9.000 jadi Rp7.200. Dan yang pastinya kalau pengen lebih lanjut tahu produk apa aja yang masuk di promo hub, kau bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Yang pasti hemat banget dong ya. Jadi langsung aja kamu datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Dan kalau kayaknya mager belanjanya ya, males keluar, tenang, pakai aplikasi Midi Kering aja. Tinggal klik pesanan kamu langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isra Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Ini udah di bulan Mei dan itu artinya sebentar lagi juga kita akan sambut Idul Adha. Dan bisa dibilang juga bulan ini adalah bulannya musim haji ya. Biasanya kita-kita yang repot ya, ini bukan cuma calon jemaah hajinya, tapi ya ini kita yang di Indonesia, yang di rumah, ikut kepikiran lagi di mana, ibadahnya lancar atau enggak, perasaan rindu dan khawatir campur jadi satu gitu ya. Tapi kamu yang ditinggal orang terdekat ya berangkat haji, tenang aja, kamu bisa pakai Romex Haji di mana kamu bisa tetap terhubung walaupun terpisah jarak ribuan kilometer. Kamu bisa menikmati total kuota 32 GB termasuk 1 GB kuota transit dan 2 GB kuota Indonesia dengan masa berlaku sampai dengan 50 hari. Dan selain itu ada juga bonus voucher gratis makanan Nusantara di Damba Restoran Mekah, biar di tengah ibadah orang terdekat kita tetap bisa merasakan hangatnya rasa Indonesia. Cukup dengan Rp880.000, paket Romex Haji dari Telkomsel ini siap menemani perjalanan ibadah jadi lebih tenang dan juga nyaman. Dan paket roaming haji ini juga bisa kita kirimkan loh ya dari Indonesia. Caranya adalah bisa kamu kirim dari aplikasi Telkomsel atau bisa juga dari online terdekat. Informasi lebih lengkap kamu bisa cek aja di tsel.id/haji2026 atau boleh juga bisa dihubungi di bintang 266 pagar atau bisa juga datang ke posko Haji Telkomsel terdekat yang ada di lokasi kamu ya. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku Okan Ngemul, siaran di Suara Seru. Selamat pagi buat kamu yang sedang mendengarkan Iswara ya. Mungkin kamu adalah orang yang kalau di mobil itu dengerinnya radio, tapi kalau misalnya di luar mobil ya, bisa jadi dengerinnya ya dengerin platform streaming musik lah gitu, sahabat suara, atau juga video gitu ya. Dan bisa jadi kamu adalah salah satu orang yang gak bisa kalau gak dengerin lagu, sama kayak aku juga. Dua hal yang bikin aku deg-degan, sahabat suara. Satu adalah kalau gak ada earphone ya. Yang kedua adalah kalau paket streaming musik habis. Bingung mau cari promo kayak gimana lagi gitu ya. Astaga, astaga. Nah, tapi kalau memang kamu yang hobi dengerin lagu, ya dengerin musik, kira-kira lagu apa sih yang kamu lagi dengerin sekarang ini, sahabat suara? Banyak ya, ada lagu luar negeri, ada lagu EDM, ada lagu R&B, ada lagu Indonesia, lagu Bollywood, segala macam ya. Nah, tapi kayaknya nih, kalau aku lihat-lihat ya, sahabat suara, sepertinya makin kesini makin banyak orang-orang di Indonesia terutama itu sekarang-sekarang lebih memilih untuk mendengarkan atau streaming musik ya, itu lagu-lagu Indonesia sendiri gitu loh. Jadi nggak terlalu banyak buat dengerin lagu-lagu luar ya. Emang iya kan, kok bisa tahu? Nah, ini dia sahabat suara ya. Jadi ini aku baca dari Display Malang, atau juga kamu bisa cari aja di Google nih, sahabat suara. Jadi sekarang-sekarang ini bisa dibilang musisi lokal kita, musisi nasional, musisi Indonesia maksudnya ya, itu sekarang mendominasi tangga lagu untuk Spotify Indonesia sepanjang tahun 2026 ini ya. Jadi kalau data analisis dari Spotify Daily Chart yang dipantau ya, ternyata musisi mayoritas posisi dalam daftar top 50 harian diisi lagu dari musisi-musisi Indonesia gitu ya. Sementara itu, berbanding terbalik dengan lagu-lagu luar, terutama lagu K-pop nih. Kita tahu Indonesia nih, sahabat suara, menjadi salah satu negara yang banyak juga pendengar K-popnya, ya gak sih ya? Dan malah di Indonesia sekarang-sekarang ini K-pop tuh muncul lebih sedikit dibandingkan beberapa tahun sebelumnya gitu ya. Jadi kalau di sini diberitakan musisi lokal yang tetap tinggi terus ya, yang didengerin di chart streaming musik, yaitu ada Benadia, Hindia, Juicy Lucy, Mahalini, Tulus, Nadine Amiza juga, yang stabil ada di posisi atas terus gitu ya. Nah, justru kalau lagu-lagu K-pop ini umumnya itu terjadi stream di awal-awal doang. Setelah itu mundur nih gitu, sahabat suara. Dan nggak terlalu konsisten juga gitu ya. Nah, kalau di sini dijelaskan, ternyata kok bisa begitu, dominasi musik Indonesia itu di streaming musik ya, itu bisa jadi karena perubahan selera pendengar. Apalagi pendengar dari streaming musik kan banyak generasi muda ya, itu sekarang lebih milih lagu-lagu dengan lirik berbahasa Indonesia dan tema yang dianggap dekat dengan kehidupan sehari-hari atau relate ya. Kayak lagu-lagu yang tadi aku sebutkan, Benadia, Hindia, Jusilusi, Mahalini, Tulus, Tanya Miza, dan masih banyak lagi, itu kan lagu-lagunya relate. Apalagi kayak Hindia ya kan, apalagi kayak lagu-lagu Benadia, boh, itu udah paling pas banget ya. Selain itu juga memang karena media sosial pun juga yang memperkuat popularitas lagu nasional juga gitu ya. Karena juga banyak lagu Indonesia viral, itu lihat potongan-potongan video. Belum lagi yang genrenya hipdut ya, itu juga banyak. Belum lagi genre-genre kayak kicau mania, itu kan banyak banget gitu kan ya. Jadi bisa dibilang sekarang-sekarang ini di streaming musik justru banyak didominasi oleh musisi nasional. Bagus sih ya, menurut aku benar ya. Pertama, menurut aku karena lagu Indonesia sekarang tuh banyak relate dengan kehidupan sekarang ya, mulai dari mumetnya hidup ya, mulai dari kayaknya butuh motivasi, mulai dari kayaknya soal percintaan. Nah, itu pas banget gitu ya. Nah, terus tapi menurut aku juga salah satu kenapa lagu-lagu K-pop kayaknya mulai bukan nggak ada ya, ada sih, tapi kayaknya menurut aku makin kesini juga agak ada pergeseran nih dari musik-musik K-pop kayaknya sih ya, sahabat suara, menurut aku ya. Aku pun juga sebagai salah satu pendengar dan penikmat doang ya, memang ngerasa sih kayak lagu-lagu K-pop sekarang tuh kayak nggak se apa ya, bukan berarti jelek, nggak jelek, cuma kayak nggak kayak dulu-dulu aja gitu loh ya. Bahkan sekelas comeback dari yang gede-gede pun juga menurut aku masih kur juga sih ya, menurut aku ya, sahabat suara ya. Kayak gitu sih. Tapi it's okay, kita support musisi nasional, keren loh. Berarti kalau misalnya justru streaming musik banyak banyakkan didominasi oleh musisi-musisi nasional kita ya. Keren berarti, dan itu artinya juga sekarang kita pun juga ya boleh, silakan aja kalau mau denger lagu-lagu luar juga silakan. Tetapi jangan lupa buat dengerin lagu karya-karya dari musisi nasional nih sahabat suara ya. Kayak gitu. Nah, apakah kamu tetap mendengarkan lagu-lagu luar juga? Ya silakan aja ya. Aku juga kadang masih kok dengerin lagu India. Lagu Taiwan masih aku dengerin, cuma tetap kadang-kadang lagu Indonesia. Tapi aku lagu Indonesianya banyak yang jadul-jadul yang aku dengerin sahabat suara. Nggak lagu-lagu kekinian kayak lagu Protonema ya kan, kayak lagu-lagu Java Jive, Dr. PM. Nah itu aku dengerin tuh yang banyak dengerin lagu jadul. Ini ketahuan ya umurnya yang jadul-jadul.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: kau sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu.

105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: Warga Indonesia.
1: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin aku. Akan ngumpul siaran di Suara Seru dan aku gak sendirian buat pagi hari ini, sahabat suara. Pagi hari ini kita akan ngobrol bareng tiga perempuan-perempuan cantik ya. Tetapi kita satu dulu ngobrol sambil nunggu yang lainnya juga. Jadi pagi hari ini aku kedatangan dari Miss Beauty Indonesia, Sumatera Selatan ya. Dan untuk sekarang ini kita akan langsung ajak ngobrol. Ini ada runner up 1 Miss Beauty Sumatera Selatan 2025, ada Suci Anisha ya. Halo Suci, apa kabar Suci?
2: Halo Kak, baik.
1: Baik ya, oke, luar biasa. Kamu habis dari mana? Dari rumah ke sini atau dari mana dulu tadi?
2: Aku dari rumah sih Kak.
1: Dari rumah
2: ya. Soalnya kan dari pagi kan.
1: Oke, oke, oke. Boleh, boleh. Silakan Suci kenalan sama sahabat suara. Aktivitas kamu apa? Kemudian juga ya boleh perkenalan lah pokoknya di awal, silakan Suci.
2: Oke, halo sahabat suara, perkenalkan nama saya Suci Anisha, saya runner up 1 Miss Beauty Sumatera Selatan 2025. Dan kegiatan saya sehari-hari ini ya, yaitu kuliah kadang sering ada kayak event-event gitu di Miss Beauty.
1: Oke, inilah apa sih namanya, aku lupa lagi istilahnya. Intinya duty, ada duty juga ya, keliling-keliling lah ya.
2: Iya.
1: Jadi di Miss Beauty Sumsel 2025 ya. Oke, kamu kuliah di mana, Suci?
2: Aku kuliah di Stikes Dona Palembang.
1: Oke, semester berapa?
2: Semester 4, Kak.
1: Semester 4 ya, luar biasa. Oke, jadi ada Suci nih sahabat suara ya. Sekali lagi runner up 1 Miss Beauty Sumsel 2025. Nanti akan ada yang lainnya juga ya. Oke, Suci, aku pengen tanya ke kamu nih. Kamu udah ikutan pageant sejak lama atau baru ini?
2: Alhamdulillah, aku tuh baru pertama kali ikut pageant di Miss Beauty ini.
1: Oke, baru pertama kali ikutan ya.
2: Dan alhamdulillah sekarang aku ngejabat di runner up 1.
1: Oke, jadi benar-benar ini pengalaman pertama kamu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Oke, jadi ini kan tahun 2025. Berarti kemarin kamu pilihannya kapan itu, di tahun lalu?
2: Di bulan 8 kalau gak
1: bulan
2: salah.
1: Bulan Agustus ya?
2: Iya.
1: Oke, di bulan Agustus. Mm-mm. Dan berarti kamu berapa bulan kemarin total? Dari pendaftaran sampai ada karantina segala macam sampai final, berapa lama kemarin durasinya?
2: Kurang lebih 3 bulan.
1: 3 bulan ya?
2: Di bulan Maret itu kami pemilihan.
1: Okay.
2: Pemilihan itu kan ada berapa sesi? 3 sesi kalau nggak salah. Aku pemilihannya di sesi ke-1.
1: Oh, ada gelombangnya. Maksudnya pendaftarannya ada gelombang-gelombangnya.
2: Ada gelombang.
1: Oke. Oh, jadi di Maret itu ada beberapa gelombang. Kamu ikutan yang gelombang pertama.
2: Iya.
1: Oke, sampailah nanti
2: kepilih.
1: Dan akhirnya di bulan Agustus grand final segala macam, kamu terpilih menjadi runner up 1 gitu ya. Oke. Tapi kalau boleh tahu, kenapa pada akhirnya kamu pengen ikutan Miss Beauty Sumsel nih? Kan biasanya ya kan sibuk kuliah segala macam. Kenapa hanya pengen ya udah di waktu itu mau ikutan Miss Beauty Sumsel gitu loh?
2: Aku sih dari kecil ya Kak, aku tuh kepengen jadi model dan kayak ikut-ikut photoshoot gitu. Dan kebetulan aku lihat di Instagram tuh ada pemilihan Miss Beauty. Dan aku coba-coba ikut dan coba daftar gitu ya, ikut wawancara. Dan kebetulan alhamdulillahnya aku keterima.
1: Oh, kamu dari kecil memang pengen ikutan model-model kayak gitu, foto model?
2: Aku dulu kecil tuh sering kayak ikut-ikut.
1: Kamu ikut
2: fashion
1: show kecil? Oh
2: gitu.
1: Iya. Oh, kamu waktu dari kecil udah ikut fashion show?
2: Udah.
1: Oh, oke. Dari kecil ikutan fashion show, foto-foto model gitu, dan baru terwujud udah sekarang dewasa ini ya. Oke, luar biasa. Dan kebetulan kamu lihat di mana waktu itu ada infonya pemilihan di Instagram
2: aku
1: atau di mana?
2: Lihat di Instagram teman, kebetulan dia ikut.
1: Oh, Instagram teman. Oke. Terus kamu tanya-tanya gitu.
2: Aku tanya-tanya, kamu ikut ini juga ya? Iya katanya. Terus aku mau juga ikut. Silakan kata teman aku. Ini kita nanti barengan aja wawancaranya.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Dianya kemana? Kamu terpilih, dianya gimana? Teman kamu? Gak terpilih?
2: Kepilih juga.
1: Oh, dia kepilih juga.
2: Iya,
1: tapi
2: kepilih juga.
1: Sebagai apa?
2: Miss Beauty persahabatan kalau
1: masuk yang di yang lainnya, kategori lainnya. Oke. Kirain kamu ikut dari teman kamu, nggak masuk, kamunya yang masuk, kesian banget teman kamu ya. Oke. Tapi akhirnya setelah kamu menjadi runner up 1 Miss Beauty Sumsel 2025, apa yang kamu rasakan perbedaannya?
2: Perbedaan sih.
1: Dan apa maksudnya, kayak apa hal positif yang kamu dapetin gitu loh?
2: hal positifnya sih aku ngerasa diri aku disiplin, mm-hmm. ya kak. Terus juga kayak keseharian tuh di maintenance gitu, mm-hmm. dan juga kalau misalnya apa ya, pokoknya aku di pokoknya ada perubahan banyak lah, mm-hmm. di semenjak aku ikut di Miss Beauty Sumatera Selatan ini.
1: Oke. Jadi kamu ngerasa lebih mungkin teratur lah ya, lebih disiplin teratur, juga gitu ya. Berarti kamu apa yang dulu mungkin gak aware dengan penampilan, kemana-mana harus ada berpenampilan gitu kan ya. Ya karena juga kamu membawa tadi runner-up satu Miss Beauty Sumsel ya.
2: Apalagi di media sosial itu.
1: Iya.
2: Iya
1: harus mau gak mau kan ya. Iya. Oke. Itu dia sahabat suara ya. Nah tapi kalau boleh tahu juga, kamu di tahun 2025 kemarin, berarti kan kamu ada ke sendiri, berarti ada juara satunya siapa? Juara satunya?
2: Winernya ada Marsha.
1: Oke, Marsha. Runner up keduanya?
2: Sonya.
1: Sonya, dan kamu runner up satunya gitu ya. Oke. Coba aku mau tanya ke kamu, keseruan apa sih di tahun lalu yang momen yang paling seru banget gitu loh, yang kamu lewati? Kan banyak proses kan? Nah, yang paling seru tuh yang mana?
2: Yang menurut aku yang paling seru itu pas di karantina.
1: Di karantina, kenapa tuh?
2: Di karantina tuh kita dirangkul oleh kakak-kakaknya angkatan 2024 kemarin.
1: Okay.
2: Diajarin, diajar tata cara duduk pigeon gimana. Pokoknya banyak diajarin di situ, dan keseruan kami juga suka maupun duka ada semua di situ pokoknya.
1: Jadi pas karantina. Tapi karantina enggak nginep kan ya?
2: Enggak
1: ya, cuma kayak dari jam berapa sampai jam berapa gitu aja gitu kan
2: tapi
1: ya.
2: Tapi satu hari dari pagi.
1: Full ya. Oke. Dari pagi sampai ke sore. Sampai ke sore ya. Oke. Perjalanan pelajaran apa aja yang kemarin diajarin, selain kan banyak pasti ya. Ada public speaking, ada catwalk ya pasti ya.
2: Catwalk.
1: Ada apa lagi? Ada table manner ya, biasanya gitu kan ya. Ada apa lagi kemarin? Yang menurut kamu yang paling seru tuh kelas yang mana?
2: Catwalk sih kak.
1: Catwalk ya. Oke. Kenapa?
2: Catwalk itu aku kan sebelum kami karantina itu kan aku ikut kelas modeling tuh. Mm-hmm.
1: Oh kamu sebelumnya udah ikut kelas modeling.
2: Iya.
1: Oke.
2: Di situ aku udah paham kan soal
1: catwalk
2: modeling juga udah paham, dan kebetulan kemarin karantina di opening dance itu kan kami diajarin tuh dulu sebelum kita memulai materi karantina.
1: Iya.
2: Jadi aku diajarin di situ gimana cara berjalan catwalk di situ. Pemimpinnya itu tuh Abang Acuy.
1: Jadi dia yang ngajarin ya.
2: Iya, dia yang ngajarin.
1: Oke. Tapi karena ke basic kamu udah belajar modeling, aman ya?
2: Iya, aman.
1: Gak sulit ya?
2: Ada juga yang kadang ada yang teman-teman aku tuh ada yang masih belum bisa.
1: Iya, karena dia belum nge kan.
2: Tapi di situ diajarin kok di karantina itu.
1: Iya, karena aku sering banget kalau ngobrol sama orang-orang pageant ya. Kalau misalnya awal enggak terbiasa, iya tuh dia pasti kalau awal-awal agak goyang gitu ya. Jatuh-jatuh ya kan ya. Ya tapi itulah perjuangannya ya enggak sih ya. Jadi seseru itu. Tapi kemarin ada ini enggak? Ada perform enggak kamu? Ada apa sih namanya? Unjuk bakat enggak?
2: Ada.
1: Kemarin. Kamu unjuk bakat apa kemarin?
2: Aku unjuk bakat nari.
1: Oh, nari. Nari apa kamu kemarin?
2: Aku nari Kesatria Sriwijaya. Kebetulan aku tuh ikut nari juga, Kak, dari SMP.
1: Oke. Berarti banyak ya kamu aktivitinya ya.
2: Lumayan,
1: ikut nari. Narinya nari tradisional berarti?
2: Iya, tradisional, modern juga.
1: Oh, modern juga.
2: Dan juga pernah ikut lomba di sanggar itu kan. Jadi tari dari aku lomba-lomba itu aku unjuk bakatin gitu.
1: Oh, jadi ya disitulah di momen itu di tahun lalu ya. Luar biasa sekali. Banyak loh berarti kepacaan dari Suci ini ya berarti ya.
2: Kak.
1: Segala macam ya. Oke. Berarti sekarang aktiviti kamu selain kuliah apa lagi, Suci? Kelas-kelas modeling segala macam tetap jalan kah? Masih jalan.
2: Masih jalan, Kak.
1: Oke. Jadi aktivitas modeling segala macam, kelas-kelas itu tetap juga masih jalan. Nari juga masih jalan.
2: Kebetulan nari aku udah pakem dulu.
1: Oh, udah berhenti dulu, stop dulu. Udah banyak ya.
2: Iya kan dari pagi sampai sore nih.
1: Iya, belum yang lain. Iya, belum nanti duty juga segala macam gitu banyak ya jadi ya. Oke. Iya kayaknya enggak apa-apa lah karena juga baik lagi aktiviti Suci juga udah padat banget gitu kan ya. Iya. Nah, tapi kalau Suci pas kamu ikutan kan banyak ya yang ikutan gitu kan. Pasti banyak ada yang kamu kayak ngerasa ih kayaknya ada yang bukan lawan ya kita bilang, tapi kayak ada seseorang pasti yang ngikutan juga di Miss Beauty 2025 itu, yang kayaknya waduh ini jadi lawan tangguh kamu nih gitu loh.
2: Ya, atau bikin, ada banget loh.
1: Iya, atau bikin kamu motivasi lah gitu. Nah ada gak? Siapa gitu kemarin?
2: Ada. Dia itu tinggi gitu ya kak. Aku dalam hati, kayaknya ini deh winnernya gitu. Soalnya dia cantik, pokoknya looknya itu tuh cocok banget jadi winner. Tapi kakak-kakak 2024-nya itu tuh bilang gini ke aku, katanya nggak usah takut, katanya percaya aja sama diri sendiri.
1: Iya.
2: Jadi di situ aku niatin percaya sama diri aku sendiri.
1: Oke. Ya nggak masalah, yakin aja gitu ya.
2: Yakin.
1: Oke, hasil dia masuk juga di top berapa atau enggak?
2: Dia masuk di top 5.
1: Oh, top 5. Oke, enggak apa-apa ya. Karena itu jadiin motivasi aja gitu kan. Ya, oke, luar biasa ya. Nah, kalau ini Suci, berarti ini tahun kamu kan tahun lalu ya, bareng tapi siapa tadi ada Sonia sama
2: Marsha sama Suci.
1: Oke, ada kan Marsha yang juara pertama ya.
2: Iya.
1: Runner up satu kamu. Runner up kedua si Sonia kan. Iya. Nah, berarti itu go nasional atau gimana Suci?
2: Iya, ke nasional.
1: Oh, kak. Sudah kamu berangkat atau belum? Udah.
2: Iya, udah.
1: Oh, kemarin. Heeh.
2: 2025 kemarin.
1: Oh, 2025 kemarin di bulan?
2: Di bulan 10 enggak salah.
1: Bulan 10. Oke. Berarti kamu bertiga nih.
2: Iya.
1: Kemana? Ke Jakarta atau kemana waktu itu?
2: Di Palembang.
1: Oh, tetap di Palembang.
2: Di Palembang ini lah, kak.
1: Oh, di Palembang ini. Iya. Oh, berarti yang dari luar ke sini.
2: Nah, untuk tahun ini kita diadakan di Bandung.
1: Oh, tahun ini di Bandung. Yeah. Oh, sayang banget ya kamu. Tahun lalu ya, di Palembang ya, yang tahun ini malah di Bandung ya gitu ya. Oke, nah kemarin gimana keseruannya ketika kamu bersaing secara nasional bareng kota-kota lainnya di Indonesia ya? Berarti tuan rumah ya Palembang kemarin ya, gimana kemarin Suci?
2: Agak berat sih kak ya, soalnya saingannya tuh dari luar semua.
1: Iya. Siapa siapa yang menurut kamu dari kota mana yang kemarin berat gitu?
2: Yang pastinya Jawa.
1: Jawa?
2: Uh-uh.
1: Oke, dari Jawa mana?
2: Jawa Barat kalau nggak salah.
1: Jawa Barat, oke. Okay. Kenapa
2: dari
1: tuh?
2: Dari looknya tuh oke gitu. Terus otaknya juga oke. Pokoknya oke semua.
1: Oke.
2: Jadi itu saingan yang sangat berat.
1: Berarti yang tahun lalu siapa yang menang dari kalau nasional?
2: Itu Jawa Barat.
1: Oh, itu si Bandung Jawa Barat ini yang menang.
2: Jawa Barat.
1: Yang tahun lalu ya. Oke, luar biasa. Wajar kalau ujung-ujungnya emang berat banget ya, karena ujungnya juara mereka ya.
2: Iya.
1: Oke, dan tahun ini di Bandung ya, gitu ya. Oke, itu dia sahabat suara ya. Nah, jadi kalau kamu mau ikutan Miss Beauty Sumsel udah tutup ya itu ya pendaftarannya ya,
2: iya,
1: Suci ya.
2: Iya, udah tutup.
1: Oke, berarti tinggal apa nanti?
2: Nanti tahun 2026 ini tinggal karantina nanti di pertengahan bulan ini kan.
1: Pertengahan bulan Mei ini ya. Berarti kamu yang udah ikutan Miss Beauty Sumsel 2026 siap-siap akan karantina, berarti kemungkinan besar akhir bulan grand finalnya ya, pemilihannya
2: betul,
1: ya. Oke, jadi ya yang ikutan, yang udah masuk, selamat prepare aja ya, diturutin kata senior-seniornya ini ya. Berarti Suci sebentar lagi akan melepas mahkota runner-up 1 Miss Beauty Sumsel 2025 ya.
2: Iya,
1: akan diteruskan ini tahun ini gitu kan ya. Oke, seseru itu ya. Ya gak apa-apa lah, yang penting sudah diusahakan semua buat Suci ya.
2: Iya,
1: berarti betul. Plan kamu Suci apa lagi rencana? Kan misalnya udah kelar nih Miss Beauty Sumsel, kan ada pageant lain ya, banyak ya. Nah, kamu ada rencana mau ikutin pageant lainnya juga atau enggak, fokus kuliah dulu atau gimana gitu?
2: Rencananya mau ikut selanjutnya nanti, tapi belum tahu mau ikut pageant apa.
1: Oh, ada mau ikut lagi rencananya.
2: Rencananya, tapi belum tahu, masih mikir-mikir dulu.
1: Masih mikir-mikir dulu aja. Oke. Ya, belum tahu lah ya nanti mau, tapi intinya mau ikut lah intinya gitu ya. Oke ya, enggak apa-apa karena ya dicoba lagi aja kan, siapa tahu bisa naik-naik ke level-level berikutnya juga. Amin, Suci ya, kayak gitu ya. Oke, itu dia ya sahabat suara dari Suci Anisha, runner-up 1 Miss Suci ya, kayak gitu ya. Oke, itu dia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku Okan Gembul siaran di Suara Seru ya. Dan masih bareng ada Suci Anisha. Ini runner up 1 Miss Beauty Sumsel 2025 ya. Dan ternyata perpanjangan dari Miss Beauty Sumsel 2025 di tahun lalu itu akhirnya ikut di kategori nasional ya. Ada Suci, ada siapa lagi tadi? Masya ya.
1: Iya,
0: Masya sama Sonia mewakili Sumatera Selatan, bersaing dengan kota-kota lainnya juga. Dan kebetulan tuan rumah adalah Palembang di tahun lalu gitu ya. Dan tahun ini akan diadakan di Bandung ya, secara nasional gitu, sahabat suara ya. Oke, Suci, mungkin boleh dong bagi pengalaman ke sahabat suara yang mungkin baru mau ikut pageant apapun ya. Kan banyak ya pageant-pageant di Sumsel ini kan ya. Kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan ketika kita mau ikutan pageant kalau versi Suci gitu loh. Silakan Suci.
1: Oke, baik Kak. Yang perlu dipersiapkan menurut Suci itu penampilan. Mm-hmm. Bukan penampilan itu bukan cantik ya Kak, tapi penampilan dari luar maupun dalam itu harus dipersiapkan. Dan juga otak kita juga harus dipersiapkan, nggak cuman dari look aja gitu kan. Dan terus juga catwalk juga harus diperbaiki. Kita bisa ikut kelas modeling mungkin supaya kita bisa apa modelingnya itu tuh lancar
0: ya, jalan lah
1: gitu.
0: Ya karena nggak dipungkiri namanya pageant harus ya tadi catwalk tuh ya. Oke.
1: Itu sih tiga
0: poin itu ya.
1: Tiga poin itu aja yang menurut Suci itu masuklah kalau misalnya kalian ketiga itu udah ada semua gitu.
0: Jadi mulai dari look di sini bukan masalah cantik doang, tapi temukan versi juga kamu sendiri lah ya, innernya yang di luarnya juga gitu kan ya. Kemudian yang kedua adalah knowledge-nya ya. Knowledge jangan lupa, karena gimana pun juga sebagai Miss Beauty Sumsel mau gak mau juga harus, kan ada misi yang dibawa juga gitu kan ya. Dan terakhir adalah tetap catwalk ya, karena itu catwalk juga yang sangat penting.
1: Sangat penting.
0: Iya,
1: itu ya.
0: Karena emang ingat kamu pakai sepatu tinggi-tinggi. Berapa sih kamu pakai?
1: Kami minimal 13 cm.
0: Tuh, 13 cm loh. Kamu yang biasa pakai sneaker doang. Kalau ikutan pageant mau gak mau, suka gak suka harus belajar gitu kan ya. Oke. Nah, kalau di tahun lalu, Suci, kamu kan ada program pasti ya. Sebagai runner-up 1 Miss Beauty Sumsel. Kamu kemarin buat program apa, Suci?
1: Aku kemarin buat program kayak ke panti asuhan gitu Kak. Kayak berbagi-berbagi ke adik-adik panti asuhan gitu, ngajakin teman-teman Miss Beauty juga kayak ayo ikut Suci gitu kan, berbagi program di panti asuhan. Kebetulan sudah kemarin itu bulan tahun kemarin udah berjalan alhamdulillah.
0: Jadi kamu ada program-program berbagi lah ya.
1: Iya, betul.
0: Dan maksudnya program lainnya juga gitu kan ya. Oke. Nah, tapi kalau kamu sendiri ikutan tahun lalu apa sih yang jadi challenge nya di Miss Beauty Sumsel 2025 ini?
1: Challenge gimana nih Kak?
0: Iya, maksudnya kayak kamu ngerasa yang paling sulit ketika selama proses ikutan Miss Beauty Sumsel 2025 itu apa gitu loh? Yang menjadi tantangan tersendiri buat kamu gitu loh. Kamu kan modalnya udah ada. Kamu kan catwalk-nya bisa. Kemudian juga secara apa namanya? Skill-nya juga udah ada, bisa nari segala macam. Nah, tapi ada enggak yang kamu ngerasa tantangan nih selama aku ikutan di Miss Beauty Sumsel 2025 gitu loh?
1: Ada sih Kak, aku kan orangnya itu dulu tuh gugupan dan gak percaya diri gitu kan. Tapi aku berusahain, aku itu harus percaya diri dan gak gugup gitu. Harus berani gitu. Dan alhamdulillah aku nguburin yang kegugupan aku itu, yang gak percaya diri itu udah, alhamdulillah udah gak ada lagi dalam diri aku.
0: Kamu awalnya sempat pas ikutan tuh kamu orangnya gugupan, mangu, diem gitu ya.
1: Apalagi pas wawancara pertama kali mau diwawancarain itu kan, pas pendaftaran itu aku gugup banget gitu. Ditanya-tanyain sama kakak-kakaknya itu kan jawab apa nih gitu.
0: Terus akhirnya setelah sering menjalani waktu kamu udah berhasil untuk menghilangkan semuanya itu ya berarti ya.
1: Betul.
0: Luar biasa. Iya, ini karena ini juga jadi PR ya buat orang-orang yang mungkin dia gugupan ya, mungkin malu-malu gitu ya. Ketika ikutan pageant kan mau gak mau, suka gak suka harus menonjol kan, mau gak mau. Iya benar. Tapi kan itu juga diajarin ya. Selama prosesnya juga gitu kan. Jadi tenang aja kok, pokoknya kamu yang ikutan pageant juga pasti akan diajarin dari nol semuanya ya. Betul, ada kelasnya juga banyak, ada kelas makeupnya juga ya kan, ada public speaking, table manner juga, makan pun juga kamu diajarin ya. Mesti duduk gimana gitu kan ya. Kamu shock nggak waktu ikutan table manner?
1: Agak shock, ternyata gini ya kalau di dunia pigeon itu gini. Harus benar-benar disiplin banget gitu.
0: Iya, kamu pas di table manner yang kamu shock tuh apa? Yang shock misalnya, apakah kamu kaget, oh ternyata sendok tuh banyak jenisnya misalnya gitu, atau gimana?
1: Yang pertama sih, cara duduk nih kak.
0: Kenapa duduk?
1: Kalau duduk orang-orang biasa tuh kan kayak biasa-biasa aja, terus kayak duduk.
0: Ada yang bersila ya, ada yang angkat gitu. Kaki gitu kan, pas makan ya, nah terus kenapa?
1: Kalau diduduk di secara pigeon itu beda gitu, harus tegap.
0: Cantik ya,
1: cantik ya. Juga gitu kan. Banyak lah pokoknya kak.
0: Iya. Dan itu ke bawah gak sampai di luar pageant?
1: Kadang sih, kadang kalau misal di tempat kuliah itu kadang aku ngisi materi, lagi presentasi gitu, pas duduk itu ke bawah gitu.
0: Ya kan pasti ke bawah lah ya.
1: Biasa ya kak ya.
0: Iya benar. Oke. Nah ini silakan duduk dulu. Iya, ampun sian banget nih baru nyampe ya. Oke. Itu dari Suci nih sahabat suara. Jadi banyak keseruan ya Suci ya yang udah kamu jalanin kemarin ya, yang kamu dapetin juga gitu kan ya. Oke. Dan plannya juga nanti kita doakan mudah-mudahan Suci juga bisa melanjutkan pageant-nya ya di next-nya nanti, walaupun belum tahu ya Suci ya nanti aja, kayak gimana gitu ya. Oke. Nah sekarang kita akan lanjut sambil ngambil napas nih dua orang ini ya. Jadi ini ada Kirana yang mana Kirana? Oh ini ada Kirana Putri Eriani dan juga ada Naira Sabrina. Ini kalau Kirana Putri Eriani ini Miss Beauty Remaja Sumsel 2026, dan kalau Naira Sabrina ini Miss Beauty Cilik Sumsel 2026 ya. Oke, boleh dong sapa-sapa pendengar, silakan.
2: Hai. Halo semuanya.
0: Oke. Silakan kenalan dari kamu dulu deh, berarti dari Naira dulu ya. Silakan Naira.
2: Hai semuanya, selamat pagi. Kenalin, saya Naira Sabrina, winner cilik Miss Beauty Sumsel 2026.
0: Oke, silakan. Sorry, kayaknya gantian deh mic-nya ya. Geser Kirana, silakan Kirana. Iya.
2: Halo semuanya, selamat pagi. Okay. Perkenalkan, nama saya Kirana Putri Eriani. Saya dari Miss Beauty Sumatera Selatan bagian remajanya.
0: Oke, itu dia. Kirana sama Naira ya. Oke. Ngos-ngosan nggak? Ngos-ngosan lah ya. Oke, kita ke Naira dulu ya, Naira ya. Oke, Naira.
2: Iya.
0: Kamu kesibukannya apa, Naira?
2: Aku kesibukannya dari kecil selalu nari, dance, gitu lah.
0: Oke, kalau sekarang apa kesibukannya?
2: Kalau sekarang kesibukan aku tuh masih fokus di dance, tari tradisional, dan gitar sih, lagi memfokusi ke situ.
0: Oke, itu kalau di luar activity ya, maksudnya?
2: Iya, benar.
0: Di luar keseharian. Kamu sekolah?
2: Iya, aku sekolah.
0: Kelas berapa?
2: 9 dimana? SMP.
0: 9 SMP di mana?
2: Iya, benar banget.
0: Di mana?
2: Di SMP Negeri 11 Palembang.
0: Oh, SMP 11.
2: Iya, SMP 11.
0: Oke. Dan di luar SMP tadi ya, kesibukan ya, kamu banget. Ada nari segala macam ya tadi ya. Oke. Nah, Naira, boleh dong cerita sedikit, nanti kita ke Kirana baru ya. Naira, kenapa kamu ikutan pageant?
2: Aku ikutan pageant karena aku ngerasa kayaknya aku harus nyobain hal baru deh. Karena dari dulu tuh aku selalu mengekspresikan diri aku tuh melalui dance, gerakan. Kayak aku lagi seneng, oke, aku dance yang lagunya energi gini itu. Aku lagi sedih, oke, aku nari yang lagunya slow gitu. Jadi aku kayak, aku belum pernah public speaking, belum pernah nyampein perasaan aku, ini aku semuanya melalui omongan, melalui kata-kata, akhirnya aku nyoba pageant. Karena aku juga suka mengekspresikan diri aku di panggung gitu.
0: Oh, jadi semuanya itu menurut kamu semuanya ada di pageant ini.
2: Benar banget.
0: Berarti ini kan tahun baru, berarti kan kamu baru ya ini ya?
2: Iya, ini first time.
0: Baru pertama kali ikutan juga gitu kan ya?
2: Iya, ini first time banget.
0: Oke, dan ini kan 2026, berarti pemilihannya kapan kemarin?
2: Pemilihannya kemarin Februari tanggal 14.
0: Oh, tanggal 14 Februari kemarin.
2: Iya, benar banget.
0: Oh, bareng Kirana ya berarti ya, walaupun beda kategori ya. Oke. Nah, apa yang kamu rasakan ketika kamu udah masuk pageant?
2: Yang aku rasain tuh pertama banyak banget hal baru. Pertama pas audisi aku banyak kenalan, dari audisi aja aku udah banyak teman. Terus aku shock, aku seneng, aku udah seneng banget pas aku keterima jadi finalist.
0: Oke.
2: Itu aku udah seneng banget, udah banyak banget tugas, bikin video profile, video bakat, ya video catwalk, itu aku seneng banget sih, seru.
0: Seru itu ya.
2: Iya, seru-seru.
0: Dan banyak hal positif juga. Dan tapi satu poin adalah kamu tadi banyak temennya ya sekarang.
2: Iya, benar banget.
0: Oke, luar biasa ya. Tapi kalau apa namanya, kamu kan terpilih sebagai Miss Beauty-nya ya.
2: Iya.
0: Jadi juara pertamanya ya kemarin,
2: iya,
0: bener ya. Oke. Kamu ada enggak tantangan pas ikutan Miss Beauty Cilik Sumsel 2026?
2: Tantangannya sih ngatur waktu ya, karena aku di sekolah posisi waktu tuh masih aktif banget sama ekskul.
0: Okay.
2: Aku mimpin, aku ketua ekskul seni sastra 2 periode. Jadi waktu tuh lagi sibuk-sibuk banget juga, sibuk lomba kan. Jadi ngatur lomba, ngatur waktu untuk ngikutin challenge-challenge dari Miss Beauty gitu.
0: Oke. Jadi di waktu itu kan emang lagi padat banget. Waktunya.
2: Belum
0: lagi sekolah balik sore ya berarti ya?
2: Iya, balik sore.
0: Wah, luar biasa. Belum lagi itu kan apa ikutan-ikutan kegiatan di luar tadi ya.
2: Iya, benar.
0: Juga banyak banget, wah luar biasa ya. Tapi kamu yang momen yang paling kamu seru, menurut kamu seru banget ketika proses pemilihan yang mana?
2: Ketika proses pemilihan ya,
0: iya, kan aku banyak paling... kan ada interview, ada kelas-kelasnya, ada apalagi karantina.
2: Iya, karantina.
0: Segala macam. Menurut kamu yang paling seru yang mana?
2: Menurut aku semuanya seru, dan yang paling seru tuh H-1 grand final, karena itu campur aduk banget rasanya. Iya. Rasanya kayak deg-degan, enggak sabar, seru. Oh my god, have fun banget sih hari itu.
0: Kamu kemarin nampilin apa waktu unjuk? Ada unjuk banget enggak?
2: Kami enggak ada ujung
0: bakat. Enggak ada ujung bakat. Oke. Jadi pure dari pilih langsung ke grand final aja gitu ya.
2: Iya, unjuk bakat kami melalui video.
0: Oke, kamu waktu itu unjuk bakat apa?
2: Dance
0: apa?
2: Dance like Jenny.
0: Oh, maksudnya dance K-pop.
2: Iya, dance K-pop.
0: Oke, luar biasa. Kayak Suci juga tadi nari ya, tapi lebih ke tradisional ya.
2: Iya, betul.
0: Kalau Naira ini modern ya, K-pop ya.
2: Iya.
0: Luar biasa. Oke. Nah, terus waktu kamu di grand final kemarin ditanya apa?
2: Aku kemarin
0: ada nggak, kan ada biasa ada apa sih namanya, aku lupa lagi, ada kayak pertanyaan-pertanyaan kan?
2: Iya, benar banget, yang dikasih pertanyaan itu yang masuk top 3.
0: Aha.
2: Jadi pertama-tama nama aku tuh disebut masuk top 6, lalu aku disuruh speech.
0: Aha.
2: Pidato gitu.
0: Okay.
2: Setelah aku menampilkan speech, terus akhirnya dipilih menjadi top 3, barulah di situ aku diberi pertanyaan.
0: Oh, kamu speech waktu itu speech apa?
2: Aku waktu itu speech 6. Soal kecantikan di era sekarang.
0: Apa kata kamu di waktu itu? Intinya aja ya.
2: Aha. Kecantikan di era sekarang tuh seringkali diukur dari sosmed ya. Kayak kalau like-nya tinggi, cantik ya orang ini. Kalau like-nya rendah,
0: betul.
2: Jadi minder orang ini. Like orang ini banyak dibanding aku, blablabla. Padahal enggak sih. Karena cantik kita tuh enggak diukur dari penilaian orang lain.
0: Aha.
2: Gitu.
0: Oke, betul.
2: Iya, benar banget. Generasi
0: bener
2: sekarang enggak gitu.
0: Kayak gitu. Kalau di like dikit tuh kepikirannya.
2: Iya, kalau like-nya dikit.
0: Iya,
2: gitu
0: kan.
2: Apa jelek.
0: Iya, padahal enggak gitu juga.
2: Padahal enggak gitu.
0: Oke. Nah, setelah itu kan masuk kamu tapi di top 3.
2: Iya, benar banget.
0: Pertanyaan apa waktu itu, masih ingat enggak?
2: Masih ingat. Q&A yang aku dapat waktu itu, tantangan terbesar apa yang kamu hadapi di era sekarang?
0: Apa?
2: Terus jawaban aku, tantangannya tuh menjadi diri sendiri ketika orang lain meminta kita untuk menjadi seperti orang lain.
0: Wah, luar biasa
2: itu,
0: ya. Oke. Jadi dan apa namanya? Ya benar sih, itu juga benar sih, era sekarang kita ditutup jadi orang lain, padahal kita pengen jadi diri sendiri aja, gitu
2: bener.
0: Kan ya. Oke. Nah, berarti waktu itu kamu ketika momen apa sih namanya pemilihannya itu sama siapa kemarin lawan kamu?
2: Lawan aku kemarin ada 21 orang, kalau nggak salah. Terus sepantaran semua, ada yang adik kelas, ada yang kakak kelas gitu.
0: Oke. Dan di waktu terakhir-terakhir, detik terakhir siapa yang selain kamu?
2: Detik terakhir pas masuk top 3 itu ada teman aku yang namanya Navira sama Alisa.
0: Oke, dan yang terpilih kamu tetap ya.
2: Iya, yang terpilih aku menjadi.
0: Berarti ini. Mereka sebagai apa?
2: Juara? Mereka sebagai runner up 1 dan runner up 2.
0: Oke, luar biasa. Ketika kamu terpilih, perasaan kamu kayak pasti seneng lah ya. Cuma ketika
2: seneng.
0: Terpilih itu apa yang ada di pikiran kamu?
2: Shock, lebih ke kaget, terus mata langsung tertuju ke keluarga yang nonton.
0: Oh, so nonton orang tua kemarin?
2: Iya, nonton.
0: Keluarga, satu full keluarga atau gimana?
2: Orang tua sama nenek.
0: Oh, sama nenek. Bawa ini nggak mereka spanduk?
2: Enggak
0: ya, kirain bawa spanduk ya. Oke. Gimana kata keluarga kamu pas kamu menang?
2: Ya mereka off road kayak, aduh gak nyangka, yuk yaudah ini gitu lah.
0: Dikasih apa sama mereka, ada gak kasih apa gitu?
2: Jajan aja.
0: Jajan aja, gak apa-apa lah. Itu kan sebagai bentuk
2: apresiasi,
0: apresiasi juga. Bener. Gitu ya. Oke. Nah, kamu berarti Naira kan bisa ada program-program yang akan dijalankan, Naira.
2: Iya, benar.
0: Kamu rencana ada plan apa nih sebagai Miss Beauty Cilik Sumsel 2026?
2: Rencana aku pengennya sih, karena aku cilik ya.
0: Iya. Yeah.
2: Aku pengennya ke apa ya nyebutnya, andati ke sekolah-sekolah gitu, ngasih tahu, ngasih inspirasi ke mereka. Kalau misalkan kalian kalau mau maju, mau berubah, mau coba hal baru tuh jangan takut, jangan mikirin kayak ah tumben kamu kayak gini, ah tumben kamu kayak gitu. Karena kayak yang jalanin hidup kan kita kan ya. Jadi jangan peduli deh sama omongan orang. Okay. Berani aja dulu coba.
0: Berani dulu coba. Pengennya ke sekolah-sekolah nge-sharing itulah ya.
2: Iya, benar.
0: Jadi mumpung masih sekolah ya, lakukan banyak hal aja, enggak usah dengan kata orang lain gitu kan ya.
2: Benar-benar.
0: Oke, nanti kita bakal lanjut lagi Sobat Suara. Kita akan masih ngobrol bareng ya pastinya ada Suci juga, Suci Anisha, runner-up 1 Miss Beauty Sumsel 2025. Nanti kita akan lanjut lagi ngobrol sama Naira Sabrina Miss Beauty Cilik Sumsel 2026, dan juga nanti akan kita ngobrol bareng Kirana Putri Eriani Miss Beauty Remaja Sumsel 2026 ya. Tapi kita jeda dulu. Habis ini
3: kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku Okan Ngebul, siaran di Suara Seru. Dan masih bareng, ini ada Miss Beauty Indonesia Sumsel ya. Ini ada Suci Anisha sebagai runner-up 1 Miss Beauty Sumsel 2025. Kemudian ada Kirana Putri Eriani Miss Beauty Remaja Sumsel 2026. Dan juga Naira Sabrina Miss Beauty Cilik Sumsel 2026 ya. Oke, kita lanjut ke Naira Sabrina dulu dia, sebagai Miss Beauty Cilik Sumsel 2026. Jadi udah terpilih sebagai juaranya, dan nanti ada rencana akan menuju nasional ya. Kapan dong Naira, boleh di spill nanti bulan berapa, dan persiapan kamu sejauh ini kayak gimana nih?
1: Insyaallah nasional Miss Beauty itu di bulan 8 nanti.
0: Oke, okay, bulan
1: di
0: Agustus
1: Bandung.
0: Di Bandung.
1: Iya, okay, benar.
0: Persiapan kamu gimana sejauh ini, Naira?
1: Persiapan aku sejauh ini masih menjaga speech dan mencari apa ya, riset-riset lagi gimana sih era sekarang memandang kecantikan itu. Terus catwalk masih aku jaga banget. Pola makan. Ya benar.
0: Ya ampun, sen banget ya pola makan ya. Karena biasanya kalau masih SMA itu kan kayak jajan-jajan itu kan seru banget ya. Cuma ya, mau gimana lagi, ya baik lagi karena kamu akan go nasional, haruslah ya dijaga, harus, gitu ya. Oke, jadi persiapannya ya itu semuanya sedang dipersiapkan.
1: Iya, semuanya.
0: Semoga lancar luncur lah Naira ya, gitu.
1: Amin.
0: Ya. Oke. Ada ini nggak, biasanya suka ada tugas-tugas nggak sih kamu dari sebagai Miss Beauty Cilik Sumsel 2026?
1: Sejauh ini belum ada challenge apapun dari pihak Miss Beauty.
0: Okay.
1: Mungkin nanti pas mendekati nasional baru ada.
0: Oh, baru ada ya. Okay. Pokoknya ya semoga lancar lucu deh kamu ya nanti di bulan Agustus ya.
1: Amin.
0: Ini bulan apa, Mei ya? Bentar lagi dong berarti, kurang lebih ya.
1: Iya, kurang lebih.
0: Ya kan, karena banyak yang perlu dipersiapkan ya.
1: Iya, benar banget.
0: Timnya, belum lagi outfitnya juga kan?
1: Iya, outfit.
0: Ada berapa rencana yang mau bawa?
1: Outfit tuh kalau yang diwajibkan bawa kurang lebih 4-5.
0: Astaga, banyak banget.
1: Iya, banyak banget.
0: 4-5 ya. Belum lagi yang lain-lain juga gitu ya. Kamu rencana berangkat sama tim doang atau ada keluarga ikut?
1: Keluarga
0: juga akan ikut ya.
1: Iya,
0: ya, semoga lancar luncur ya.
1: Iya.
0: Kamu di Bandung ya.
1: Amin.
0: Oke, itu dia sahabat suara ya. Nah, kita sekarang ke Kirana Putri Eriani sebagai Miss Beauty Remaja Sumsel 2026 ya. Oke, Kirana, kita kenalan lagi. Kirana, kamu aktivitasnya sekolah kelas SMA ya?
1: Iya.
0: Kelas 1 ya?
1: Iya.
0: Oke, di
1: SMA Sriwijaya Negara Lab School Unsri.
0: Oke, itu dia sahabat suara yang ada di Bukit gitu ya. Selain sekolah, kamu kegiatannya apa lagi, Kirana?
2: Palingan eskul, organisasi, sama les.
0: Eskulnya eskul apa kamu?
2: Eskul perfilman dan teater sama seni musik.
0: Oh, kamu
2: seni suara.
0: Anak seni banget ya. Oh, perfilman, seni suara juga.
2: Iya.
0: Wih, keren banget ya. Oke. Di luar itu ikutan apa lagi? Sama enggak kayak Suci sama Naira, mungkin ada kelas apa gitu
2: mungkin
0: di luar?
2: Catwalk.
0: Catwalk, yeah. Oke, okay, ada lagi?
2: Udah itu aja
0: ya. Udah padat banget ya berarti kesibukan kamu ya. Oke, Kirana, berarti sama ya pemilihannya kayak Naira ya di bulan
2: sama.
0: Februari kemarin.
2: Iya.
0: Cuma beda kategori doang.
2: Iya.
0: Oke, prosesnya juga sama juga?
2: Sama.
0: Sama juga kurang lebih ya. Oke, tapi pertanyaannya juga akan sama juga sih ke kamu. Kenapa kamu baru pertama kali ikutan pageant atau sebelumnya udah?
2: Baru pertama kali.
0: Baru pertama kali juga.
2: Iya.
0: Oke. Kenapa sama? Kamu akhirnya memilih untuk ikutan juga gitu?
2: Awalnya sih aku sebenarnya nggak mau ikut pageant gini, tapi kalau dari kecil aku seneng banget kayak catwalk gitu kan, catwalk kan. Terus aku juga suka nyanyi, dan juga mungkin aku juga suka nari, dan juga aku seneng make up.
0: Oh, kamu seneng apa sih istilahnya? Bereksplorasi sama make up.
2: Iya.
0: Oh iya, wis keren banget.
2: Jadi
0: ya,
2: kayak lihat pageant Miss Beauty ini di Instagram, jadi kayak mau ikut deh, soalnya ini pageant perdana saya kan.
0: Okay,
2: jadi kayak
0: okay,
2: saya ingin mencoba dulu.
0: Okay. Jadi bisa dibilang sama kayak Naira tadi, kayak di pageant tuh komplit ya.
2: Iya.
0: Yang semuanya bisa kamu lakukan gitu kan. Ya, akhirnya
2: iya,
0: kamu
2: bener
0: ikutan gitu ya. Okay. Nah, setelah itu kamu ikutan dan kamu kan menjadi juaranya juga gitu ya.
2: Iya.
0: Tapi kalau boleh tahu sama nih, challenge atau tantangan selama kamu ikutan Miss Beauty Remaja Sumsel 2026 apa?
2: Mungkin sama kayak Naira tadi, susah bagi waktu. Kan saya juga masih sekolah gitu kan. Waktu itu ada ulangan juga kan sampai kelewat. Contohnya kayak hari ini.
0: Waduh, hari ini libur dong berarti. Gimana? Berarti gimana? Oke, terus kayaknya sibuk-sibuknya, ada ulangan segala macam.
2: Iya, mungkin eskul juga kan enggak bisa bagi waktu kan, sering dispen juga gitu.
0: Oke. Tapi dari sekolah gimana?
2: Kalau dari sekolah sih ngizinin.
0: Oh, jadi boleh di apa boleh. Sih istilahnya kamu susulan gitu.
2: Iya.
0: Kayak hari ini harusnya ujian, nyusul di besok atau apa gitu ya. Oke, oke. Ya bagus sih kalau emang dari sekolah juga it's okay gitu kan ya. Support kamu. Cuma tadi balik lagi karena waktunya ya lagi padat-padatnya juga gitu kan ya. Oke, tapi dari sekian momen sekian proses selama Miss Beauty Remaja Sumsel 2026 yang menurut kamu paling memorable yang mana?
2: Kalau menurut saya sih semuanya tuh seru semua sih. Okay, kayak mungkin dari karantina, dari awal-awal masuknya juga kan, terus juga hari satunya mau grand final, itu udah gimana ya kayak latihan kan, terus itu juga bikin panik. Soalnya besoknya udah grand final gitu kan.
0: Semuanya
2: tuh kayak harus siap-siap gitu kan.
0: Okay, jadi semua proses itu seru banget ya. Lagi hamin satu tadi ya.
2: Iya benar.
0: Karena pada riweh ya pasti ya. Oke oke oke oke. Nah dari apa namanya kelas-kelasnya juga kan banyak ya yang diajarin ya.
2: Iya.
0: Yang paling berkesan buat kamu kelas yang mana?
2: Mungkin pas karantina kemarin itu udah latihan catwalk, terus juga buat TikTok kan bareng-bareng teman kan, terus juga main-main gitu kan sambil latihan gitu.
0: Pas karantina malah ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Tapi kamu catwalk kamu latihan catwalk dulu atau pas ikutan pageant baru bisa?
2: Sebenarnya sih aku dari waktu itu udah lumayan bisa sih.
0: Oh, dari sebelum ikutan,
2: jadi
0: sebelum
2: bisa. Jadi ikut ini biar lebih ningkatin lagi aja.
0: Oh, kamu berarti udah sebelum ikutan udah bisa sebenarnya catwalk. Nah, sekarang udah berarti tinggal lanjutin aja gitu kan ya. Oke, oke, oke, itu dia sahabat suara ya. Nah, berarti Kirana kamu kan juaranya. Yang di runner up 1 sama 2 ada siapa aja?
2: Ada yang runner up 1 Kalila, dan runner up 2 Sisil itu dari Sekayu.
0: Oke, okay, berarti memang bisa dibilang prosesnya pun juga sama kayak Naira juga ya berarti ya pemilihannya ya. Ada top 6 dulu baru ke top 3 juga. Bener. Nah, kamu berarti masuk di top 6 ke top 3 juga. Oke. Okay. Sama juga pertanyaannya apa pertanyaan yang kamu dapetin ketika speech-nya dulu ya berarti ya top 6 ya. Top 6 kamu speech-nya apa kemarin?
2: Tentang kecantikan.
0: Apa inti yang kamu sampaikan di situ?
2: Intinya itu banyak sekali di media sosial iklan yang menunjukkan standar kecantikan perempuan agar kita bisa mengikuti standar tersebut. Tapi bagi saya kecantikan itu tidak hanya dilihat dari penampilan dan fisik kita. Tetapi di dalam diri kita itu juga ada kecantikan seperti hati yang tulus, senyuman, dan cara kita menolong orang lain.
0: Okay. Itu yang kamu cantiknya di situ ya. Oke oke oke. Iya, karena emang ya baik lagi di era sekarang lah ya. Era standarnya kan mesti media sosial segala macam gitu kan ya. Nah, ketika top 3, pertanyaan apa waktu itu? Ingat enggak kamu?
2: Kalau enggak salah kemarin itu kayak tentang remaja yang zaman sekarang gitu kan kayak pergaulan terus mengenai kecantikan juga kalau enggak salah kemarin.
0: Oke oke, karena emang baik lagi sebagai Miss Beauty ya ini menonjolkan kecantikan ya. Walaupun kecantikan bukan cuma fisik doang gitu kan ya.
2: Benar.
0: Oke oke. Nah, ketika final kamu terpilih ya sama lah seneng pasti happy gitu kan ya. Cuma ketika terpilih itu apa sih yang kamu rasakan di waktu itu?
2: Waktu itu saya kurang percaya sih kalau saya bisa jadi winner. Dan ketika saya udah kepilih menjadi winner, saya kayak ngerasa seneng banget dan saya terharu pada usaha yang sudah saya lakukan sampai sejauh ini. Saya bisa menjadi winner gitu. Saya kayak terharu gitu kan. Bangga kepada diri sendiri bisa menjadi winner.
0: Okay. Ya, sempat gak percaya juga awalnya ya.
2: Iya.
0: Ditonton sama orang tua gak kemarin?
2: Ditonton sama mama sama teman-teman.
0: Oh, mama sama teman-teman juga. Oh, dari Sejayanegara ya. Oke, semua pada nonton ya, luar biasa ya. Ini setelah sekian lama ya ini keberhasilan kamu lah gitu ya.
2: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Nah, setelah terpilih, kamu ada program-program apa nih Kirana rencana yang akan dilakukan? Kan kalau Naira tadi kan dia programnya apa tadi pengennya memang belum ada ya dari pusat ya, cuma pengennya ke sekolah-sekolah, pengen session gitu kan. Kalau kamu apa ada rencananya?
2: Mungkin kalau buat ke sekolah juga saya pengen. Dan juga mungkin saya mau lebih ningkati diri saya di media sosial. Kayak buat video tentang remaja zaman sekarang. Mungkin kayak menjadari masyarakat.
0: Okay.
2: Kayak tentang beauty-beauty gitu. Supaya remaja zaman sekarang itu nggak mengenal kata insecure.
0: Okay. Ya karena banyak sekarang ini pada insecure ya bener. Gitu kan. Ya okay. Nah, tapi aku penasaran. Kamu kan bilang tadi katanya kamu suka make up ya. Explore make up.
2: Iya.
0: Emang yang kayak gimana? Maksudnya kamu lebih suka make up yang kayak gimana?
2: Kalau aku sih Latina.
0: Latina? Oh iya. Kenapa? Kayaknya memang banyak orang suka Latina ya, kenapa tuh?
2: Soalnya kalau dari tipe muka aku memang cocok Latina sih.
0: Oke. Iya sih, karena banyak aku lihat salah satu top yang apa namanya the best ya, itu adalah Latina yeah, tadi gitu kan ya.
2: Iya, saya lebih tegas gitu.
0: Iya, walaupun mungkin aku gak paham ya kayak gimana konteksnya ya, kayak gitu ya. Oh, tapi kamu udah banyak explore segala macam per make-upan ya? Berarti
2: oh,
0: ya?
2: Oh iya, udah nyoba-nyoba gitu.
0: Udah coba banyak? Oh, cobain apa aja selain Latina?
2: Latina terus make-up Arab.
0: Make-up Arab? Oh iya. Arab tuh gimana emang?
2: Dia tuh kayak lebih tegas gitu, kayak mata almond gitu kan. Terus eyelinernya iya.
0: Ada di ininya, agak di ujung-ujungnya gitu ya. Oke, terus apa lagi?
2: Makeup kayak Cina mungkin.
0: Makeup Cina, kenapa itu?
2: Dia tuh kayak di bagian mata ini dikasih apa namanya?
1: Apa Kak?
2: Iya, ideal sel kayak dibentuk gitu.
0: Oh, gitu. Yeah. Oh, itu makeup Cina. Yeah. Terus apa lagi? Makeup apa lagi kamu yang udah coba?
2: Apa ya? Kemarin tuh makeup kayak nyoba makeup Thailand gitu.
0: Makeup kan? Thailand tuh gimana lagi tuh?
2: Alisnya tuh kayak serat-serat gitu.
0: Oh, alisnya agak?
2: Iya, serat-serat. Terus bibirnya tuh glowing.
0: Oh, itu Thailand. Oh, ya ampun. Aku agak ilfil kalau nonton Thailand ini. Cantik-cantik terus ngomongnya kok apa-apa. Udah. Ya, gak masalah tuh sebenarnya gitu kan. Oke. Oh, jadi kamu udah banyak mengeksplor makeup-makeup ya?
2: Iya.
0: Wah, luar biasa. Sekarang lagi Latina?
2: Enggak. Ini cuma makeup biasa.
0: Oh, maksudnya gitu. kamu lagi suka Latina sekarang ini?
2: Iya.
0: Oh, berarti kalau di luar misalnya udah tuh langsung eksplor kayak Latina.
2: Iya benar.
0: Wah, luar biasa. Ini bagus loh, maksudnya kayak ya perlu bisa dieksplor gitu kan. Yeah. Ya. Oke. Kamu ada rencana enggak buka MUA sendiri? Kalau memang lebih paham.
2: Kalau udah lebih paham sih bisa aja sih.
0: Bisa aja. Yeah. Ya. Oke. Kalau ini make up Korea-Korea gitu, Korean look gitu, Korean look enggak suka kamu?
2: Suka.
0: Oh, suka.
2: Tapi kemarin pernah nyoba tapi gagal.
0: Oh, enggak juga cocok mungkin ya.
2: Iya,
0: yeah,
2: mungkin.
0: Lebih cocok ternyata Latina tadi.
2: Yeah.
0: Karena tadi kata kamu sesuai dengan
2: Vibe muka.
0: Iya, vibes muka juga gitu kan ya. Oke. Luar biasa loh ya. Apa namanya, bisa handle sendiri gitu kan ya. Oke. Nah, Kirana, kamu berarti sama. Nanti akan ada Go National juga.
2: Iya.
0: Di Bandung juga.
2: Iya.
0: Oh, sama. Barengan berangkatnya, Menaira?
2: Enggak tahu, kayaknya enggak deh.
0: Enggak, beda aja. Beda ini mungkin, beda segala macam ya. Persiapannya sejauh ini kayak gimana, Kirana?
2: Mungkin persiapannya mental, itu penting banget. Terus juga public speaking.
0: Oke.
2: Okay. Catwalk.
0: Oke. Okay.
2: Dan juga mungkin banyak banget kayak nyiapin bajunya. Terus juga make up gitu kan. Itu paling penting, apalagi bajunya.
0: Bapak sama 4-5 juga?
2: Iya, sama.
0: Buset, banyak banget ya.
2: Iya, banyak
0: okay.
2: banget.
0: Oke, kamu akan pergi sama orang tua juga atau sama tim doang?
2: Enggak, sama tim.
0: Sama tim doang ya. Oke. Dan sama juga ya di bulan Agustus ya?
2: Iya, sama.
0: Oke, di tanggalnya belum tahu.
2: Kalau tanggalnya sih belum tahu sih.
0: Belum tahu. Oke, pokoknya di bulan Agustus ya, kemungkinan besar ya. Oke, itu deh. Ya, semoga lancar lucu deh. Agustus berarti lagi libur enggak sih sekolah? Enggak ya?
2: Kayaknya lagi libur deh, soalnya libur udah mau naik-naikkan.
0: Oke. Ya, semoga lancar luncur deh ya.
2: Iya.
0: Persiapan Kirana ya buat nanti ya, karena juga apa namanya, pasti kan banyak persiapan lain ya.
2: Iya.
0: Fisik juga yang penting ya.
2: Oke.
0: Itu dia sahabat suara ya. Nanti kita bakal lanjut lagi ya, apa kita bakal minta tips juga dari, tadi kan sudah sama Suci ya, tipsnya nanti kita bakal ke Naira sama Kirana, kira-kira tips buat ikutan pageant buat anak-anak seumur atau anak muda seumuran mereka ini seperti apa ya, kemudian juga mungkin pengen tahu juga gitu kan apa sih yang perlu disiapkan juga. Nah, kira-kira seperti apa, nanti kita abis ini bakal lanjut lagi ya.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara
3: Suara Warga Indonesia.

0: Isola Palembang, suara warga Indonesia, sobat suara, masih sama aku. Akan ngemul siaran di Suara Seru dan masih bareng. Ini ada Naira Sabrina, Miss Beauty Cilik Sumsel 2026, dan juga Kirana Putri Eryani, Miss Beauty Remaja Sumsel 2026, plus Suci Anisha, ini runner-up 1 Miss Beauty Sumsel 2025 ya. Kita ke Naira sebagai Miss Beauty Cilik Sumsel 2026. Naira, boleh dong kamu kasih tips buat teman-teman kamu, seusia kamu, ikutan pageant ya. Kan banyak yang mungkin masih malu-malu, takut segala macam, dan dengan pengalaman kamu dan kamu juga sebagai pemenang Miss Beauty Cilik Sumsel 2026, boleh dong kasih tips ke mereka kayak gimana gitu?
1: Boleh dong. Oke, buat kalian yang sepantaran aku atau yang masih satu generasi sama aku, kalau kalian penasaran atau ada minat nih, ada mau ke arah pageant, boleh banget kalian langsung cobain aja. Karena yang penting tuh kalian tuh udah ada mau, udah ada mau, pasti kalian usaha.
0: Oke.
1: Bener banget.
0: Ya, yang penting ada maunya dulu ya.
1: Iya, maunya gitu ya. Dulu, ada minatnya dulu.
0: Oke. Setelah itu apa lagi yang perlu dipersiapkan kalau misalnya buat ikutan pageant nih? Gak apa, dilepas aja boleh. Nah, tuh daripada kamu susah ya.
1: Pageant itu sebenarnya basicnya kalian harus nguasain public speaking sama catwalk. Tapi kalau kalian gak bisa, setidaknya kalian mau belajar gitu untuk ikut pageant.
0: Oke. Ya, intinya mau belajar lah ya.
1: Iya, mau dulu.
0: Itu dulu yang penting ya. Oke. Kalau gitu Naira, sebagai Miss Beauty Cilik Sumsel 2026, kamu ada yang mau disampaikan himbauan atau statement-statement buat teman-teman seusia kamu, boleh, plus mungkin kalau kamu minta dukungan juga silakan, mau promoin medsos kamu juga silakan, semuanya boleh, silakan Naira.
1: Oke, buat kalian yang masih seangkatan dan segenerasi sama aku ya, kalian jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Malah bagus kalian penasaran, kalian ada mau, langsung aja dicobain, asal itu hal positif. Dan kalau kalian udah nyoba nih, kalau udah masuk, udah terjun ke dunia itu, kalian jangan tanggung, jangan stop di jalan, kalian lanjutin aja gitu.
0: Oke. Ya pokoknya cobain ya, asalkan itu hal positif ya.
1: Iya, benar banget.
0: Oke. Kalau mau dukung kamu gimana Naira?
1: Dukung aku boleh follow akun aku. Akunnya susah sih namanya.
0: Emang apa namanya?
1: Catat ya guys. STRGRLYRAA.
0: Apa, ulang-ulang. Coba STR.
1: STR. GRL.
0: GRL.
1: YRAA.
0: YL.
1: YRAA.
0: RAA, ya Allah, apa sih? STR.
1: Aduh, malu ah kalau disebut kepanjangannya.
0: YRAA, apaan? Stegrelia.
1: Iya, benar banget. Mirip-mirip gitu lah, Stegrelia.
0: Oke. Iya. Boleh ya kalau mau dukung kamu ya.
1: Iya, boleh banget di-follow.
0: Oke, silakan kalau mau follow-follow juga boleh sahabat suara ya.
1: Iya.
0: Oke, dan yang pasti plan kamu tetap sekolah.
1: Iya, benar.
0: Juga latihan-latihan juga ya untuk persiapkan di bulan Agustus nanti gitu ya.
1: Iya, benar banget.
0: Oke, baik. Thank you ya Naira Sabrina sebagai Miss Beauty Cilik Sumsel 2026. Kita ke Kirana
1: Putri. Thank you juga guys buat kalian yang udah mau dengerin.
0: Iya, yes, oke, sebagai ini dia ya Kirana Putri Eryani, Miss Beauty Remaja Sumsel 2026. Sama nih, kamu mungkin boleh kasih tips-tipsnya nih buat ke teman-teman seusia kamu mau ikutan pageant kayak gimana gitu, atau tipsnya kayak gimana juga.
2: Oke, kalau mungkin dari saya, kalau tips buat ngikutin pageant-pageant gini, kita harus ada bisa ningkatin public speaking kita. Terus juga kita harus siapin mental kita dan juga rasa percaya diri kita dan catwalk mungkin. Mungkin kalau kita nggak bisa, kita bisa belajar dan mengenal hal-hal baru. Untuk juga komunikasi dengan teman-teman kita, terus belajar sama, biar kita makin bisa gitu kan. Itu yang paling penting. Dan juga kita harus mau juga. Dan nggak merasa kalau kita tuh kayak jelek gitu kan, kalau kayak melihat saingan-saingan kita gitu kan.
0: Oke. Jadi intinya pokoknya semangatin diri dulu aja, terus mau belajar dulu intinya gitu ya. Oke, ada yang mau disampaikan Kirana buat teman-teman seusia kamu, mungkin himbauan atau apa gitu, silakan.
2: Mungkin saya ingin mengajak teman-teman atau anak-anak remaja zaman sekarang dan menjadi inspirasi bagi anak-anak remaja untuk mengikuti pageant seperti Miss Beauty, agar kita lebih bisa percaya diri lagi dan meningkatkan diri kita di dalam dunia pageant. Ya, biar kita bisa mengenal hal-hal yang baru kan. Terus juga kalau misalnya kita memang nggak bisa, atau memang nggak bisa catwalk, nggak bisa public speaking, belum percaya diri, mungkin kita bisa belajar.
0: Oke.
2: mungkin kita harus mengikuti hal-hal yang positif dan mencari bagaimana sih cara public speaking kan baik sekali di media sosial gitu kan. Kita bisa memanfaatkan media sosial dalam kegiatan seperti yang hal-hal positif gitu kan. Mungkin itu aja.
0: Oke, pokoknya apa namanya ikutin deh siapa pageant apapun sebenarnya ya, bukan cuma Miss Beauty doang ya, tapi masih banyak yang lain juga silakan ya, selama itu positif hajar aja gitu ya.
2: Benar.
0: Oke, kalau mau support kamu kayak gimana Kirana?
2: Mungkin bisa follow sama media sosial.
0: Sama apa IG-nya? Gak susah ini kan kayak Naira tadi kan?
2: Kayaknya gak susah deh.
0: Oh apa?
2: N A I O strip.
0: Oke.
2: Kalau enggak kosong atau O itu lupa.
0: Lah dia lupa ya. Oke, N A I N A I O berarti ya.
2: Nol kalau enggak salah, kosong.
0: O N A I O. Nol ya?
2: Enggak. N A I O strip kosong.
0: Strip kosong. Strip atau underscore?
2: Underscore.
0: Underscore. Oke, underscore nol. Napa ini namanya aneh banget ini. Nah, iya underscore nol ini. Ya, gak tau lah ya itu apa namanya masing-masing selera lah ya. Oke, silakan kalau mau support juga silakan follow juga ya. Oke, terima kasih ya buat Kirana Putri Ariani sebagai Miss Beauty Remaja Sumsel 2026. Semoga kamu juga sukses lancar-luncur buat persiapannya.
2: Amin.
0: Sama kayak Naira juga ya di bulan Agustus nanti ya. Oke, sekarang kita ke Suci. Nah, Suci terakhir nih. Suci, mungkin closing statement juga ya. Sekaligus juga apa yang mau kamu sampaikan. Dan juga boleh kalau mau dukung kamu juga gimana silakan Suci.
3: Oke, pesan aku untuk perempuan-perempuan di luar sana, tetaplah percaya diri dan jangan pernah menyerah. Gagal itu pasti ada. Tapi lanjutlah coba lagi dan coba lagi.
0: Oke.
3: Dan ingatlah, kecantikan itu bukan hanya dilihat dari penampilan atau dari luarnya saja, tetapi dari dalam seperti percaya diri dan attitude-nya juga harus dijaga.
0: Oke, itu dia ya. Sebuah himbauan dari Suci Anisha untuk Pak cewek-cewek yang lain yang lagi mendengarkan ini ya. Kalau mau support kamu juga follow kemana nih Suci?
3: Boleh ke media.
0: Enggak susah kan Suci ya?
3: Oh enggak.
0: Apa Suci?
3: Suci I-nya dua ya kak.
0: Oke. Okay. Terus?
3: Titik Anisha.
0: Titik Ani
3: Anisha.
0: Anisha.
3: Ya.
0: Suci dot Anisha.
3: Ya,
0: gitu ya.
3: Betul.
0: Oke, itu dia sahabat suara ya. Terima kasih buat Suci Anisha sebagai runner-up 1 Miss Beauty Sumsel 2025 ya.
3: Terima kasih.
0: Semoga
3: juga
0: sukses
3: buat
0: juga
3: yang udah mendengarkan.
0: Yes, itu dia sekali lagi ini dia ada 25 ya.
3: Terima kasih.
0: Semoga
3: juga
0: sukses
3: buat
0: juga
3: yang udah mendengarkan.
0: Yes, itu dia sekali lagi ini dia ada Naira Sabrina Miss Beauty Cilik Sumsel 2026. Ada Kirana

0: Apanya?
1: Anak ini.
2: Enggak ada sih.
1: Enggak ada ya? Misalnya Miss Beauty.
2: Apa? Oh, ada.
0: Smart
2: Miss Beauty 2026 Beauty, Smart and Self Confident.
1: Nah, itu ya, gimana? Oke ya, kalau aku bilang Miss Beauty. Miss Beauty Indonesia ya?
0: Beauty.
1: Coba kalian briefing dulu bertiga ayo briefing dulu. Briefing dulu, mic-nya aku matiin, briefing dulu. Coba briefing dulu. Nah, tuh ya. Jadi lucu banget sumpah ya. Karena mereka ini kelahirannya muda-muda semua sobat suara. Cuci 2006. Kemudian Kirana Manaira 2011 lagi. Astagfirullah. Kocak banget ya. Oke, udah. Udah. Berarti kalau aku bilang Miss Beauty Indonesia Sumsel ya atau gimana?
2: Ya, Miss Beauty Sumsel.
1: Oke, Miss Beauty Sumsel aja ya. Oke, jawabannya tadi ya. Aman ya? Udah aman belum kalian berdua ini?
0: Udah aman.
1: Oke ya. 1, 2, 3. Miss Beauty Sumsel 2026.
3: Beauty, Smart, and Self-Confident.
1: Yeay.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia. Indonesia.
3: Indonesia. Biarkan ku berlari.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Assalamualaikum Bang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu yang sepertinya ada rencana mau belanja ya. Entah belanja apapun, entah keperluan rumah atau pengen jajan doang atau keperluan di kantor juga ya. Aku sarankan belanjanya di Alfamidi aja sahabat suara. Karena kenapa? Karena di Alfamidi banyak banget promonya. Dan seperti biasa kalau udah masuk Senin, aku mau kasih tahu kamu ada promo dari Alfamidi namanya promo hub hemat 1 pekan yang dijamin bikin kamu seminggu ke depan lebih semangat lagi ya. Nah, kira-kira promo hub ada produk apa aja yang masuk di sini ya? Aku spill beberapa nih buat kamu. Yang pertama ada Belfoods RTG Sosis Nami Hot Jeju Cheese Daegu Ori 55 gram dari Rp8.500 jadi Rp6.500. Kemudian ada Campina Neapolitan Cookie Creamy 350 ml dari Rp28.100 jadi Rp18.900. Kemudian ada Bango Kecap Manis 700 gram dari Rp26.500 jadi Rp21.500. Kemudian ada ABC Sambal Asli Ekstra Ekstrim Pedas Botol 270 ml dari Rp16.600 jadi Rp13.400. Kemudian juga ada untuk Kopiko 78 si kafe latte botol 240 ml dari Rp9.000 jadi Rp7.200. Dan yang pastinya kalau pengen lebih lanjut tahu produk apa aja yang masuk di promo hub, kau bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Yang pasti hemat banget dong ya. Jadi langsung aja kamu datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Dan kalau kayaknya mager belanjanya ya, males keluar, tenang, pakai aplikasi Midi Kering aja. Tinggal klik pesanan kamu langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Result and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
1: 난 주호진 씨가...
2: Nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
3: Sebel. Please, jangan sekarang.
4: Nih, pakai simpati aja.
2: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Tinggal di awal nyaut baik lah.
3: Oke, lanjut.
2: Sedangkan pasangan aku ini sama keluarganya beda jauh nih. Pasangan aku sandwich generation, biayain emaknya yang gak kerja dan adiknya yang lagi kuliah.
3: Gak bagus itu sebenarnya.
2: Betul. Sebelum nikah udah aku tanyain ada utang keluarga berapa, katanya cuma 20 juta. Abis nikah baru ketahuan utangnya ratusan juta.
3: Ya Allah.
2: Gara-gara untuk nambahin uang nikah juga emaknya ngutang.
3: Waduh.
2: Abis itu yang bayarin suami aku.
3: Oh, cakep ini.
2: Awalnya pengen aku cerai. Maksudnya gimana sih?
3: Cerain.
2: Enggak, bukan. Abis itu yang bayarin suamiku. Yang bayarin apa?
3: Iya, itu kan ibunya ngutang. Kan awalnya kan katanya keluarganya punya utang cuma 20 juta.
2: Tapi
3: gara-gara dia nikah, ya, akhirnya ibunya ngutang lagi. Jadilah utangnya ratusan juta.
2: Dan yang bayar suaminya.
3: Iya, gitu.
2: Awalnya pengen aku cerain. Lah kenapa kok malah ninggalin suami kamu tanggung jawab loh padahal?
3: Iya.
2: Karena marah ngerasa dibohongin keluarganya juga. Tapi akhirnya aku coba sabar. Aku juga rela kagak dinafkain 4 bulan cuman buat nunggu utang-utang itu lunas. Untung
3: sampai mana ya?
4: Ayo.
2: Untung penghasilan aku stable dan juga cukup banget buat memenuhi kebutuhan aku sehari-hari. Dan aku kan ada utang buat resepsi.
3: Gak ada kali ya? Dan aku gak ada utang kali gitu maksudnya.
2: Mungkin
3: ya.
2: Sisa gajiku masih bisa aku buat bayar utangku sendiri.
3: Oh ada deng, ya ada utang deng.
2: Tapi lain, bukan yang resepsi. Yeah. Karena gaji suami aku kan lumayan. Mei ini utang keluarganya yang ratusan juta itu akhirnya lunas.
3: Cakep itu.
2: Terus selanjutnya untungnya suamiku mau aku manage keuangannya. Yang penting aku sama dia bisa nabung tapi tetap ngasih ortuku dan ortunya. Doain ya biar kita bisa nabung dan beli rumah dan memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya. Amin.
3: Cakep, sebut saja bulan. Bagus ini ceritanya sebenarnya.
2: Tapi yang perlu di komen itu tadi sempat mau cerain suaminya.
3: Mm-mm.
2: Padahal suaminya menurut gue ya, itu tanggung jawab loh, mau ngurusin keluarganya, orang tuanya, adiknya yang lagi kuliah gitu.
3: Iya, tapi kan maksudnya
2: jangan diceraiin, kamu susah loh nemu suami yang begini.
3: Yang tanggung jawab gitu.
2: Iya.
3: Iya, tapi kalau bisa jangan ini banyak-banyak ngutangnya gitu, jangan ngutang baik gitu.
2: Terakhir keluarga gue punya utang, Gina yang bayar loh.
3: Apaan utang? Langsung takut banget gue.
2: Coy, amit. Tapi alhamdulillah termasuk buat gue ya, Gina juga termasuk yang mandiri. Karena dia kan punya penghasilan. Jadi dia kalau belanja, iya ada kalanya dia minta sama gue, tapi ada kalanya dia belanja aja sendiri.
3: Tahu, sadar diri ke, maksudnya aku belanja-belanja sendiri gitu biar kamu sadar.
2: Enggak, kamu belanja sendiri itu gitu untuk hal-hal yang tahu pasti enggak aku kasih. Contoh beli kaftan berulang-ulang. Contoh misalnya beli sarung bantal 500.000 harganya. Dia beli sendiri, kenapa? Karena dia tahu pasti gue gak akan ngasih.
3: Ya iya, makanya buaya di servis gitu loh kan. Kalau kamu istri kamu cakep terus ya, suaminya kudu servis gitu.
2: Kagak ada hubungannya sama sarung bantal 500.000.
3: Lah tapi muka aku gak jerawatan.
2: Tapi noh, di dagu segede-gede
3: ya, karena kan
2: martabak.
3: Aku tidurnya kan miring kiri, miring kanan. Jadi kenanya ke pipi kiri, pipi kanan. Makanya mulai malam ini aku mau tidurnya mukanya ngadep ke bantal. Kali sembuh nanti itu.
2: Alhamdulillah ya. Jadi kalau punya pasangan yang masih tanggung jawab, kalau gue lihat-lihat dari sosial media ya, ini buat istri-istri, buat cewek-cewek apalagi ya. Kalau lu punya pasangan yang kerjanya di rumah mulu, terus fokus di rumah juga, misalnya main HP mulu, scroll-scroll mulu gitu kan. Kemana-mana keluar rumah tuh, kalau tanpa keluarga paling cuman ngelakuin hobinya. Lu bersyukur daripada punya suami yang keluar ngelayap mulu kagak pulang-pulang. Iya kan?
5: Ya, betul.
2: Punya hobi tapi gak jelas, ya. Gak bilang-bilang sama istrinya. Nah, itu baru lo keluhin.
3: Dia lagi muji diri dia sendiri sih kayaknya.
2: Iya, karena si konten itu gue kirimin ke dia.
3: Emang bisa banget dia akal-akalannya begitu. Udah jam 10 ya, udah 10 lewat 2 nih kebetulan.
2: Yes,
3: nih.
2: Ditutup dengan keluh kesah ya, atau KKN, ya. Keluh kesah netizen, mudah-mudahan semua keluh kesah yang ada dalam hidup kita itu bisa terselesaikan dalam waktu cepat, dalam waktu yang secepat-cepatnya. Itu dia maksudnya.
3: Kayak proklamasi. Yamin, amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Karena di dunia ini gak ada manusia tanpa masalah. Ya,
3: asik. Asik, Rizky. Kalau di dunia ini gak ada manusia yang tanpa masalah. Tapi ada gak yang tanpa Mbak Allah?
2: Aduh,
3: gak ada.
2: Percaya yang... kalau di luar mungkin gue tuh terlihat bahagia aja, ketawa-ketawa aja. Tapi gue juga punya masalah.
3: Lu gak bahagia sama Gina?
2: Lu enggak. Kan banyak bilang, kok Kinos kayak happy terus, Gina kayak happy terus. Gue juga ada masalah kok. Percaya deh, gue ada masalah.
3: Sama siapa?
2: Bukan masalah sama siapa. Apa masalahnya gitu.
3: Apa masalahnya?
2: Lu. Kita pamit ya. Terima kasih yang udah nemenin Kinos Gina dari jam 7 tadi. Kita ketemu lagi besok seperti biasa di Suara Seru ya. Terima kasih Om Buluk, terima kasih Om Indra, terima kasih sahabat suara semuanya yang udah di TikTok, yang live streaming, dan di 101,4 Isuara Jakarta.
3: Ngomong. Terima kasih. Lah ini mau ngomong gini okay, sekarang. Ngomong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Dwi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus suara-suara.
2: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan,

0: Kak Indra terkepanjang dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi deh.
1: Karena belum dijawab.
2: Oh iya, selamat pagi.
1: Assalamualaikum gak dijawab.
2: Ya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara. Kalau sampai ada yang salah, kita putus lah.
1: Saya boleh lanjutkan?
0: Boleh.
1: Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan
3: ini
1: yang
3: bawa siapa?
1: Sebentar belum
3: sih. Oh belum, oke boleh.
2: Sabar.
1: Tarik napas.
2: Orang pada emosian
0: Tapi kayak justru diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin.
0: Siapa dulu?
1: Bentar, halo. Halo, Mat.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo. Dengerin kan?
4: Ada kan.
1: Oke. Sebentar ya, saya mute dulu bentar. Nah, tuh kan dengerin kan? Bentar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi, akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya.
1: Nah, dan kita akan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, denger kok gitu. Saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo,
4: Kinar-kinar dari suara.
0: Okay. Selamat pagi, Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari, ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulak-balik. Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gue lama-lama nih.
2: Kamu udah kayak tawa.
1: Iya, tawa. Bulak-balik. Sampai akhirnya keribetan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, ayam.
2: Lata.
1: Ngedumel. Ngedumel sopan spoken. Nah.
0: Dia terkejut. Aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang? Dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai peci, pecinya tinggi banget lagi.
2: Aduh,
1: dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
1: Bantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Oh,
1: obat kurap.
3: Gatel-gatel ke apotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat gargar tuh.
1: Iya.
0: Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sambil garu-garu.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum.
1: Wah. Siapa
0: nih? Oh, pantas pakai peci tadi.
1: Oh iya. Makanya pengen bawa obat kurap buat siapa?
0: Iya kan biar tenang. Ditenang biar
2: enggak ke pemakaman umum.
0: Garu-garu
3: biar enggak ada yang lihat ya.
1: Iya.
3: Kemudian
0: pemakaman.
4: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi ceramah?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
3: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
0: Iya.
3: Oh gitu.
0: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
3: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
3: Oh, wow, sama ibu kos.
0: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan. Oh, cemilan.
2: Iya.
0: Biar makan nasi.
4: Orangnya laparan. Iya. Terus, nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut. Selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
5: Oh, happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren, sikat.

Dan juga masih inget gak sama lagu ini? I Love You dari Krisdayanti. Tiga lagu Krisdayanti sebagai lagu pembuka. Dan ditambahin satu deh ya. Ketiga lagu ini akan dimainkan setelah Mahadaya Cinta dari Krisdayanti. Yus.

dan yang ini adalah Merasa Cinta, yang di mana ini adalah dari album yang dirilis pada 8 Mei 2026, yaitu bulan ini ya. Wow. Dan ini benar-benar lagu yang upbeat setelah sekian lama ya gak memunculkan. Coba deh kalau misalnya sahabat suara dengar yang ini, inget apa? Aduh. Aduh. Nyanyikan sahabat suara. Ini adalah lagu yang benar-benar jeritan hati para milenial yang era di tahun 2004 lagi putih abu-abu, kuliah ya kan. Cobalah untuk setia. Dari album solo yang berjudul Cahaya Siap Dimainkan. Nih, yang nulis Rika Ruslan loh, Azik. Nyanyikan, ntar aja deh.

dan juga tapi setelah yang ini, ais. Kita mundur jauh ke tahun 98 dari album solo ketiga Krisdayanti, judulnya Sayang. Lagu ini Ku Tak Sanggup. Dan masih ada beberapa lagu lagi yang akan siap dimainkan. Dodo harap masih menemani kamu sahabat suara di 10 lagu keren. Musisi keren bulan ini adalah Krisdayanti di Iswara, suara warga Indonesia.

Krisdayanti, judulnya Cahaya. Kalau sekarang, kalau cahaya itu adalah kecap ini ya, kecap masak. Sering banget lewat itu ya di TikTok. Anyway, masih memainkan lagu-lagu kerennya Krisdayanti, yang dimana juga ini merupakan apa ya, bisa dibilang tuh titik baliknya Bunda Kade, asik Bunda Kade ya, dimana Krisdayanti ini juga baru saja merilis album tanggal 8 Mei 2026, yaitu albumnya adalah Love Krisdayanti, yang dimana salah satu lagunya ada yang ini nih ya, ini dia lagunya di album terbarunya.

0: mini album atau EP yang judulnya adalah Love Chris Dayanti. 8 Mei dirilis dan On The Way Up ini menjadi lagu ke-10 untuk 10 lagu bareng Chris Dayanti, musisi keren untuk bulan ini. Dodo Harahap masih bersama kamu sahabat suara. Kalau mau mendengarkan lewat streaming, jangan lupa langsung aja isuaranetwork.com/streaming dan juga bisa live TikTok at isuara.network. Selanjutnya Malik and the Essentials, Kau Yang Bisa setelah yang satu ini.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dan jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, saatnya makan siang.
3: Kok udah mulai fals ini suaranya ya? Wah, udah mulai rusak alat-alat ini. Mainan-mainan ini. Well, anyway, Dodo harap kembali lagi menemani kamu, sahabat suara. Di jam kedua, ya. Makan siang apa? Kalau aku sudah makan siang, saya makan siangnya hari ini adalah Manado. Karena nama saya Dodo. Kalau nama saya Rere, Manare. Lucu sekali.

0: Ya udah lah, enggak apa-apa. You're My Everything dari Glenn Fredly. Siap dimainkan juga setelah belepotan udah. Langsung aja Maria J. Kalau dengan Salah Kaprah di
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

Baru suara dengan Pancarona di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Selamat siang sahabat suara, hello. Untuk yang sudah WA ke 0816 1141014. Hai, selamat siang, apa kabar Johan? Hadir, warga Tasik. Bentar deh, udah lama gak ngedekat. Oh, Tasik Malaya, astagfirullahaladzim. Maaf. Kalau disingkat saya lupa ya. Doge Dini, request NPD. Lalu juga ada Chandra, minta lagunya Ari Lesmana dengan sesi potret. Yang ini dulu ya.

Hatiku. Dan masih banyak lagu Indonesia lainnya yang bisa kamu dengarkan di iswaranetwork.com/streaming. Ngobrol juga di live TikTok at iswara.network. Dua lagu ini siap saya mainkan. Saya Dodo Harahap, masih punya banyak waktu sampai jam 2 siang. Tapi

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan kamu masih mendengarkan 10 lagu keren bareng Dodo Harahap di putaran kedua atau di jam kedua. Dan nanti di jam 1 siang kita akan ngobrol. Bukan kita, tapi saya akan ngobrol. Kita akan dengerin cerita dari musisi yang baru saja merilis karya yang cukup emosional. Tapi masih ada sisa beberapa lagu-lagu keren nih sahabat suara.

0: akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Result and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kau sebut namanya. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu.

0: tempat jualan online Sandi Karusel. Ada yang pernah pakai karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi sebelum.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Jangan, kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang iya. Setiap hari. Setiap hari.
0: Sandi ini yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci, makasih.
1: Ini tadi ada des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa. Kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Iya, sudah mendekati jam 1, bahkan udah jam 1 sekarang ya. Jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat, Dodo Harahap sekarang sudah berada di Indokustik. Kau tadi temenin sama 10 lagu keren. Sekarang ini saatnya ngobrol bareng sama musisi. Ada perempuan, sepertinya kalau wanita terlalu dewasa, tapi ini perempuan cantik banget ya, manis, terbukti dari komentar para netizen yang ada di live TikTok. Bisa kali dipin chat akun sosmed bintang tamunya. Tenang, santai ya, karyanya akan kita kenalin dulu ya. Sekarang ini langsung aja kenalan sama Nadzira Syafa.
3: Hai.
2: Aduh, suaranya. Oke, coba kenalin diri kamu dulu, nama aslinya siapa?
3: Nama aku Nadzira Syafa.
2: Oke, itu arti itu tandanya aku lagi ngecek mic ya.
3: Oke.
2: Mic mana nih yang nyala nih ya. Oke, aku manggilnya Zira aja ya.
3: Iya, betul.
2: Gimana perjalanan dari rumah tadi langsung atau dari ada kesibukan dulu, bagaimana?
3: Aku tadi pagi tenis dulu.
2: Tenis dulu ya.
3: Iya.
2: Tenis, oke, Narendra bisa ya bersanding dengan... cewek tenis, siap dismiss gak tuh? Tenis,
3: yeah.
2: Sendiri, bapak yang double?
3: Yang double.
2: Oh, oke, okay. Wah, udah gitu udah langsung ke studio yeah, suara. Selamat datang.
3: Datang sini.
2: Oke, okay, dan Nadzira, Zira panggilannya ya. Yeah, ini punya single baru, judulnya adalah Jalan Tengah.
3: Betul.
2: Jalan Tengah ini hadir bersamaan dengan album perdananya juga, akhirnya Aku Lagi. Nah, ini gimana rasanya kamu melepas dua karya besar sekaligus? Ceritain dong.
3: Sebenarnya deg-degan. Dan sebenarnya kan biasanya aku itu ngerilis single aja. Dan baru tahun ini aku ngerilis single sekaligus album. Yang dimana sebenarnya isi albumnya itu udah ada beberapa lagu aku yang udah rilis sebelumnya. Dan aku nambah beberapa lagu. Dan berbarengan rilisnya gitu. Deg-degan karena langsung, seolah-olah kayak langsung ngeluarin 10 lagu gitu kan ya. Dan ada beberapa lagu baru termasuk Jalan Tengah yang menjadi main song dari dari album ini. Karena mau bagaimanapun, ketika kita bernyanyi, ketika kita merilis sesuatu, pasti ada overthinkingnya. Yeah. Disukain gak ya, didengerin gak ya. Tapi kembali lagi, waktu aku proses penulisan, bikin musik sampai rekaman sampai rilis pun, sebenarnya karena aku suka ada di sini, aku suka ada di dunia musik, dan aku ngerasa karya yang aku keluarin ini isi hati aku. Dan semoga di luar sana tuh bisa jadiin lagu Jalan Tengah ini temannya gitu.
2: Tuh, jadi ini tujuannya adalah supaya sahabat suara bisa jadi temannya juga ya untuk ketika mendengarkan karya ini ya.
3: Betul.
2: Nah, ini rilisnya itu bulan ini atau
3: tahun ini bulan kemarin tanggal 17 ya. Tanggal 17.
2: Berarti April.
3: Iya.
2: 17 April.
3: April.
2: Ya, 17 April. Dari judul album Akhirnya Aku Lagi terdengar, emang tadi kan dibilang kan dari jalan cerita sendiri, isi hati sendiri.
3: Betul.
2: Cerita apa sih yang sebenarnya mau diceritakan lewat judul itu?
3: Oke, dari album Akhirnya Aku Lagi, sebenarnya itu kan runtutan lagu yang memang sebenarnya pada pokok dari apa ya, pesan yang aku sampaikan adalah bagaimanapun perjalanan hidup, ujung-ujungnya yang harus kita pilih tuh diri kita sendiri. Kayak gitu. Dari rasa sakit, dari kehilangan, dari sesuatu hal merasa ditinggalkan. Karena di setiap lagu itu punya pesan tersendiri. Dari kehilangan, terus jatuh cinta, kehilangan lagi, mencoba sembuh, dan lain-lain. Dan akhirnya, pada akhirnya, mau bagaimanapun proses kita, siapapun orang yang ketemu sama kita, yang ada di dalam hati kita atau yang ada di ritme hidup kita, ujung-ujungnya kita harus milih diri kita sendiri gitu, untuk pondasi kekuatan dan biar kita tahu porsi cinta kita tuh sebesar apa.
2: Oh gitu. Jadi memang ini di album yang ini juga intinya adalah perjalanan cinta kamu. Mm-mm. Totally tentang perjalanan cinta.
3: Perjalanan cinta mencari jati diri. Mm-hmm. Dan sepenuhnya sebenarnya kadang kita mencari cinta dari luar kan kak. Mm-hmm. Kita mencari cinta dari luar. Siapa yang mencintai aku? Siapa yang bakalan bisa menerima aku? Tapi di album ini aku pengen menyampaikan, sebesar apapun kalian mencari cinta di luar, kalian gak bakalan dapet. Karena sebenarnya inti cinta itu ada di dalam diri sendiri. Kayak gitu sih pesannya. Kayak kita belum tentu bisa nemu cinta kalau kitanya gak sadar untuk mencintai diri kita tuh apa.
2: Oke, ini tahu-tahu ada yang namanya tadi kita mencintai gak cuma aspek dari luar.
3: Iya betul.
2: Tapi ada juga dari dalam diri sendiri yang dimana yang punya diri ini nih harus cintain,
3: iya,
2: gitu kan.
3: Betul.
2: Nah tapi akhirnya ketika ada kata-kata sebagai judul adalah Jalan Tengah.
3: Iya.
2: Apakah kamu di sini salah satu lagu yang membuat kamu untuk balance antara mencintai diri sendiri dan yang dari luar juga mencari cinta, atau memang ini menjadi apa ya, kalau album itu kan ada lagu, kamu 10 ya?
3: Iya 10.
2: Di posisi 5 tuh jadi kayak tanda aja jalan tengah gitu.
3: Bukan, jadi memang ini tuh kan deretannya itu sesuai cerita ya. Dan jalan tengah itu menurut aku di masa marahnya malah. Di masa marah yang dimana kayak kok jalan tengahnya kayak gini ya. Tapi ujung-ujungnya akhirnya kayak ya udah deh. Sebenarnya di lagu Jalan Tengah ini masih, kalau dalam emosional di psikologi ini tuh masih angernya gitu. Tapi kan memang kebanyakan dari pendengar, kenapa aku pilih Jalan Tengah sebagai main song, kebanyakan semua ada di marah dulu sebelum bisa nerima gitu kan. Jadi kayak Jalan Tengah liriknya dan mungkin nuansa lagunya masih seputar kemarahan, masih seputar kecewa tentang kenapa bukan aku yang dipilih, kenapa harus aku yang nerima kalau ujung-ujungnya tuh enggak sama-sama gitu.
2: Wow. Sangat dalam sekali ya. Ini ternyata dari album perdananya Zira yaitu Akhirnya Aku Lagi. Nazira Syafa, kita baru aja ngobrol. Ini baru aja satu segmen kita, Sahabat Suara, baru ngebahas tentang lagu Jalan Tengah dan juga namanya Akhirnya Aku Lagi. Bahkan ada Sahabat Suara yang minta lagu judulnya Rakit. Ada?
3: Ada, itu lagu pertama aku.
2: Nah Rendra, kamu ngulik sekali ya. Udah buka Spotify rupanya. Nanti kita lanjut lagi ya.
3: Okay.
2: Nanti aku mau tahu nih Jalan Tengah ini cerita tentang apa sih. Ceritain ya. Dodo Harahap dan juga Zira masih bersama kamu di Iswara Suara Warga Indonesia.
1: Iswara Suara Warga Indonesia.

0: Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Heboh semuanya, karena apa? Karena kita kasihkan ngobrol. Dodo Harahap dan juga Zira masih di Indokustik. Nadzira Syafa punya album perdananya Akhirnya Aku Lagi dengan single terbarunya berjudul Jalan Tengah. Dan ternyata karyanya bukan cuma ada di musik aja, sahabat suara. Kalau udah ngobrolin yang namanya film, buku, wah itu gak ada habisnya sama saya. Dan tadi nyaris nih ya, yang barusan kamu denger Tik Band Terbaik Untukmu tuh nyaris lewat ya akhirnya. Tapi kita ngobrol. Nulis juga buku, iya, novel. Udah diangkat ke layar lebar juga, yeah, ya. Dan kayaknya sih kalau misalnya dari novel yang panjang itu ya, penulisannya itu tiba-tiba naik ke buku, apa, ke lagu, kayaknya sih akan lebih dalam lagi. Karena kalau coba aku mau nanya, ketika kamu menulis novel dengan segala macam kerumitannya, dengan segala macam tekniknya yang kayak si jagoan harus terperangkap, kita harus melepasnya dari perangkap itu, selamatkan kucing itu gitu ya, terus juga sekarang kamu nulisnya lagu, challenge-nya apa di lagu ini? Kalau ketika kamu menulis album, semua kamu yang nulis kan?
1: Iya.
0: Apa challenge-nya?
1: Challenge-nya pasti di musik ya. Karena aku notabene bukan pemusik. Aku gak bisa alat musik.
0: Sama.
1: Tapi aku tuh punya harmoni di kepala aku.
0: Oke. Okay.
1: Yang pada akhirnya aku bikin tulisan, bikin lirik, itu udah satu paket sama nadanya. Dan jadinya challengingnya itu aku sama yang bikin musiknya. Kayak enggak mas, aku tuh pengennya nadanya di sini nih. Gak bisa Mbak Zira ini terlalu gini-gini. Tapi saya maunya di sini gitu.
0: Jadi itu masuk akal.
1: Masuk akal. Dan akhirnya kita ya nemu jalan tengah seperti
0: lagu ini, jalan lagu ini. Tengah.
1: Jadinya alhamdulillah aku banyak banget dibantu. Dan pasti beda banget ya kak, masuknya kayak di dunia nulis sama di dunia musik tentu banyak banget. Di dunia nulis itu aku gak terlalu banyak show off. Ya paling kita beberapa kali bedah buku atau yang lain-lain atau promo. Nah sedangkan kalau dinyanyi itu challengingnya kita juga harus bernyanyi di depan banyak
0: dan
1: orang.
0: Dan kelihatan,
1: akunya kelihatan. Yang biasanya aku ada di belakang layar, tiba-tiba aku harus ada di depan. Dan untuk ngasih tahu ini lagu aku juga challenge buat aku. Karena sebenarnya aku introvert.
0: Kelihatan sih, karena penulis.
1: Iya. Jadi challengingnya itu di situ, memberanikan diri untuk tampil, memberanikan diri untuk bersuara, dan memberanikan diri untuk bangga kalau ini lagu aku gitu.
0: Tapi kalau dari tulisan novel juga pastinya kan juga selalu, apalagi kalau bedah buku ya, ketemu sama pers, ada aja kan tuh pertanyaan yang
1: ada.
0: Apalagi penulisan jurnalistik lebih tajam daripada ini ya.
1: Betul. Nah,
0: kamu menghadapi itu pastinya sangat luas lah ya ketika ada di sebuah forum. Masalahnya sekarang ini kamu terlihat, kamu didengerin dari sosial media.
1: Betul. Dan
0: meledak gak tuh introvertnya?
1: Iya. Dan terlebih biasanya aku itu memang mungkin aku punya untuk ngobrol, untuk menjawab pertanyaan, itu kan aku udah biasa. Tapi untuk aku diam dan aku harus bernyanyi di depan banyak orang, nunjukin bakat aku, ritme suara dan yang lain-lain, itu challenge buat aku.
0: Challenge banget ya?
1: Challenge banget.
0: Oke. Okay.
1: Banget banget buat aku.
0: Se-challenging dengan menulis Jalan Tengah gak sih?
1: Iya.
0: Kenapa dengan ianya ini ya? Kalau kalian lihat di TikTok @iswara.network, kenapa Jalan Tengah ini menjadi highlight kamu, sorotan kamu? Menceritakan Zira dari sisi mana sih lagu ini?
1: Oke. Jadi Jalan Tengah itu sebenarnya menceritakan sisi mungkin masih marah, masih ya. Namanya anak muda ya. Kita pernah
0: anak muda enggak tuh?
1: Aku
0: gue apa?
1: Kayak pernah jatuh cinta, pernah salah pilih orang dan hal seperti itu sering banget kan ya terjadi. Dan di Jalan Tengah ini aku menceritakan, kan kebanyakan aku tuh dikenal sebagai penulis yang berbakat. Terus kayak penulis yang dicintai
0: sama pembacanya.
1: Sama pembacanya, dan kayak terlihat mungkin sempurna, terlihat kayak bisa dipilih gitu. Tapi di kehidupan pribadi kan enggak semua orang bisa pilih aku gitu. Dan di jalan tengah ini aku nunjukin sisi paling manusiawi aku. Kalau aku juga pernah mencintai orang yang gak bisa aku milikin.
0: Oh gitu. Bertepuk sebelah tangan. Apa mungkin cuma ngelihat doang?
1: Mungkin bukan bertepuk sebelah tangan. Kita pernah ada di
0: cinta yang salah.
1: Ya, pernah ada di bab yang sama tapi enggak lanjut babnya gitu.
0: Kan kalau tadi kata kamu adalah enggak bisa memiliki seorang, tapi udah pernah menjalani.
1: Iya.
0: Oh, cinta yang salah ya.
1: Cinta yang salah.
0: Oh, ya.
1: Gitu.
0: Berapa lama tuh? Berapa lama jalanin hubungan kayak gitu? Waktu itu sampai akhirnya muncul jalan tengah ini nih. Itu berapa lama jalannya?
1: 2023 sampai 2024.
0: Setahun.
1: 2024 Juli, Juni aku bikin liriknya, terus tahun ini baru keluar.
0: Tapi beruntung dong karena kamu bersama sama cowok itu, akhirnya kamu punya karya.
1: Iya sih, harusnya bersyukur ya. Terima kasih kamu.
0: Siapa tuh kamunya? Buru-buru depan.
1: Adi, jangan deh.
0: Jangan deh. A sampai Z, urutan keberapa?
1: Urutan ke... Aduh, harus ngitung.
0: Oke. Kenapa? Apa yang terjadi di hubungan kamu itu yang akhirnya?
1: Iya.
0: Enggak deh. Cukup deh. Atau kamu yang di... udahin?
1: Lebih ke... mungkin... kadang... aduh, gimana cara ceritanya? Jadi... kadang kita itu kan sebagai perempuan punya ego juga ya.
0: Oke.
1: Dan dia juga punya ego gitu. Dan ego kita tuh gak nemu gitu.
0: Gak ada jalan tengahnya. Sah,
1: iya.
0: Itu dia kan isinya langsung.
1: Iya, egonya tuh gak nemu. Kayak aku juga yang masih banyak mungkin trauma dan yang lain-lain. Dia juga avoidant. Kayak duh gak bisa nih dilanjutin hubungan-hubungan kayak gini gitu. Yang ada saling sakit gitu. Aku ngerasa ditinggalin, dia gak ngerasa di ngertiin.
0: Sibuk
1: gitu.
0: Dia?
1: Iya.
0: Oh sibuk. Ya. Dia berapa beda tahunnya, berapa tahun sama kamu? Kamu tipikal yang seumuran?
1: Aku yang lebih tua.
0: Kamu yang lebih tua? Ngurusin ini ya, ngurusin anak orang ya jatuhnya ya. Dua tahun lebih muda dia?
1: Enggak, akunya maksudnya dianya lebih tua dari aku.
0: Oh, beda berapa tahun?
1: Lima tahun.
0: Eh, lumayan kok lima tahun ya. Tapi gak beda, gak ada generasi gap kan? Kamu yang, misalnya kamu Gen Z, dia...
1: generasi gap dong.
0: Generasi gap. Dia, oh, pantes gak nemu.
1: Aku Gen Z.
0: Oh, pantes gak nemu. Ya, dia pusing sendiri dia. Ah, ya udah. Apalagi dia orangnya sosmed banget gak dia?
1: Enggak sih.
0: Terus kamu orangnya sosmed banget karena kamu kerjaan kamu kan.
1: Iya, aku sosmed banget.
0: Nah, itu ya bagus ya. Kira ada karya ya. Anggap aja gitu ya. Zirai. Lucu banget sih. Jadi bisa dibilang album ini mengangkat pencarian diri, validasi dan cinta. Seperti
1: betul.
0: Itu?
1: Betul.
0: Nah, apakah perjalanan ini juga pernah dirasakan secara pribadi di luar dari yang jalan tengah ini?
1: Iya.
0: Pernah mengulang juga yang sama kejadiannya?
1: Oh, enggak. Udah. Aku belajar aja deh dari lagu, belajar sekali, udah deh. Kayaknya lanjutnya mending jomblo aja gitu.
0: Jangan kelamaan. Iya. Nanti mentok karya. Penulis kayak gitu, kalau makin ada drama di dalam hidup kita, kita semakin seru ya kan, karena kita kan.
1: Betul, bener sih.
0: Tapi
1: yaudah,
0: kamu ketika putus dari sama dia tuh, kamu ada gak keinginan kayak udah putus nih, langsung ambil laptop, nulis?
1: Aku waktu selesai sama dia, aku langsung keluar negeri sih, ke Turki aku.
0: Ngeri. Kita putus, nyari kopi kak, asam lambung yang naik.
1: Aku ke Turki, tapi di Turki juga aku cuman bengong beli kopi, buka laptop, nulis.
0: Ngapain ke Turki? Udah ke GBK aja. Banyak ada kopi juga di situ bisa nulis.
1: Pada saat itu karena aku ketemu sama dia pertama kali di Turki, jadi waktu pas selesai aku pengen ke Turki.
0: Patah hati banget ya sampai pengen ke tempat yang sama ketika baru bertemu itu ya.
1: Iya.
0: Siapa sih ini cowok nih?
1: Edan
0: ini
1: sih
0: ya.
1: Dia?
0: Tapi belum ditinggal kan? Ditinggal menikah belum kan?
1: Oh, dia udah nikah.
0: Coy, serius?
1: Iya.
0: Jadi kamu putus gara-gara dia udah menikah atau setelah itu?
1: Setelah itu dia nikah.
0: Kok bisa? Ya. Gimana sih itu cowok? Wah. Bahaya nih.
1: Kayak beberapa ini beberapa
0: tuh cowok-cowok di belakang ya kan? Iya kan? Ya. Kok bisa-bisanya sama dia kok tahu-tahu dia nikah itu? Kamu enggak notice itu?
1: Kadang aku mikir
0: jadi kita emang kadang tuh, kidding kok.
1: Iya. Kadang cowok tuh ya udah dia menikahi yang siap gitu, bukan yang dia mau mungkin.
0: Ih. Bahasa penulis banget, keri banget. Wow, Okay, kita balik lagi ke album ini. Album yang sangat dalam. Album yang bisa dibilang ini adalah mungkin relief kamu terhadap apa yang udah kamu dardor-dorin ya beberapa tahun yang lalu ya. Okay, total ada berapa lagu dari album ini? 10?
1: Ada 10 lagu.
0: Okay, apa aja?
1: Rakit,
0: Narendra, halo. Rakit, yang tadi komentar Rakit.
1: Dialog hati, sembuh dulu, bahagiaku. Terus ada apa? Pulangmu abadi, tak kedua kali. Terus apa lagi ya? Kok aku lupa. Bentar. Rakit, sembuh dulu, dialog hati, bahagiaku, sempurnakan aku. Aduh kok banyak? Aduh. Banyak kok
0: kayaknya. Coba kita cek ya di ini ya.
1: Cek.
0: Nanti aku cek ya. Okay. Dari
1: dulu pokoknya banyak.
0: Dari seluruh lagu di album ini, lagu mana yang paling sulit secara emosional untuk ditulis sampai
1: Kalau secara emosional sebenarnya lagu Rakit yang pertama.
0: Wow, kenapa?
1: Iya. Karena lagu Rakit itu kan tentang kehilangan. Tentang kehilangan orang yang jadi role model, tentang cinta, tentang segala-galanya, tentang cinta pertama. Dan di lagu Rakit ini aku kehilangan orang yang menjadi apa ya, poin penting ya dalam hidup aku. Dan pada saat itu benar-benar dia perginya tuh bukan ditinggalin dia sama orang, tapi diambil Tuhan gitu. Jadi kehilangannya tuh benar-benar kehilangan sampai aku gak tahu harus ngapain, gak punya kedepannya aku ngapain ya kalau gak sama dia, kayak gitu. Di lagu Rakit itu memang lagu paling sedih, lagu paling sakit. Bahkan waktu rekaman aja aku butuh waktu lebih dari 4 jam karena setiap nyanyi aku meler.
0: Ya langsung
1: kayak apa, nangis gitu.
0: Iya.
1: Sedangkan kalau nyanyi itu kan harus suaranya harus bagus, maksudnya harus perform.
0: Harus tebal,
1: iya,
0: harus segala macam gitu, kualitas.
1: Iya, dan ketika kita menangis itu kan suara kita berkurang ya.
0: Harus clean segala macam ya.
1: Betul. Jadi butuh waktu yang cukup berat ya di lagu Rakit sih.
0: Rakit. Okay. Iya. Tapi masih penasaran juga nih dari Rakit tadi harus merelakan seseorang walaupun masih sayang ini juga.
1: Iya.
0: Ada jawabannya enggak sih di album-album ini? Mungkin Sahabat Suara juga nanti. Tahan.
1: Iya, okay.
0: Tenang, sambil dibalik lagi kita ngobrol siapa cowok itu yang tiba-tiba menikah. Di Suara.
2: Memainkan musik pilihan.
0: Di Suara.
3: Suara Warga Indonesia.

0: ada titik-titik di ujung doa. Sal Priadi di I Suara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara Warga Indonesia masih barengan sama Zira.
1: Hai.
0: Ada yang notice loh, wah ada Kak Zira, Masya Allah, Tabarakallah.
1: Hai.
0: Pasti berangkat dari membaca karya-karya Zira ya, pasti ya.
1: Biasanya atau enggak dia nonton film.
0: Nonton filmnya juga?
1: Iya, biasanya kayak gitu.
0: Itu mereka bisa nyamperin kamu loh, kamu gak usah nyamperin.
1: Oh, ya?
0: Gak usah kayak cowok itu yang harus nyamperin, dia bisa nyamperin lebih baik dari cowok itu ya. Oke, ini kita lanjut lagi ngebahas tentang album Akhirnya Aku Lagi.
1: Ya.
0: Ini kayak semacam akhirnya balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Banyak yang pasti pernah ada di situasi harus merelakan meski masih sayang.
1: Mm-mm.
0: Nah, ini menurut Nazira sendiri, apa definisi jalan tengah dalam hubungan?
1: Sebuah keputusan yang sebenarnya gak harus selalu bahagia endingnya.
0: Sebuah keputusan yang dimana endingnya gak harus bahagia?
1: Iya.
0: Wow. Oke. Agak di luar dugaan ya ternyata. Kenapa gitu sih? Kenapa gak harus? Keputusan dalam arti mengakhiri gitu ya?
1: Iya, karena kan kadang yaudah kita ambil jalan tengahnya gimana nih? Kadang kan yang win-win solution kan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, tapi kadang win-win solutionnya emang perpisahan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Yang memang diawali tidak dari kebahagiaan, tapi biasanya di fase itu kita bakal nemu kebahagiaan lain. Salah satunya mencintai diri sendiri.
0: Ah, oke. Okay. Kan kamu kan dari penulis.
1: Iya. Yeah.
0: Penulis novel, switch ke atau shifting ke songwriter dan penyanyi juga.
1: Iya, betul.
0: Apa yang paling Nazira pelajari? Zira pelajari dari proses membuat album pertama ini.
1: Tentu yang aku pelajarin banyak ya. Tentang aku ketemu sama banyak orang. Aku itu kan sebagai penulis, kita tuh biasanya kerja sendirian, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Kayak aku cuman nulis atau aku butuh paling editor, paling aku komunikasi sama orang yang ada di penerbit, satu dua orang. Kita tuh kerja sendirian gitu loh. Dan ketika aku masuk dunia musik,
0: keramaian. Harus banyak.
1: Iya, banyak kepala, banyak yang harus aku diskusikan.
0: Harus banyak ini gak sih? Kamu tuh harus toleransi juga.
1: Betul.
0: Sama mereka. Bagi ego gak sih?
1: Betul. Aku belajar banyak banget dari ruang yang hanya aku doang. Sebagai penulis kita kepalanya. Tapi di dunia musik, di dunia ini, aku harus banyak mendengarkan POV lain.
0: Oke. Okay.
1: Dan itu yang bikin aku belajar banget. Kayak aku ketemu sama Coach Melto, beliau yang ngajarin aku. Aku bisa bikin musik, tapi aku gak ada ilmunya. Aku diajarin ilmunya. Untuk gimana bikin musik biar enak didengar. Biar bisa melodinya tuh orang-orang tuh isi listening.
0: Bisa diterima banyak orang juga ya.
1: Kayak gitu. Aku ketemu sama musik director. Aku ketemu sama produser. Aku ketemu sama banyak orang yang akhirnya aku harus mencoba interaksi dan adu pikiran. Dan tentu aku harus menerima banyak masukan. Dan itu aku belajar banget kalau ternyata bener ya, sesuatu hal yang dikerjain bersama itu pas ngedengel hasilnya itu kayak wah, ternyata ini ya hasilnya. Dan aku baru sadar kalau ternyata kerja bareng-bareng juga asik gitu.
0: Dimana selama ini kamu sendirian ya?
1: Karena kalau di dunia nulis kita benar-benar sendirian, aku dan laptop aja. Sisanya editor ya paling dia ngebenerin dikit-dikit atau kayak Mbak Zira, ini ada kalimat kayak gini-gini-gini, kayaknya terlalu kayak gini. Bisa nggak ya kita gini-gini? Oh, nanti deh saya cek dulu. Kita tektokannya cuma sama editor. Atau enggak sama orang penerbit aja. Satu dua orang. Sedangkan di dunia musik tuh kita banyak banget diskusi.
0: Okay.
1: Dan itu aku belajar banget.
0: Kerja kelompok ya, kayak zaman dulu kuliah ya.
1: Betul, dan ternyata aku pikir aku gak bakalan bisa. Ternyata aku bisa.
0: Oh iya.
1: Itu sih.
0: Gokil. Kenapa menjat gini ya? Kebiasaan kayak live TikTok.
1: Maaf. Jadi kayak live TikTok.
0: Nih ya, supaya lebih cair lagi, bagaimana kalau sahabat suara penasaran juga mau lebih kenal Zira, kita berkenalan dengan cara musikal lah ya dibilangnya ya.
1: Boleh.
0: Okay, jadi
1: challenging
0: ya. Oke, okay, langsung aja ya.
1: Oke.
0: Okay. Musiknya kayak gini.
1: Okay.
0: Nah, nanti aku tanya kamu jawabnya sambil improve jamming ya.
1: Oke.
0: Okay. langsung aja pertanyaan pertama.

0: Sekarang asal kamu dari mana? 3, 2, 1.
1: Asalku dari Banten.

0: Bingung mau lanjutinnya. Kalau disuruh pilih,
1: iya,
0: kamu mau berkolaborasi dengan siapa?

0: Yang terakhir, coba ajak sahabat suara untuk dengerin album Akhirnya Aku Lagi dan lagu Jalan Tengah dan request terus di Isuara. Siap-siap?
1: Oke.
0: 3, 2,

0: Sin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Zira juga nggak sendirian di sini. Kamu udah kehilangan satu cowok, ditemenin sekarang dua cowok dari label RPM.
1: Betul.
0: Ya. Udah pada punya cewek semuanya? Ngaku, alah. Lagi pegang kamera, cuma ngaku, ngangguk dua-duanya. Jadi buat sahabat suara yang cewek ya, kalau dari tadi nih ngeliatin Zira nih, ada nih dua cowok nih ya. Coba tadi si ini yang baju putih, dua-duanya baju putih. Ini yang kacamata udah on cam dari tadi, nggak sadar dia tuh.
1: Ya.
0: Jadi lo kalau ngaku sama cewek lo kemana sebenarnya kerja, ketahuan tuh tadi tuh ya. Tinggal dia doang nih yang pakai giwang nih, belum giwang nggak tuh gue, yang pakai anting nih yang belum nih ya. Jatuhnya mama kalau giwang ya. Oke, ini masih membahas tentang album. Bukan harus merelakan. Sorry, maaf, aku salah. Aku yang akhirnya aku lagi. Oke, buat yang belum dengar, kenapa pendengar atau sahabat suara wajib dengar masuk ke dunianya deh, dunianya Zira, yaitu akhirnya aku lagi. Kenapa?
1: Karena pertama lagu-lagu aku sebenarnya lagu-lagu aku tuh bukan hanya mungkin ini menceritakan tentang aku, tapi aku yakin banget. Banyak orang yang punya ritme gejolak batin yang sama tentang mungkin dari lagu Rakit itu tentang kehilangan. Aku yakin semua orang pasti punya kehilangan gitu. Entah itu kehilangannya mungkin porsinya beda-beda. Terus ada lagu Dialog Hati, bahkan sampai lagu Jalan Tengah. Aku yakin semua orang mungkin pernah ada di fase itu. Dan lagu yang aku sampaikan dari album-album ini, aku bikin dari cerita yang cukup dekat, dari cerita pengalaman pribadi, yang mungkin ada beberapa teman-teman aku juga yang bercerita ke aku, dan aku ambil poin-poin dan akhirnya aku masukin ke lirik, digabungin gitu. Jadi kayak aku merasa dari album ini, dari semua bahkan mungkin followers yang ngechat ke aku, yang nge-DM, kebanyakan dari mereka tuh tentang menceritakan tentang hal-hal cinta, bertepuk sebelah tangan, cara mencintai diri sendiri. Dan aku gak bisa ngerangkul banyak orang pakai tangan aku yang hanya dua gitu.
0: Okay.
1: Gimana ya caranya? Makanya aku bikin ibaratkan dunia aku, dunia gelembung aku gitu.
0: Balon kamu ya?
1: Balon aku di album ini ya gitu. Ada, kalau misalkan tulisan itu terkesan seperti beda cerita karena ada karakter, tapi dalam lagu itu bebas, kita bisa nentuin karakternya, even kamu sendiri dalam karakter lagu itu gitu.
0: Penulis sekali.
1: Iya, makanya aku akhirnya pengen bikin musik, pengen bercerita lewat beda genre mungkin. Bukan genre, beda lintas lah ya. Lintas kan kalau misalkan nulis itu kita bercerita juga tapi punya karakternya kan. Sedangkan kalau
0: medianya beda ya.
1: Medianya berbeda dan mungkin dari lagu itu merasa lebih dekat aja gitu.
0: Apakah dari dunia akhirnya aku lagi ini akan dinaikkan ke buku? Diturunkan apa dinaikkan ya? Dinaikkan
1: akhirnya lah. Aku lagi.
0: Mau gak disini dituangin lebih? Aku pengen cerita lebih panjang nih, kayak satu album kurang nih.
1: Mungkin aku bakal pilih untuk bikin album kedua.
0: Oh, nulis gak setengah
1: aku
0: dulu?
1: Aku nulis tetap nulis.
0: Tapi gak dari sini?
1: Enggak.
0: Oh, gitu. Jadi cerpen.
1: Jadi cerpen bisa
0: satu-satu,
1: ya.
0: Satu-satu lumayan. IP-nya kemana-mana.
1: Yes ya.
0: Iya, jadi ada.
1: Wah, ada ide nih.
0: Iya. Aku kan idenya banyak. Eksekusi tidak ada. Apa itu eksekusi? Sagittarius, semangatnya besar, tindakannya nol.
1: Oke, Kak Sagi. Aku Scorpio.
0: Si pria itu apa bintangnya?
1: Libra.
0: Oh, banyak pertimbangan emang ya.
1: Oh, gitu ya.
0: Kan timbangan logonya.
1: Oh,
0: ya
1: benar. Oh iya.
0: Aku kan kakinya kuda. Mana? Atasnya manusia.
1: Iya.
0: Udah halu aja tuh isinya tuh. Jadi enggak ya, mendingan bikin album baru lagi. Karena ada ketertarikan yang lagi seru-serunya ini kah, atau atau mungkin kamu udah mulai bosan dengan nulis? Gimana?
1: Sebenarnya nulis enggak ya? Aku enggak pernah bosan dalam menulis karena itu cara aku untuk stress release.
0: Stress relief itu ya.
1: Iya, jadi ketika aku pusing atau apa, aku memang biasa bawa tulisan gitu, bawa pulpen atau bawa apa. Dan biasanya ide-ide itu nanti aku curahkan ke novel atau ke lagu.
0: Nah ini menyambung nih, mending bikin album kedua. Emang mau ada apa lagi nih, proyek menarik lain apa lagi nih yang lagi disiapin nih?
1: Kedepannya sih sebenarnya aku belum ada album kedua ya.
0: Okay.
1: Cuman aku ada beberapa film, ada beberapa film yang dari tulisan aku yang juga dimasukin lagu aku juga di filmnya.
0: Oh. Gitu. Jadi belum bisa di-spill.
1: Belum bisa di-spill.
0: Kontraknya ada kayak gitu ya, nggak boleh ya. Layar lebar.
1: Di layar lebar.
0: Cakep.
1: Kayak gitu ada dua.
0: Tahun ini tahun depan.
1: Ada yang tahun ini, ada yang tahun depan.
0: Laris, jujur. Ya. Invoice dari mana-mana, Kak. Kita kan cuma di weekend doang ya.
1: Amin.
0: Udah gitu juga setengah bulan.
1: Curhat ya.
0: Ayo dong ya. Ya buat PH yang belum ya. Terakhir dong, ayo dong. Boleh sapa sahabat suara dan ajak semuanya untuk mendengarkan Jalan Tengah serta album akhirnya aku lagi di mana aja platformnya. Okay. Dan kalau mau tahu update kamu bisa lihat di mana aja. Oke. Okay. Gimana caranya untuk bisa mendengarkan karya kamu secara simple dari genggaman handphone?
1: Oke, oke sahabat suara, kalian aku pengen banget kalian dengerin lagu aku ya di albumnya akhirnya aku lagi. Ada beberapa lagu, ada Jalan Tengah, Rakit yang seperti kalian mungkin udah tahu, ada Dialog Hati. Aku bisa ibaratkan lagu-lagu aku mungkin bisa nemenin sesuai mood kamu. Asik. Gitu. Jadi kalian bisa dengerin di platform musik manapun ya, bisa di Spotify, terus iMusic, ada di Langit Musik, banyak di YouTube juga boleh, kayak gitu. Dan kalian bisa dapat info
0: update.
1: Aku ya, info update terbaru dari karya-karya aku yang lain. Mungkin bisa dari label aku di RPM atau dari Instagram pribadi aku.
0: Apa tuh?
1: Di Enazira SHF underscore.
0: Apa tadi?
1: Enazira. Ena Zira
0: underscore TikTok juga sama.
1: TikTok di Zira Safa.
0: Asik.
1: Iya.
0: Good luck ya.
1: Terima
0: buat apapun yang akan
1: juga
0: dilakukan terdekat, ada gigs, ada apapun itu ya.
1: Iya betul.
0: Semoga album ini juga banyak yang terwakilkan jalan ceritanya.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin.
0: Thank you Zira. Selamat siang.
1: Terima kasih juga kakak.
0: Senang banget sahabat suara kehadiran Zira. Semoga ini bisa menjadi variasi buat sahabat suara mendengarkan lagu-lagu Indonesia. Hari Rabu ngobrol sama siapa lagi? Nggak tahu. Tapi besok barengan sama Farah Virus bakal ngobrol juga. Mungkin ada musisi atau ada film Indonesia, nggak tahu juga. Pastikan tetap mendengarkan Iswara di 9 kota dan juga di iswaranetwork.com/streaming dan live TikToknya at iswara.network. Zira, thank you.
1: Terima kasih juga.
0: Selamat siang sahabat suara. Terakhir ini dia, Jalan Tengah. Kencengin sahabat suara. Resapi liriknya. Nazira Syafa. Selamat siang sahabat suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Mau nyari yang seru kayak gini.
1: Benar sih, Aris masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
2: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
1: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
2: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
1: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
2: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
1: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir. Far, far.
3: Jauh.
1: Oh, ada lagi.
2: Apaan tuh?
1: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
2: Kenapa?
1: Kurang tuh? Adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya fair. Fair.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

dunia terlalu bising dengan informasi yang beragam dan masih asing. Tempo hadir sebagai solusinya. Lagi ramai dibahas, Tempo kupas. Mikirin masa depan dan investasi, Tempo jelasin. Berita penting dikemas dengan ringan. Info serius dibawa relevan. Dari berita politik, ekonomi, sampai pop culture, semua dijelasin dengan tajam.

0: juga dari Tempo. Khususnya pendengar radio, Tempo bakal ngasih kamu diskon 50% untuk berlangganan Tempo Media. Caranya gampang. Kamu tinggal buka subscribe.tempo.co dan masukin kode voucher Dengar Tempo. Sekali lagi ya, Dengar Tempo. Dan kamu bakal dapetin akses penuh semua konten premium Tempo dari tahun 1971. Satu platform, satu standar, terpercaya. Jangan cuma ikut rame, jadi juga yang paling paham. Tempo Media, enak didengar dan perlu.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sobat suara, selamat siang. Hai, hari Senin ya. Hari Senin gimana nih sejauh ini? Tapi kalau Dian sih, walaupun mau jauh dari manapun, di sini tetap ada orang yang lagi deket sama Dian. Cie, bukan cowok ya. I'm still single ya. Tolonglah cowok-cowok yang berkualitas ini mendekat. Tapi sekarang yang deket sama Dian, ini yang duduknya lagi di depan Dian ya. Hai.
2: Hai.
1: Tuh. Ada kejutan baru nih sahabat suara, karena Dian gak lagi sendirian. Kenalan dong.
2: Halo.
1: Halo, namanya?
2: Nama aku Salsa Bila Atala Egisa.
1: Aku lengkap ya namanya.
2: Iya, nama lengkap kan kak.
1: Salsa. Salsa. Jadi sahabat suara, mungkin ya Dian bukan lagi talk show, karena hari ini memang Dian lagi ditemenin untuk siaran bareng sama teman-teman finalis dari
2: Miss Beauty Sumatera Selatan.
1: Miss Beauty Sumatera Selatan, yeah. Ya. Jadi yang pertama nemenin Dian ini ada Salsa ya. Hari ini Salsa sudah sangat semangat, bahkan datangnya lebih dulu dari
2: duluan kak. On time.
1: On time ya. Tapi Salsa, kita cerita soal soal waktu deh, soal on time gak on time. Pernah gak Salsa ngerasa paling telat banget, pengalaman aja gitu loh? Kalau aku kan, kalau aku yang ngerasa, aku pernah ngerasa, sebenarnya bukan ngerasa telat sih, adrenalinnya itu ya, kayak adrenalin apa sih, kayak rasa,
2: ada rasa takut gitu ya,
1: rasa kayak takutnya
2: ya
1: gitu. Jadi kalau aku dulu nih sahabat suara, kalau Dian dulu pernah lagi momen nge-MC. Nge-MC-nya itu jam 8 pagi.
2: Waduh.
1: Jadi jam 7 tuh harus standby di sana. Berhubung jaraknya itu lumayan jauh dari rumahku yang di KM sono ya. Dan itu harus ke daerah apa ya, aku lupa ya. Pokoknya acaranya waktu itu di Kebun Gede atau enggak, yang di daerah Makrayu kalau enggak salah. Tahu enggak?
2: Tahu
1: ya, pernah ke sana ya.
2: Yeah.
1: Jadi pernah saking ngerasa deg-degannya karena udah mepet jam 7 belum nyampe sana. Gak enak banget rasanya kalau mau telat kayak gitu. Tapi untung saya mempunyai skill, gak patut dicontoh juga ya, skill untuk membawa motor dengan kapasitas seperti Valentino Rossi.
2: Skill mengebutnya oke banget gak sih kak?
1: Kalau Bang Okan tuh sering bilang, nyebarin ke sahabat suara tuh, kalau Dian ini skill kalau bawa motor kayak iblis katanya. Suka dibilangin gitu loh. Jadi pernah rasanya gak enak banget kalau misalkan kita gak tepat waktu, bener gak sih? Pengalaman Salsa gimana?
2: Jujurly ya kak ya. Aku
1: Gen Z banget tuh.
2: Jujurly. Aku orangnya itu juga kadang gak se-on time ini kak.
1: Gak se-on time ini, tapi iya, berusaha.
2: Berusaha, karena aku orangnya itu super-super ngaret kak, serius.
1: Kenapa? Biasanya kamu apa sih, kalau kita bilang, leletnya itu di mana?
2: Leletnya itu kadang pasti

0: Siap-siapnya kak, kadang baru bangun tidur mau mandi tuh kayak aduh mager banget.
1: Tuh banyak pasti.
0: Iya. Terus mau make up dulu kan biasanya kalau mau ke kampus gitu kan kak. Padahal kampus ini deket kak jaraknya.
1: Rumah kamu berarti deket daerah kampus ya?
0: Iya, kebetulan ngekos di dekat kampus, tinggal bermotor 10 menit sampai
1: itu
0: kak sebenarnya.
1: Itu yang bikin mager.
0: Nah iya itu kak.
1: Jadi kayak udah ngebaca situasi lah, ah nggak mungkin macet.
0: Iya.
1: Iya kan benar kan?
0: Benar.
1: Nah gitu, jadi memang lama di sana ya.
0: Iya.
1: Kamu lama di gini ya, mau ngumpulin niat.
0: Iya, ngumpulin mood dulu, kadang mau mandi. Mandi pun perlu mood kak.
1: Walah, kalau aku sih kalau sebenarnya bukan tipe kalau orang yang telat juga sahabat suara ya, alhamdulillah. Aku orangnya enggak dibilang selalu on time tuh enggak, tapi bisa mengantisipasi itulah, meminimalisir hal-hal yang tidak penting sebelum bersiap-siap nih. Contohnya kalau aku jujur ya, kalau aku lelet milih baju sebenarnya. Jadi aku siasati dengan kalau bisa milih baju itu sebelum mandi. Karena aku tipe kali yang mandi, siap-siap, baru dandan segala macam itu lumayan cepet gitu kan. Bahkan ya bisa kayak kataku tadi, menyiasati misalkan mau siaran kayak gini kan, siaran kita nggak ada visualnya ya. Bisa sambil dandan di sini, bawa aja make upnya walaupun lumayan ribet. Kalau nggak bawa baju kan nggak mungkin ya. Tapi gimana rasanya kalau misalkan deg-degan gara-gara telat tuh, apa sih?
0: Aduh, takut dijudge orang sih kak, kayak aduh udah telat. Kadang walaupun kosan deket tempat kuliah tuh telat gitu kan ya kak, telat terus dosen tuh udah dateng.
1: Gak enak ya.
0: Terus mau masuk kelas tuh kayak aduh masuk nggak ya, masuk nggak ya gitu.
1: Itu yang bikin jadi kayak aduh kayaknya skip aja deh kelas ini.
0: Iya rasanya pengen nge-skip kelas.
1: Padahal sebenarnya kita nggak salah aja ya, bukan salah, maksudnya tuh nggak mungkin disalah-salahin juga kalau telat tuh, tapi lebih ke belajar aja nantinya. Kalau aku sih mandang apa ya, ketepatan waktu itu lebih ke kayak cara kita menghargai sesuatu aja sih. Apalagi kalau waktu itu kan bukan kita, nggak bisa dibeli loh. Waktu itu nggak bisa dibeli, bukan juga orang tua yang ngasih gitu. Waktu itu kan dikasihnya sama Tuhan gitu loh. Jadi kayak nggak bisa diulang gitu loh. Jadi makanya cara kita menghargai sesimpel waktu aja, bahkan untuk diri sendiri. Kadang kan kita telat makan jadinya apa? Sakit.
0: Sakit, lapar, asam lambung. Nah,
1: sakit, ngeluh, ngadu pacar.
0: Punya pacar ya kak?
1: Enggak, ya. Thank you Salsa. Ya udah sahabat suara, nanti kita bakal nyambung lagi. Kita ngobrol apalagi kira-kira keseruan hari ini. Salsa ya, tungguin aja.
0: Tungguin aja.
2: Kamu sedang mendengar Warga Indonesia.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia, masih bareng Dian Nadira di nongkrong bareng dan juga teman-teman Dian yang seumuran. Ada Salsa dan juga ini ada yang baru gabung nih, adik kita. Halo.
1: Halo.
0: Sekali lagi dong ngomong.
1: Halo.
0: Suaranya kecil banget. Nah, gitu ya. Kenalan dulu kali, namanya siapa?
1: Oh, perkenalkan, nama aku Balkis Faradila Ramdhani.
0: Nama panggil Balkis ya?
1: Iya. Yeah.
0: Balkis sekolah ya? Masih sekolah ya, Kak?
1: Iya, masih sekolah, Kak.
0: Masih sekolah, dia lucu banget. Dia baru datang gara-gara baru selesai sekolah, sahabat suara ya. Karena yang kita tahu ya, kalau sekolah zaman sekarang sih
2: full day kan.
0: Iya, full day gitu loh. Iya, yeah. Bukan full cream ya, itu susu. Es
1: krim.
0: Es krim. Susu. Balik kelas berapa, Balkis?
1: Oh, kalau aku kelas 10, Kak.
0: Ya ampun, masih kecil ya.
2: Masih cimit-cimit kayak.
0: Iya. Aduh, kamu umurnya dekat sekali dengan aku. Wong banget ya. Tapi kalau ngomongin soal sekolah ya, kayaknya seru deh kalau kita ngebahas kayak yang paling apa, yang paling diinget deh dari semasa sekolah. Enggak usah SMA gitu, dari SMP aja biar Balkis juga kan ada kenangannya kan. Dia kan baru SMA, masa mau kita bahas gitu kan.
1: Iya.
0: Kalau SMP nih, SMP apa sih yang paling diinget, yang ini banget, yang kayak inget banget SMP dulu yang paling berkesan apa gitu?
1: Oh, kalau aku sih main tiap hari, enggak ada hentinya gitu.
0: Udah belajar. Kok enggak belajar? Kenapa main terus itu enggak kena marah, Balkis?
1: Kena marah tuh kena marah, cuman ngeyel biasanya.
0: Oh iya sih, biasanya kayak gitu ya.
1: Iya, karena anak kecil.
0: Anak kecil. Kamu emang udah gede sekarang.
2: OTW.
0: Ya. Salsa apa, Salsa?
2: Kalau aku sih sama be sih, Kak, namanya anak SMP tuh suka main enggak sih?
0: Iya sih, tapi ngapain gitu.
2: Kalau dulu tuh, Kak, ya, aku paling bandel galak apa ngambil motor diem-diem, karena kan dulu waktu SMP aku
0: kan ya curan mor.
2: Motion mori gitu kan.
0: Suka pinjam motor diem-diem gitu.
2: Iya,
0: ya. Siapa motor, siapa kamu
2: motor
0: pakai?
2: Ini motor papa, karena kan dulu waktu SMP tuh enggak diboleh naik motor gitu kan.
0: Iya, belum boleh.
2: Iya, apalagi di jalan raya tuh enggak boleh kan.
0: Iya, bandel banget sih.
2: Tapi sekolah tuh enggak di jalan raya gitu loh, Kak.
0: Padahal sekolahnya ya kayak enggak masuk lorong gitu kan.
2: Kayak masih di kawasan komplek gitu loh, Kak. Tapi kayak ya tahu sendirilah orang tua tuh kan.
0: Orang tua berarti oke, karena kan kita belum umur legal untuk bawa kendaraan sendiri ya. Tapi benar sih, belajar kendaraan dari SMP sih.
2: Iya,
0: apa aja mulai bisa motor dari SMP sih.
2: Iya kan, Kak?
0: Iya, tapi enggak sebandel kamu. Tiba-tiba diam-diam lagi kan itu. Aku izin gitu. Motor pertama pasti manual dulu ya.
2: Enggak, Kak, aku langsung matic.
0: Oh, maaf, beda zaman, lupa suara-suara aku ya. Aku dulu manual dulu. Jadi aku bisa semua, bawa kopling bisa, manual bisa.
2: Malah aku enggak bisa, Kak. Ini apa, kopling?
0: Enggak bisa. Kopling biasanya cowok kan kebanyakan ya. Oh, berarti itu yang paling diingat sekolah.
2: Iya, paling diingat.
0: Wah, kalau aku sekolah yang paling diingat, aku adalah kapten ekskul voli.
2: Bah,
0: itu yang paling
2: keren banget.
0: Maaf ya, sekolah tidak sebandel kalian berdua ya.
2: Izin.
0: Aku sekolah sangat berprestasi, kebetulan SMP memang ikut ekstrakurikuler olahraga ya. Jadi kelas 1 itu basket, tapi karena kapten basketnya ganti ya, enggak ganteng lagi, ya aku berhenti.
2: Bisa kayak gitu, Kak, ya?
0: Bisa, karena yang jadi kapten basket itu kebetulan waktu itu tetangga dan itu tuh kayak udah dianggap kakak sendiri, emang cakep gitu kan. Tapi waktu dia nggak lagi ngajar ekskul di sekolahku, aku pindah ekskul, bukan basket lagi, voli. Nah, itu aku jadi kapten voli. 2 tahun lagi dipakai tuh kan, buat lomba-lomba turnamen kan, itu memang guru aku nyiksa aku. Kan biasanya kalau tumpuan apa pertandingan di kapten kan biasanya gitu. Tuh makanya emang, tapi paling berkesan sih itu, paling oke lah. Enggak ada nih berkesan kalian selain bandel gitu.
1: Ada dong. Kalau aku sih biasanya dulu aku ikut eskul kegiatan paskib, OSIS gitu, bendara OSIS.
0: Bendara OSIS.
2: Aduh
0: ya. Anak OSIS. Aku Salsa komputer ya. Apa Salsa apa?
2: Kalau waktu SMP dulu tuh ikut eskul ini sih, Kak, basket.
0: Sama.
2: Basket. Tapi nggak sampai yang ini sih, nggak sampai yang ikut lomba gitu.
0: Oh nggak, cuma ya latihan-latihan.
2: Iya, latihan-latihan biasa.
0: Oh gitu. Berarti memang ya apa sih, anak SMP juga paling diisi kegiatan kayak gitu. Kamu les nggak itu Balkis? Kalau SMP ada les gitu nggak, kursus?
1: Ikut kemarin.
0: Kemarin hari Minggu.
1: Iya. Bukan maksudnya iya. Maksudnya pas SMP gitu.
0: Oh itu bimbel atau di sekolah?
1: Di Ganesha.
0: Oh, kamu sebut pulau yang lampu itu ya, Ganesha. Oh, berarti ikut bimbel gitu ya.
1: Iya.
0: Oh, berarti di luar dari sekolah gitu. Ya. Waktu kelas 3 ada enggak pelajaran tambahan di sekolah? Kan biasanya kalau kelas 3 SMP kan.
1: Oh, aduh.
0: Aduh.
1: Iya. Bahasa Palembang. Hah? Iya, bahasa Palembang.
0: Apanya?
1: Iya, pelajarannya.
0: Oh,
1: iya, ada bahasa gitu. Palembang.
0: Oh, kirain dia langsung berubah. Aku nak pakai bahasa Palembang. Yang dengerin kita di luar kota nggak ngerti nih.
1: Iya.
0: Oh, berarti ada pelajaran tambahan bahasa Palembang. Iya, enak ya. Enak ya sebenarnya. Kamu kenapa emang
1: susah banget tapi
0: ya
1: niku-niku gitu.
0: Iya, berarti bukan Palembang toh, itu sih campur daerah.
1: Iya, campur.
0: Berarti bahasa daerah-daerah yang ada di Palembang, ya ada di Sumatera Selatan sih kayaknya itu. Kalau bahasa Palembangnya sih enggak jauh-jauh dari bahasa Indonesia, sebenarnya bahasa Melayu enggak jauh, tapi kalau bahasa-bahasa daerah kan itu kayak ada niku-niku kayak gitu, itu bahasa orang ini ya, Komring, setahu aku ya gitu ya. Salsa, ikut apa kamu? Ekskul ada nggak? SMP nggak ya, bandel banget.
2: Apa ya kak ya?
0: Udah nggak ada, nggak ada.
2: Ya paling ikut bimbel yang sama kayak dia tadi.
0: Sama Palembang juga?
2: Enggak, maksudnya bimbel itu.
0: Di luar sekolah. Ya sih, aku juga SMP, aku udah mulai bimbel itu dari kelas 6 SD. Dulu waktu zaman aku kan masih ada ujian nasional ya. Jadi memang udah ikut bimbel tambahan di luar, terus SMP juga ternyata dilanjutin. Jadi belajar, kalau dulu tuh waktu masih ada Biskota ya. Aduh, tua banget nih yang lagi dengerin pasti. Ih, Dian tua banget, beda angkatan Dian. Hey, generasi. Aku dulu sempet jadinya kalau misalkan bimbel di luar sekolah itu kan lumayan jauh ya. Jadi kudu pakai angkutan umum gitu. Jadi belajar berangkat sendiri bareng teman gitu, yang kayak ke cara kita apa namanya ngamanin ongkos gitu loh, biar kayak misalnya dikasih duit jajan, jadi ngatur keuangan sendiri. Kalau misalkan mau jajan, inget ya, pulang butuh ongkos segini, jangan sampai uang jajannya habis. Soalnya nggak ada yang jemput segala macam kayak gitu. Jadi banyak lah belajar kalau SMP, walaupun yang kita tahu SMP tuh lumayan ini ya, padahal masih kayak ya di pertengahan kayak gitu sebelum SMA ya, sebenarnya happy untuk main doang ya.
2: Iya kan kak,
0: iya, sebenarnya
2: anak SMP tuh main gak sih?
0: Kalau SMA tuh udah kayak mikir, aduh mau kuliah gitu ya.
1: Besarnya mau jadi apa gitu.
0: Udah kepikiran belum Balkis?
1: Udah kok.
0: Apa kamu rencananya apa kuliah?
1: Aku gak kuliah.
0: Gimana sih?
1: Aku mau kerja aja.
0: Kepikiran gak tuh SMA? Kepikiran kuliah? Iya. Kepikiran aku kuliah dia. Gak langsung kerja. Oh maksudnya udah mikir ke arah kerja langsung gitu ya. Oh kamu, SMK ya, wajar ya, SMK. Dia SMK, dia sekolah SMK nih sahabat suara, jadi wajar dia langsung mikir kerja. Emang kamu udah tahu mau jurusan
1: aku
0: apa?
1: Aku mau masuk polisi, mau daftar.
0: Oh kerja ya, berarti kamu tetap pendidikan itu sayang namanya ya?
1: Iya,
0: iya, bukan langsung kerja sayang. Oh, kamu mau jadi poluan juga harus ada pendidikan. Enggak apa-apa, wajar ya, Salsa. Karena dia masih adik kita.
2: Iya, masih cimi-cimi.
0: Iya, Balkis. Saya dimaafkan kok yang lagi denger juga. Iya tuh. Maaf ya sayang, itu polisi pun masih sekolah ya. Ya teman, nanti kita bakal lanjut keseruannya lagi ya. Nanti sebelum Dian bertukar pemain. Hasil bertukar pemain bola kali ya. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol sama Salsa dan juga Balkis.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia, masih bareng Dian, Adira, dan juga dua teman seumuran Dian ya, ada Balkis dan juga Salsa, yang dari tadi mereka lagi sibuk banget deh bikin konten ya. Tidak apa-apa, saya juga seperti itu biasanya ya, lagi mager aja ini HP dicas ya. Oke, kalau kita ngomongin soal kegiatan nih sahabat suara ya, pasti sahabat suara juga banyaklah kegiatan selain dengan rutinitas yang seperti biasa dijalani ya. Kalau yang kerja ya kerja, yang sekolah, yang kuliah gitu ya, atau yang memang punya usaha, jadi bolak-balik ke ininya, tempat usahanya gitu kan, sering mampirin store-store-nya gitu. Apalagi yang banyak cabang kan, kalah bang sih banyak cabangnya. Tapi kalau untuk dua orang depan Dian ini ya, nah Dian jujur aja nih, kalau aku sendiri mengatur waktu itu karena waktu itu kan kayak yang dibilang di awal gak bisa diulang.
1: Jadi
0: gimana caranya mensiasat itu? Itu benar sekali, aku setuju time is money itu, karena menurutku setiap waktu itu menghasilkan sesuatu, bukan hanya uang ya. Tapi menghasilkan sesuatu dalam bentuk rezeki, entah ketemu orang yang tidak terduga gitu, orang besar, atau kayak ketemu kalian berdua ini masuk rezeki kan, ngerasa kayak energinya ada gitu. Karena ketemu adik-adik ya. Tapi kalau untuk kalian sendiri kan pas, kan beda kan, kalau aku kan kerja nih dari sudut pandang Salsa ataupun Balkis yang masih sekolah, Salsa kuliah gitu kan. Kalau ngebagi waktu tuh susah gak sih sebenarnya untuk kegiatan lain? Kalau dari kecil kan kita ngebaginya cuma sama ekskul sama bimbel doang. Kalau makin gede kan pasti Salsa dulu deh, kalau Salsa udah kuliah apalagi kan. Kalau makin kesini kan pasti banyak tuh, ada mau nongkrongnya, ngerjain tugasnya, belum pacarannya.
1: Aduh,
0: gitu. Gimana Salsa kalau kuliah?
2: Kalau aku cara ngebagi waktu, aku kan kalau kuliah sekarang tuh ikut organisasi juga Kak, kebetulan.
0: Apa-apa?
2: Aku ikut BEM. Dan kebetulan jadi pengurus inti, sekretaris. Jadi kan sembari kuliah, organisasi juga. Jadi cara aku mengatur waktunya itu, kadang di dalam seminggu itu ada aja rapat Kak.
0: Dalam seminggu, kalau BEM aku tahu banget.
2: Ya, dalam seminggu itu pasti ada aja rapat. Jadi cara aku memanajemennya, aku lihat dulu tuh, misal sehari ada MK, aku kuliah dulu. Nah nanti kalau misal, kan kita MK tuh gak sampai sore Kak ya. Kadang dosennya gak masuk. Oh jadi cuma 2 MK, paling cuma sampai habis zuhur gitu kan Kak. Nah karena masih ada waktu free tuh sampai sore. Nah waktu free itu biasanya tiba-tiba ada rapat, nah rapat gitu Kak. Kadang jadi menurut aku pinter-pinter kita bagi waktunya aja sih Kak. Kadang ya namanya mahasiswa tuh prioritasnya kan kuliah.
0: Iya benar.
2: Jadi ya kita tuh harus tahu lah mana yang lebih penting dikerjain dulu. Apalagi kalau misalnya ada tugas, ya dikerjain dulu tugasnya, baru ngurusin organisasi gitu sih Kak. Kalau gitu. Aku.
0: Apalagi kan sekarang nongkrong, misalnya nongkrong sama temen ya. Kebanyakan temen nongkrong sekarang sama sih, temen satu kelas juga biasanya kan suka ngerjain tugas bareng yuk gitu. Sekarang malah enak loh pilihannya, bisa di kafe kalau dulu sekedar kantin atau enggak perpus kalau zaman dulu ya, waktu aku zaman purba waktu itu. Tua banget. Jadi seperti itu, memprioritaskan yang mana yang harus didulukan.
2: Iya
0: ya.
2: Betul sekali.
0: Oke. Kalau ini Dede.
3: Kalau aku sekolah sih Kak.
0: Kamu ikut ini enggak? Walkis ikut.
3: Aku banyak ikutnya Kak. Aku ikut futsal, terus nari juga.
0: Wajar. Aku gara-gara ngelihat cita-cita dia tadi kayaknya wajar. Aku sempat kaget. Futsal kan cewek. Tapi kayak wajar. Dia ada ini ya, ada latihan fisiknya ini, latihan fisik. Ikut futsal terus?
3: Futsal terus, kadang kalau sore-sore tuh ikut running juga sama teman-teman.
0: Oke. Pelari culture nih. Terus sama lagi.
3: Belajar sih sama temen, kadang nongkrong juga di kafe
0: sambil belajar gitu.
3: Iya gitu.
0: Aku ngomongnya kalau masih kecil ngomongnya langsung ngejudge. Oke, berarti sama temen juga sering ngerjain PR ya.
3: Iya.
0: Itu susah nggak ngatur waktunya? Kamu kan biasa anak kecil kan kebanyakan ya, dia pasti ngeluh kayak capek gitu, sampai rumah kayak disuruh bikin PR lagi tuh capek gitu.
3: Nggak.
0: Jadi emang happy.
3: Iya, ngejalanin hidup. Ya, namanya hidup.
2: Wow. Berat nih.
0: Berat ya untuk yang seumuran 15 tahun ini. Iya, jalanin hidup. Ini mamanya lagi denger enggak? Ibu lagi denger enggak?
3: Enggak.
0: Kirain
2: nanti denger.
0: nanti denger, ya, ibu lagi denger ya bu ini
2: lagi nyuci piring happy. Denger gitu ya.
0: Oke, berarti nggak kesulitan bagi waktu atau masih kayak kalau Balkis masih dibantu nggak sih ngatur waktunya kayak sama orang tua gitu misalkan nih kalau Salsa kan jelas dia ngekos ya paling orang tua yang ngekontrol dari jauh kayak ngingetin jangan lupa makan segala macam. Kalau Balkis kan apalagi kalau sekolah kan ada jadwal yang jelas ya
3: dibangunin lah pastinya kalau ntar kesiangan bangun gitu.
0: Kalau dibantu nggak misalkan ini mau ngerjain PR bu misalkan mau ngerjain PR sama teman-teman di kafe misalkan kan terus pulangnya ini nggak diatur nggak jam berapa?
3: Iya diatur, nggak boleh pulang malam.
0: Aku juga kalau bukan jadi ibu kamu kalau kenal kayak ini jangan ya dek.
2: Iya dong. Aku juga gitu kok.
0: Oh, iya. Sudah berarti memang nggak ngerasa kesulitan gitu ya?
3: Nggak.
0: Nah kalau sekarang kan yang lagi dijalani kan jadi finalis Miss Beauty.
3: Miss Beauty ya.
0: Nah itu ngebaginya gimana lagi? Kan nambah berarti satu lagi. Nah kalau aku sendiri ya sahabat Sarah, aku nggak usah beauty karena udah beauty.
2: Beauty
0: maksudnya. Apa tuh? Agak kesulitan lagi, kan nambah lagi nih, satu lagi kegiatan. Gimana tuh? Balkis dulu deh.
3: Ya kalau sekolah ya aku sempetin sekolah dulu, kan gak terlalu mepet waktunya sama Miss Beauty kadang.
0: Jadi kan kalau kita tahu kan Miss Beauty kan adalah prosesnya kayak latihan inilah, belum lagi karantina segala macam. Itu ribet gak?
3: Enggak.
0: Enggak ya?
3: Enggak.
0: Oke nih anak mindsetnya. Dia simple tapi yakin gitu ya. Ada orang tuh enggak tuh kayak ragu ya. Dia yakin oke. Salsa gimana? Kalau ini kan nambah nih finalis Miss Beauty, otomatis kan kegiatan nambah, ada tanggung jawab juga.
2: Iya, kalau sekarang ya kak, kita ngomongin yang sekarang dulu kali ya. Untuk yang nanti kan kami karantina tuh kak, dari tanggal 21 sampai 24. Nah itu kan dari hari Rabu sampai Sabtu ya. Nah itu kan aku kuliah cuma ini kak sampai Rabu. Jadi paling ya bisa-bisa aku aja sih kak. Kadang tuh kita tuh apa ya, sesuai kitanya aja. Pasti bisa gitu loh ngaturnya.
0: Merasa sulit tuh gara-gara terlalu banyak beban pikiran aja sih sebenarnya kayak bisa kali.
2: Iya sebenarnya bisa mindset-nya. Tergantung mindsetnya gitu.
0: Nah, jadi nggak begitu ribet lah ya.
2: Iya nggak begitu ribet.
0: Oke berarti karantina ya karantina. Ih pengen deh aku di karantina. Aku pernah di karantina waktu COVID doang.
2: Aduh.
0: COVID harus di karantina tiba-tiba ya. Berarti nambah nih ya, satu kegiatan lagi yang bakalan dijalani mulai dari tanggal 21 juga karantina ntar ya.
3: Iya.
0: Oke, itu gimana sih aktivitas sebagai Miss Beauty kayak talk show jadinya padahal dia nemenin siaran. Tapi boleh deh, mungkin sahabat suara pengen tahu juga nih kegiatan mereka seperti apa. Mungkin nantinya juga kalian ini sistemnya apa sih, di vote kah atau apa gitu?
3: Kalau kami di voting kak.
0: Oke. Nah ini karena ini segmen terakhir dan kalian berdua boleh deh kita kasih kesempatan untuk kalian berdua share nih gimana caranya untuk orang-orang support, terus juga kapan nanti grand finalnya segala macam, boleh silakan.
2: Oke. Untuk teman-teman yang mau ngevote, boleh untuk ngevote kami finalis nomor urut 24.
3: Aku finalis Miss Beauty Sumatera Selatan nomor urut 16 atas nama Balkis.
2: Oke, untuk caranya teman-teman bisa buka websitenya missbeautysumateraselatan.com, missbeautysumsel.com, di mana nanti kalian akan langsung diarahin untuk voting. Nah, bisa dipencet di apa? Di titik tiga di pojok kanan atas. Di mana nanti ada tutorial voting step by step.
0: Jadi vote lah sesuai nomor urut favorit dari masing-masing ya. Kalau Balkis nomor 16, kalau Salsa nomor 24. Udah itu di sana udah langsung vote udah gitu.
2: Bisa? Belum kak.
0: Ada proses lagi.
2: Ada prosesnya kak. Jadi sebelum ngevote buat dulu akun register, register akun, lalu nanti login kak pakai akun yang sudah dibikin tadi. Nah lalu nanti kita tinggal pilih menu vote.
3: Ya, mau vote siapa?
2: Dipilih gitu. Kandidat yang mau dipilih itu nanti siapa? Misal mau ngevote aku gitu kan. Ngevote aku. Sudah nih nomor urut 16 nomor urut 24.
0: Aku.
2: Nah, nanti tinggal pencet vote aja, Kak. Vote nanti muncul tuh paket poin dan juga harga per poinnya itu berapa. Oke, okay. Nanti untuk sistemnya nanti itu kan ada kode unik gitu loh, Kak, dari angka 1 sampai 99 gitu. Nah, nanti untuk total transfernya itu sesuai dengan harga paket sama kode uniknya. Okay. Jadi, kalau misalnya Kakak ngevote aku 20 poin, berarti kan 20.024 karena nomor urutnya 24.
0: Ada kodenya, Kak.
2: Iya, nah nanti tinggal transfer ke rekening yang tertera di situ. Nanti jangan lupa untuk di screenshot. Nanti dikirim
3: ke adminnya.
2: Dikirim ke admin tempat yang sudah disediakan, Kak. Di website itu ada.
0: Oke,
2: terus sudah itu, nanti terus akan diverifikasi oleh admin.
0: Kalau sudah gitu, benar,
2: sudah valid, iya, nanti poinnya bertambah begitu.
0: Oh, gitu. Mm-mm. Jadi bisa ada tutorialnya juga ya.
2: Iya.
0: Di missbeautysumsel.com.
2: Iya. Yes. Yes.
0: Sumsel ya, bukan Sumatera Selatan.
3: Sumatera Selatan, iya, Sumsel.
2: Sumsel kan
3: singkatannya.
2: Bener, Kak, missbeautysumsel.com.
0: Iya. Oke. Okay. Jadi silakan sahabat suara ya, karena kita dari tadi juga udah siaran sama Balkis dan juga Salsa ya. Jadi untuk sahabat suara yang lagi dengerin, mungkin boleh untuk support mereka untuk bantu vote juga. Kalau untuk Salsa di nomor urut 24 dan juga ada Balkis di nomor urut 16. Jadi bisa dilihat di sana juga, kelihatan kan siapa nomor urut ini siapa gitu kan. Dengan tutorialnya mungkin nanti benar kata Salsa tadi, boleh dicek di titik tiga yang di atas, semuanya sudah lengkap di sana. Jangan lupa untuk registrasi dulu ya, untuk bikin akunnya dulu biar bisa support mereka nanti. Grand finalnya kapan?
3: Tanggal 29, Kak.
2: Tanggal 29 Mei.
0: Oke, bareng sapi dan kambing ya.
2: Iya.
0: Karena Idul Adha.
3: Iya.
0: Bukan Idul Adha ya, takutnya orang lagi potong kurban ya. Kalau kalian berkorban dulu ya untuk mendapatkan prestasi.
2: Iya. Iya, betul sekali.
0: Oke, terima kasih Salsa, terima kasih Balkis.
2: Terima kasih juga, Kak.
0: Iya, pokoknya semoga lancar lah ya sekolahnya, amin, kuliahnya, amin, aktivitasnya ya. Nanti kita bakal ketemu lagi di luar, Bang.
2: Lanjut ngobrol di luar, Kak, ya.
0: Iya, karena abis ini Dian bakal ngobrol lagi sahabat suara ya, tapi bukan sama mereka berdua. Tungguin aja kira-kira sama siapa.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Palembang, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara masih dengerin suaranya Dian Nadira, tentunya di Nongkrong Bareng untuk hari ini. Dan seperti yang udah Dian bilang tadi, kalau sebelumnya kita ngobrol sama Salsa dan juga siapa namanya? Balkis, ya Allah. Kalau tadi kita kan ditemenin sama mereka, yang dimana memang mereka itu sedang dalam suatu kompetisi, yaitu Miss Beauty Sumsel ya 2026. Tapi sekarang bukan lagi Balki sama Salsa yang nemenin Dian, karena ada dua cewek cantik juga ini yang umurnya gak jauh beda sama Dian juga. Ngarep banget. Kenalan dulu lah kita ya. Ini bukan talk show, sekali lagi kita lagi siaran bareng aja ya. Ayo siapa nih, ayo kenalan dong.
1: Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari.
0: Putri kuliah?
1: Kuliah, Kak.
0: Oke, okay. Semester berapa kamu, Put?
1: Semester 4, Kak.
0: Semester 4. Sebelahnya siapa nih?
2: Saya Nabila Zahira.
0: Nabila, masih sekolah?
2: Baru sudah tamat sekolah. Okay. Baru sudah lulus.
0: Baru lulus dia nih. Oh, berarti udah ini ya? Apa, udah cara perpisahan udah ya?
2: Udah.
0: Udah, oke.
2: Okay. Nganggur sekarang.
0: Oh, enggak lah, kenapa tiba-tiba jadi nganggur? Oh, karena biasanya kamu kuliah di, kuliah sekolah di SMK juga ya?
2: Iya,
0: sama kayak Balkis ya? Balkis juga
2: iya,
0: SMK,
2: iya, SMK
0: dia.
2: Sama.
0: Oh, berarti kenapa dia bilang nganggur? Karena biasanya anak-anak SMK ini sudah memikirkan untuk kerja ya.
2: Iya.
0: Emang rencana mau kerja?
2: Kerja.
0: Kerja. Nabila mau kerja di mana emang rencana?
2: Rencananya lagi bikin proposal tuh untuk di PTBA.
0: Oh, berarti oh langsung ke perusahaan. Dia. Emang kamu jurusan apa sih?
2: Pertanahan.
0: Pertanahan. Oh, ya cocok langsung. Sih. Oke. Okay. Kenapa kamu enggak kuliah dulu ambil pertanian gitu, kan ada ilmu tanah.
2: Kalau untuk kuliah itu daftar juga iyalah di jurusan permesinan.
0: Gimana ya? Nabila, kamu nak kuliah apa sih? Oke, okay, jurusan di sekolah tanah.
2: Nah, kuliah ngambil mesin. Permesinan, alat berat.
0: Tapi sesuai kok.
2: Iya.
0: Beda permesinan sama teknik mesin beda ya. Iya, kalau sekarang kan udah banyak macamnya ya. Maksudnya tuh enggak kayak zaman dulu, enggak begitu variatif untuk ngambil jurusan yang ada. Kalau Putri kamu jurusan apa, Put?
1: Kebidanan, Kak.
0: Oh, kamu bidan. Agbid ya kamu ya?
1: Iya, bukan iya. Kak, S1, Kak.
0: Oh, S1 beda ya?
1: Sarjana.
0: Sarjana
1: di Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang.
0: Nah, jadi di UMAD ya kamu ya. Jadi memang dua-duanya nih ya yang kita tahu ya. Mungkin yang baru lulus udah agak ini ya jadwalnya apa waktunya agak luang ya, iya. Lagi nyiapin untuk ini aja untuk entah kuliah ataupun kerja gitu kan. Tapi kalau Putri sendiri lagi sibuk kuliah kah atau gimana kamu?
1: Sibuk kuliah, Kak. Sekarang lagi masa-masanya praklinik, Kak, karena bulan 6 akan praklinik.
0: Aduh, itu lagi sibuk dia. Tapi kita ngomongin ini yuk. Kan tadi Nabila baru lulus ya?
2: Iya.
0: Lulus. Kalau kita inget-inget nih, kita berdua dulu deh, Put ya. Kalau dia kan baru ya, kenangannya baru nih. Kelulusan tuh apa sih yang bikin apa ya, sedih dulu deh kalau kelulusan?
1: Kelulusan kami kemarin itu
0: di mana sih sekolahnya dulu?
1: SMK Putri? Negeri 4 Lahat, Kak.
0: Kamu di Lahat?
1: Di Lahat, Kak.
0: Oh, orang dia ngerantau di sini ya. Oh, oke. Okay. Gimana tuh? Apa yang bikin sedih? Biasanya kan kalau perpisahan kan identik ya pasti dengan perpisahan dengan teman, dengan guru. Apa kalau Putri apa kenangannya?
1: Kami kemarin COVID, Kak. Jadi enggak ada perpisahan.
2: Masa COVID.
0: Jawabannya kesayang banget. Kenapa jadi?
1: Kan kemarin itu COVID, terus enggak ada perpisahan, terus enggak boleh juga coret-coret.
0: Ya,
1: jadi perpisahannya cuman makan-makan aja. Sekelas gitu.
0: Bikin acara sendiri.
1: Bikin acara sendiri.
0: Bukan perpisahan ngumpulin orang banyak itu enggak ya, karena memang zaman COVID 2000 berapa tuh yang masih tidak boleh.
1: 2024. 2025. Kami enggak boleh, Kak.
0: Oh, enggak boleh ngadain 2025. Tahun lalu dong itu. Kamu
1: 2024.
0: 25 dia udah kuliah. Aduh. Oh, berarti memang kebijakannya seperti itu, tidak boleh untuk mengadakan acara perpisahan. Emang seperti itu sih sebenarnya. Karena yang setahu aku ya, memang dari kita juga ya ada peraturannya gitu kan di negara kita juga katanya untuk tiap sekolah juga tidak boleh mengadakan acara perpisahan yang berlebihan ya.
2: Betul.
0: Notes-nya yang berlebihan misalkan nih ya kayak ngadain konser ya gitu atau kayak yang membebani orang tua dari siswa gitu kan untuk Kalau konser boleh sih, kalau misalnya ada sponsor ya beda lagi gitu.
2: Kalau ada sponsor.
0: Iya, tapi maksudnya tuh yang tidak boleh itu yang karena beberapa orang tua kan sering ngeluh karena ini ya biayanya itu kan dari apa ya, biaya orang tua lah ya. Siswa kan jadi membebani orang tua untuk biaya perpisahan yang cukup besar. Padahal sebenarnya acara perpisahan tuh bukan dengan sebesar apanya acara, tapi gimana gimana acara itu bisa membuat berkesan juga kan, yang bisa diingat kan. Oh, berarti memang yang diingat apa Put, dari hal-hal yang menyedihkan itu? Kalau tidak ada acara perpisahan itu.
1: Tidak ada acara perpisahan. Oh, gitu. Tapi sekarang udah ada kak acara perpisahan kayak di SMA, SMA. Tapi SMA kami kemarin juga ada kok, udah ada yang perpisahan.
0: Kayak buat mungkin zaman Putri doang kan. Jadi karena belum
2: COVID.
0: Iya, masih mengikuti agak kebijakan seperti itu gitu kan. Emang kok boleh kok sampai sekarang kalau yang berlebihan-berlebihan kayak gitu. Tapi ya udah enggak apa-apa. Jadi sedihnya kenapa enggak ya? Enggak ada yang sedih-sedih juga.
1: Enggak ada perpisahan.
0: Dia sedih pisan guru ya.
2: Kasih.
0: Jadi biasa aja Put. Kata Putri, toh aku juga mau ke Palembang. Iya kan mau pisah-pisah juga ujung-ujungnya ya. Kalau aku sih dulu SMA itu yang paling sedih karena memang kebetulan kelas 2 sama kelas 3 itu kan kalau dari kelas 1 terus mau ke kelas 2 kan biasa dipisah ya penjuruannya ya. Jurusannya kan dipisah aku IPA gitu. Tapi karena kelas 2 ke kelas 3 tetap dengan kelas yang sama. Jadi sedihnya sih tuh karena kita udah 2 tahun bareng-bareng sama teman satu kelas yang orang-orangnya itu-itu aja. Jadi udah ada bonding lah ya, pendekatannya tuh beda lah dengan teman yang kelas 1 cuma setahun doang sekelas. Apalagi guru-gurunya juga, guru-gurunya enggak banyak perubahan juga gitu kan. Ya yang sedih sih menurut aku, yang aku sedihin ya karena teman-teman sih. Walaupun kayak sekarang nih yang udah berapa tahun enggak ketemu gitu, tapi ada beberapa teman yang masih awet berteman sampai sekarang. Kamu ada enggak Put gitu?
1: Ada, masih ada.
0: Masih ada ya,
1: masih
0: karena
1: masih satu kuliah juga.
0: Nah, sama. Karena jarang loh aku punya pertemanan yang awet walaupun kuliah enggak bareng, kerja juga sekarang beda kota gitu, tapi ada beberapa teman enggak lebih dari 5 deh aku yang masih keep in touch sampai sekarang. Jadi kalau lagi mudik semua ke Palembang, ketemu, kita harus wajib ketemu. Bahkan ada ini kalau yang lagi dengar teman aku ya, dia lagi pulang kerja. Itu teman SMA aku juga yang sering dengerin aku siaran juga. Kita selalu nyempetin waktu ya minimal 1 bulan sekali buat ketemu sih. Karena sama-sama di Palembang gak ketemu tuh kayak aneh gitu loh.
1: Iya
0: kan? Nah yang masih kecil nih. Nabila gimana? Ada sedih-sedihnya gak sih? Kapan sih kemarin perpisahannya?
2: Iya bulan kemarin.
0: Iya tanggal berapa?
2: Tanggal berapa ya? 20-an.
0: 20-an ya, ya ini perpisahannya? Oke, berarti mungkin apa nih?
2: Sedih-sedih. Kalau sedihnya tuh dari sedih ke seneng ini kan. Kalau sedihnya tuh kan nganuin video perpisahan tuh kan
0: nganuin
2: di setiap
0: ya,
2: nganuin gitu kan. Enggak tahu ngedit. Ini campurlah ini bahasa Palembang, bahasa Indo, kita campur-campur dan.
0: Enggak apa-apa, santai.
2: Iya, Kak. Dari ngedit tuh kan sudah ngedit video tuh di layar tancap itu dikasih lihat itu. Jadi dari guru semuanya tuh lihat. Dari
0: video kilas balik gitu ya. Terus
2: sudah dari yang randomnya, dari yang sedih segala macam kan. Ada tadi nangis kan dikit. Tiba-tiba
0: ketawa lagi.
2: Terus nangis momennya, lagi, ya, kan? Nangis lagi, ketawa lagi. Pas sudah kan saliman sama guru semua ini, nangis lagi di sana guru yang tadi tuh sering ngecap aku tuh
0: bandel,
2: kayak bandel gitu kan, kayak
0: emang
2: gak nurut. Dari kalau sekolah itu kan seharusnya tuh pakai sepatu sekolah itu kan, sepatu sekolah yang kayak anak biasa gitu. Ini malah pakai flat shoes gitu kan, yang sering apa dikejar BK gitu. Jadi kayak sedih, ih kok cepet nian tamatnya gitu.
0: Sedih nian. Guru-gurunya pada bilang gitu ya.
2: Tapi sorenya happy lagi kok.
0: Happy lagi karena setahu aku ya perasaan guru tuh kayak gini loh. Walaupun kita bandel mungkin ya, bandel, susah diatur. Ya kebandelan anak sekolah lah ya, yang selama itu tidak melebihi batas umurnya ya. Maksudnya tuh bandel, bener-bener remaja gitu loh. Guru tuh sebenarnya satu sisi lain ngerasa kehilangan karena kayak waktu cepet banget berlalu. Kita udah 3 tahun aja di SMA. Terus bangganya ya balik lagi karena ya kita berhasil melewati itu dan siap untuk menghadapi kehidupan sebenarnya di depan ya. Mungkin kayak Nabila tadi udah kepikiran pengen kerja, apalagi kan pasti gurunya juga bangga loh ini kalau misalkan ada guru dari SMK
2: Negeri 2
0: SMKN 2 ya yang lagi dengerin sekarang nih, salah satu siswa yang baru lulus. Ada Nabila juga, apalagi bangga tiba-tiba ikut jadi finalis Miss Beauty gitu kan, pasti suatu kebanggaan yang dimana kan kenal dengan Nabila kan nakal kok Nabila kemarin kayak make aku bawa sepatu tidak sesuai, nakal anak sekolah lah intinya ya. Kita kadang lupa bikin PR, kadang atau kayak rambut gak dirapiin gitu kan, sering kali kan misalkan.
2: Tapi lagi, sekolah pakai hijab kok kak.
0: Oh pakai, oh, sekolah pakai hijab. Misalkan kayak upacara gitu kan.
2: Gak pakai siput ya
0: gitu kan. Oh iya sering
1: terlambat.
0: Iya kalau kayak Putri gak pakai tuh Putri ya. Biar adem ya Putri ya.
2: Kalau sekolah tuh harus gak pakai siput.
0: Iya karena ya biar rapi. Kalau sekolah tuh memang tempatnya kita belajar untuk menata gak sih. Menata dulu kan. Kalau misalkan udah kuliah kayak Putri sih improve ya Putri, kita Putri kayak misalkan ya ya udahlah mana yang sempet gitu kan.
1: Tapi
0: asal rapi.
1: Kami masih wajib kak pakai siput.
0: Ya karena kamu kebidanan, kebidanan lumayan ini ya, lumayan harus rapi juga kan. Nah kalau modern kayak salsa tadi kan mungkin lah dia ya. Terus salsa bandel. dia ini banget lah. Kayaknya apa namanya? Dia anak BEM juga lah. Pokoknya buat kalian juga ya apa ya, menurut aku sih agak lumayan susah ya. Nah, tuh bener enggak sih Nabila kalau kita di luar tuh kayak ingetnya kan zaman-zaman sekolah masih bergantung sama guru ya. Bener enggak sih?
2: Bener.
0: Yang kayak apa-apa, oh ini enggak boleh nih. Ini salah nih. Nah, apalagi sekarang pengaruh digital ya, sosial media ya.
2: AI.
0: Nah, itu Nabila aku yakin banget pakai flatsus sekolah itu pasti ngelihat penampilan-penampilan dari sosmed juga kan.
2: Betul.
0: Lihat gaya keren yang apa yang matching apa ya. Walaupun enggak boleh mungkin ya. Tapi enggak boleh itu pakai flatsus.
2: Enggak boleh.
0: Kecuali sepatu pantofel ya.
2: Itu pun enggak boleh, Kak.
0: Oh, berarti harus sepatu yang tertutup ya.
2: Iya.
0: Karena SMK kali ya.
2: Iya, mungkin kali.
0: Mungkin kan karena SMK kan mau kejuruan ya. Dia apa ya, setahu aku aja ini ya, jangan nanti sok tahu lagi. Saya SMK kan dididik memang untuk kerja ya. Maksudnya tuh di bidang kerja yang dimana kita juga geraknya harus cepet. Bukan yang sekolah kita ada waktu kayak iya ada waktu jam istirahat nih nyantai-nyantai. Kalau sekolah, kalau SMK kan dia kayak geraknya harus cepet lah sekarang. Memang simulasi kerja aja.
2: Betul sekali.
0: Itu enggak sih sekolah SMK kalau Nabila?
2: Kalau dari jurusan Bila nih kak, nggak tahu kalau jurusan lain. Kalau istirahat tuh ngambilnya tuh siang terus, kan dua kali tuh istirahat dari di jam 10 jam 12
0: karena
2: tuh kan.
0: Full day kan.
2: Karena full day. Jadi jam 10 tuh kami ngambil untuk ngerjain tugas, dari tugas PKL segala macem gitu kan, habis hasil pengukuran. Jadi tuh sistem dari kami kalau belum selesai itu tugas tidak boleh istirahat.
0: Oh iya ya, oh benar juga, karena nyempet-nyempetin waktu gitu ya. Eh, wajar lagi tadi Nabila kena marah pakai flatsus. Dia kan jurusannya apa coba?
2: Pertanahan.
0: Ngapain dia mau gaya-gaya orang lagi neliti tanah?
2: Agit kan kak, kemarin itu kan agit.
0: Nah, jadi maksudnya tuh kayak kalau dia yang perhotelan mungkin ya, karena memang penampilannya harus gimana gitu kan.
2: Betul.
0: Tapi pertanahan dia harus fokus tuh. Harus fokus ya, geraknya harus cepet segala macam. Dia fokusnya beda, bukan di penampilan. Ya gitulah pokoknya ya. Kamu jahe COVID yang gak tahu deh.
2: Kasian masa COVID.
0: Tapi emang COVID ini COVID sih gak enak banget ya, zaman-zaman COVID banget, ya segalanya terbatas
1: lihat,
0: gitu.
1: Banyak orang yang perpisahan, tapi kami malah gak perpisahan gitu.
0: Ya berarti plusnya kalian gak ngerasa perpisahan Put, jadi ngerasa kayak ya udah temenan aja, jarang ketemu aja sekarang. Ya kan bener kan, teman-teman juga yang dari Lahat mungkin banyak juga kuliahnya di Palembang kali kan.
1: Banyak kak.
0: Sering ketemu gak? Masih
1: satu kampus.
0: Oh kalian gak ada milik kampus lain ya?
1: Ada kak satu, itu di Solo, jauh.
0: Oh bukan di Palembang, bukan. Jadi yang ke Palembang tuh sama satu kampus, kita kesini semua yuk gitu ya. Oh janjian orang tuanya juga kan.
2: Janji ya.
0: Enggak, kenapa?
1: Kalau yang di Solo itu dia mau milih yang di Solo, tapi yang di Palembang ini ngikut kak, katanya kalau di sini ada perawat. Jadi kan aku dari SMK itu ngambil jurusan asisten keperawatan. Oh, itu kan harusnya okay. lanjutnya di perawat juga. Uh-huh. Ini aku melenceng kak, ngambilnya ke bidan. Jadi banyak yang ngomong, kok melenceng ngambil ke bidan? Kenapa nggak langsung perawat? Gitu.
0: Mungkin ini ya, ketertarikan juga beda mungkin bidangnya ya. Ih seru deh. Tapi emang ini ya, setahu aku kan bidan kan tanggung jawabnya juga gede ya.
2: Iya.
0: Agak ini gak sih Put? Agak takut-takut gak sih?
1: Nyari yang lebih menantang kak.
0: Oh emang putrinya yang mau nih berarti ya.
2: Menantang.
0: Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi sahabat suara ya, tentang aktivitas mereka sejauh ini seperti apa juga ya. Mungkin untuk putri sebagai anak rantauan juga apakah dia sudah berani untuk melihat persalinan ya sebagai calon bidan kan ya, itu
2: ibu
0: kan
2: bidan.
0: Sebuah tantangan kan. Kalau aku jujur aja aku belum sanggup ya untuk melahirkan walaupun melihat persalinan juga belum belum sanggup ya. Nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi ya sahabat suara. Jadi tungguin aja.
3: Kamu sedang mendengarkan suara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ya, suara Palema, suara warga Indonesia. Sahabat Suara masih dengerin suaranya Diana Dira dan juga dua temen Diana dan Nabila, dan juga ada Putri dari Miss Beauty Sumsel, yang dimana dari tadi kita udah siaran bareng ya. Cerita soal apa tadi? Pertama soal perpisahan sekolah gimana gitu kan. Untuk Nabila kan baru mengalami, kalau kita kan udah lama ya Put ya. Tapi nih kalau ngomongin soal kegiatan ya, kegiatan selepas sekolah nih ya, kan kalau sekolahnya agak tertata gitu kan, paling sekolah, les, ekskul, apalagi nih sekarang karena kayak kegiatan nongkrong segala macam tuh itu kayak tambahan yang kayak ya kalau bisa dilakuin, kalau enggak gitu. Tapi kayaknya kalau kuliah ya, udah kuliah tuh kayaknya penting banget gak sih Put kalau untuk refreshing, ketemu sama teman-teman.
1: Benar banget kan.
0: Benar kan? Ya kan, kadang karena kita ngerasa kayak aduh apalagi ya, kayak tugas numpuk, kalau ketemu teman tuh kayak ya udahlah weekend ketemu teman. Kalau sekolah kan mohon maaf ya, kalau masih sekolah kan biasanya masih orang tua juga masih ikutan kontrol lebih banyak gitu loh porsinya orang tua. Nah, kalau sekarang ya, kalau aku jujur aja nih, udah kerja untuk mengatur kegiatan-kegiatan kita di luar tuh lumayan ini enggak sih sahabat suara, kalau ngatur ya lumayan agak ribet ya, karena udah mulai ini ya Put, ngatur waktu sendiri tuh malah bikin makin pusing gitu loh. Nabila gitu enggak sih sekarang?
2: Enggak.
0: Ih, ini anak belum banyak aja pikiran gue awas aja. Kok doainnya yang jelek ya. Tapi bener loh, kalau Putri ngerasanya apa sejauh ini, kayak kalau makin banyak kegiatan tuh ngerasanya gimana?
1: Kan kalau pulang kuliah itu kan sekitar jam 11. Terus kalau jam 1 itu tuh paling tidur. Kalau paling misalnya kalau ada kegiatan UKM itu rapat, biasanya kan di jam 3 terus langsung deh rapat. Terus untuk nongkrong itu tuh bonusnya Kak. Kalau kita lagi stres atau lagi banyak bonusnya. Tugas itu tuh
0: kayaknya butuh keluar, banget ketemu orang
1: butuh
0: ya.
1: Butuh banget itu Kak.
0: Ayo yuk ketemu main gitu kan, kayak atau kayak sekedar ngopi nongkrong nyari live music aja gitu kan.
1: Iya. Meredakan otak itu suka.
0: Nah, Anda gimana? Sudah mengalami seperti itu?
2: Sudah.
0: Kita lihat ini ya, POV dari anak sekolah yang baru lulus ini. Apa yang sudah Anda alami, kok sudah?
2: Ya, karena sebelum lulus nih sekolah, kemarin-kemarin itu sudah banyak kegiatan. Nge-full, kita kan ke sekolah itu kan full day tuh. Nah, Bila ngatur waktunya, karena Bila tuh latihan juga kan. Latihan tuh tiap hari Kak, latihan malam, jadi pulang sekolah
0: apa,
2: jam
0: 3 apa?
2: Silat.
0: Ah gitu, kalau latihan bingung, latihan apa? Latihan nyanyi apa? Latihan sekolah. Silat Anda ya. Aduh ngeri nih anak.
1: Sumpah. Bisa menyilat.
0: Oke, latihan silat terus.
2: Pulang sekolah tuh kan jam 3 pulang, siap-siap kan. Lari gitu, olahraganya lari. Sudah lari itu ganti kacer, baju ya. Ganti baju.
0: Iyalah ganti baju.
2: Iyalah kan ganti baju lain kan.
0: Apa-apa.
2: Ganti baju, makan segala macam, latihan. Latihan pulang sampai jam 10. Jam 10 baru itu waktunya istirahat.
0: Oh gitu.
2: Pulang setiap kalau hari libur kan sekolah tuh sampai hari Jumat tuh kan.
0: Kalau Sabtu kemana?
2: Sabtunya itu ikut orang tua tuh dagang gitu.
0: Oke.
2: Ada UMKM punya, gitu okay, kan.
0: Apa tuh?
2: Dari makanan Kak, makanan minum apa, kayak apa? Snack, jualan pinggiran tuh kan kayak dari kebab, burger gitu
0: dimana?
2: Kan sosis. Setiap ada tenan Kak, kayak kemarin tuh kan di Gubernur ada. Kalau
0: di Gubernur, di lapangan Gubernur maksudnya. Ya,
2: gitu
0: di Gubernur.
1: Di Gubernur.
0: Tiba-tiba Gubernur kita juga
2: Atmo,
0: ikut.
2: Atmo kan baru tuh lagi rame-rame ya di sana.
0: CFD juga? Baru kan?
2: Iya, baru di sana juga.
0: Oh, apa kan. Namanya? Boleh dong. Apa tuh? Enggak apa-apa.
2: Nama tenan kita itu Milo Tiga Putri sama Kebab Bang Denny.
0: Oh, gitu. Bang Denny. Beda ya,
2: beda.
0: Cobalah nanti ya kalau misalkan sahabat suara ketemu tuh kalau lagi di CFN ya itu tuh punya Nabila tuh
2: wajib beli mampir jangan enggak gitu kan.
0: Oh memang sudah banyak kegiatan berarti ya. Weekend berarti itu ya, kalau minggu ngapain? Termasuk juga bantuin juga.
2: Iya gitu Kak. Kalau apa nih kalau enggak ada jadwal UMKM gitu kan, ikut ayah kerja gitu.
0: Oh ya enggak apa-apa.
2: Jadi udah
0: tertata. Tapi ini enggak sih kan berdua ya, termasuk aku juga kan, kalau misalkan nambah satu kegiatan lagi pasti makin pusing lah. Nah kalau dari kalian gimana? Ini kan lagi ngikutin jadi finalis Miss Beauty kan. Nah itu nambah lagi tuh satu kegiatan, ngaturnya ribet gak?
2: Enggak sih.
0: Enggak. Kenapa? Kenapa kok bisa gitu? Apa siasat Anda, seperti apa strateginya biar enggak, biar enggak apa namanya, enggak ribet gitu?
2: Tergantung dari kita yang bisa mengatur waktu, Kak.
0: Apa
2: dari,
0: kalau versi Nabila gimana?
2: Kalau versi aku kan, kalau kita punya kewajiban untuk kayak ngikut ekstrakurikuler atau kegiatan di luar gitu kan, lihat dari jadwal. Kalau dari jadwal itu dari jam 9 sampai jam 11, itu berarti kan kosong tuh sampai sore. Itu bisa-bisa kita tuh ngatur. Kalau kayak kita nih kan ada kegiatan jadi finalis tuh kan, buat karantina nanti. Karantina tuh dari pagi sampai sore.
0: Terus?
2: Itu bisa nanti latihannya dari malam gitu sampai malam gitu kan, waktu-waktunya.
0: Dari malam sampai malam ya, 24
2: jam. Dari malam sampai malam gitu kan.
0: Dari malam kadang sampai malam banget.
2: Pulang tuh jam 12 gitu.
0: Ya, benar. Berarti dari malam sampai malam banget.
2: Malam banget gitu kan. Karena kita tuh ngatur waktu banyak juga kan. Kalau ada waktu kosong juga ngikut gitu, ngikut kegiatan ngebantu orang tua juga gitu kan, ngikut kerja juga. Jadi kan dari sana kita bisa belajar kayak susah sih nyari uang tuh.
0: Itu bagus sih, ngisi kegiatannya sekaligus ngebantu sekaligus kita belajar juga gitu ya. Berarti dia memang udah terbiasa, jadi yang makanya ngerasa nggak ribet. Kalau Kamil Put,
1: kalau dari aku sih ngaturnya itu kan dari zuhur, dari pulang kuliah. Terus kalau sorenya itu tuh nggak ada waktu, nggak ada kegiatan lagi Kak, paling cuma tidur. Kadang juga
0: enak itu.
1: Kadang juga dosen itu tuh jarang masuk di jam 8 atau jam 9.
0: Terus jadi punya waktu luangnya itu ya.
1: Banyak waktu luangnya Kak. Ya, jadi kan kalau praktek kan harus full Kak datang. Kan karena nilai praktek itu 100%.
0: Iya, apalagi kamu kan calon bidan ya. Maksudnya tuh praktek bidan sih selain teori mungkin praktek yang lebih penting
1: lebih
0: sih
1: penting.
0: Karena kita kan tahu-tahu aja tapi pas praktek kita bingung kan, gimana juga gitu kan. Betul. Berarti udah mulai ujian praktek itu lumayan sulit juga ya dipikirannya.
1: Itu hafal terus harus sesuai datil.
0: Iya itu sih harus sih, kalau nggak bidan apalagi kan agak ribet karena berhubungan dengan manusia lain juga kan. Maksudnya tuh bukan, kalau kita belajar kan kayak untuk diri sendiri, kadang kalau ini kan dia prakteknya benar-benar ke orang lain gitu kan. Ya udahlah, ini kalau Miss Beauty ini berarti tidak meribetkan ya?
2: Tidak
0: sama ya.
2: Sekali tidak.
0: Nah, jadi ini kompetisi sebenarnya grand finalnya kapan sih?
1: Tanggal 29 Mei.
0: 29 Mei, berarti sistemnya vote juga ya, untuk finalis-finalisnya. Gimana sih cara vote-nya, boleh dikasih tahu untuk sahabat suara yang baru dengerin mungkin sekarang nih?
1: Kalian boleh buka missbeautysumsel.com dan terus jangan lupa login.
2: Setelah, kalau kita itu belum punya akun tuh Kak ya,
0: Kita registrasi dulu.
2: Sudah registrasi baru kita login. Nah setelah login itu kan ada dua pilihan tuh kan, e-boarding sama food. Kita pilihnya di food. Sudah kalian itu pilih food, kalian lihat finalis mana sih yang kayak kalian ingin nge-vote. Kayak aku tuh kan misal Nabila Zahira 08 tuh.
0: Oke, berarti
2: nah,
0: nomor urutnya
2: 08.
0: Atau 08 berapa?
2: 08 berapa sih Kak?
0: Oke, terus
2: sudah itu ada paketan Kak. Paketan poin gitu kan. Misal kalau mau ngevote 20 poin gitu kan, berarti 20 ribu gitu.
0: Okay.
2: Sistemnya ini transfer kan, sudah transfer gitu ada di sana tuh rekening. Sudah rekening
0: transfer ke rekening tersebut.
2: Kalau kalian sudah transfer gitu, kalian screenshot atau SS gitu kan, sekarang tuh kan. Sudah SS, ada tuh Kak di bawah sekali tuh ada untuk
0: input,
2: naruhnya,
0: input fotonya SSM ya, gitu kan. Itu. Berarti kalau sudah valid baru masuklah di sistemnya untuk nge-vote finalis yang dipilih.
2: Betul.
0: Oke, berarti jangan lupa untuk sahabat suara, kalau misalkan kamu mau nge-vote mereka ya, untuk Nabila dan juga Putri, itu boleh ke missbeautysumsel.com. Ya, ikutin aja ada tutornya. Terus ada juga tutor. Boleh kalau misalkan mau nge-vote Nabila itu di nomor urut 08, kalau Putri
1: di nomor urut 17
0: dan juga 08 ya. Jadi langsung aja ikutin tutorial yang sudah dijelaskan sama Nabila tadi. Nah, sesuai juga poin yang mana yang akan dipilih ya, beberapa paket yang akan dipilih transfer, tinggal kirim bukti pembayaran. Kalau udah valid bisa langsung vote ya. Sebelum tanggal
2: 29.
0: Jadi seburuan di vote aja sahabat suara ya. Dan untuk Putri dan juga Nabila, terima kasih banyak hari ini udah nyempetin nemenin aku siaran yang biasanya siaran aku sendirian ya. Jadi aku hari ini ditemenin sama berempat tadi, sama Salsa dan juga Balkis juga ya. Pokoknya untuk sahabat suara mungkin boleh aja dikepoin dulu untuk Miss Beauty-nya. Mungkin nanti kelihatan di sana wajah-wajah dari mereka yang tadi udah nemenin Dian siaran. Kira-kira besok siapa lagi yang akan nemenin Dian siaran? Tungguin aja ya. Thank you sekali lagi Putri, Nabila. Ya, lancar-lancar ya pokoknya.
2: Amin.
0: Ya.
2: Amin.
0: Untuk kegiatannya di luar juga lancar-lancar, dan semoga ini apa namanya, kompetisi ini juga persaingan sehat bisa membuahkan hasil yang sehat juga ya.
2: Amin.
0: Iya, jadi bidan ya apalagi harus sehat ya.
2: Sehat.
0: Oke, untuk sahabat suara thank you banget juga udah dengerin Dian dari tadi ya. Untuk sahabat suara yang mungkin sekarang lagi di jalan, pengen inilah, pengen apa, menikmati jalanan yang padat ini ya dengan enjoy biar gak marah-marah, apalagi baru hari Senin ya. Jangan sampai di hari Senin itu memulai aktivitas kamu dengan berutuan, jangan sampai, harus hal-hal positif aja ya. Dan walaupun tanggal tua ya. Dan juga besok ketemu lagi sama Dian di Nongkrong Bareng. Terima kasih, jangan lupa untuk selalu dengerin Suara Palembang, suara warga Indonesia. Bye bye.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Gas genggam hadiah.
3: Bu, buruan yuk gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
7: Skillmu tinggi sekali.
8: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
9: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Result and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.

0: suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, bener gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering, aduh males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya, anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati, karena dengan Simpati kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat suara. Dan juga misalkan nih mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya, nah ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget, pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.

0: dengarkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek? Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek? Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
4: Genggam hadiah.
5: Bu, buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
6: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
7: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
4: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal 100 ribu rupiah akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kering nggak ya? Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang!

0: kamu sedang mendengarkan Iswara Suara Warga Indonesia.
1: Assalamualaikum saudara warga Indonesia, sahabat suara, kamu yang sepertinya ada rencana mau belanja ya. Entah belanja apapun, entah keperluan rumah atau pengen jajan doang atau keperluan di kantor juga ya. Aku sarankan belanjanya di Alfamidi aja sahabat suara. Karena kenapa? Karena di Alfamidi banyak banget promonya. Dan seperti biasa kalau udah masuk Senin, aku mau kasih tau kamu ada promo dari Alfamidi namanya promo hub. Hemat satu pekan yang dijamin bikin kamu seminggu ke depan lebih semangat lagi ya. Nah kira-kira promo hub ada produk apa aja yang masuk di sini ya. Aku spill beberapa nih buat kamu. Yang pertama ada Belfoods RTG Sosis Nami Hot Jeju Cheese Daegu Ori 55 gram dari Rp8.500 jadi Rp6.500. Kemudian ada Campina Neapolitan Cookie Creamy 350 ml dari Rp28.100 jadi Rp18.900. Kemudian ada Bango Kecap Manis 700 gram dari Rp26.500 jadi Rp21.500. Kemudian ada ABC Sambal Asli Ekstra Ekstrim Pedas Botol 270 ml dari Rp16.600 jadi Rp13.400. Kemudian juga ada untuk Kopiko 78 si kafe latte botol 240 ml dari Rp9.000 jadi Rp7.200. Dan yang pastinya kalau pengen lebih lanjut tahu produk apa aja yang masuk di promo hub, kau bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Yang pasti hemat banget dong ya. Jadi langsung aja kamu datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Dan kalau kayaknya mager belanjanya ya, males keluar, tenang, pakai aplikasi Midi Kering aja. Tinggal klik pesanan kamu langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kembali lagi di Rara Iswara Bersandiwara.
1: Dalangnya udah gak sakit dalangnya.
2: Yoi, dalangnya udah balik.
1: Iya,
2: dalang balik aja deh.
1: Iya dong, udah sembuh.
2: Sembuh ya.
1: Hari ini kita akan cerita tentang Toy Story.
2: Oke.
1: Menarik.
2: Oke.
1: Jadi nanti kayak Aja akan jadi Woody, Kajil akan jadi Jessie.
2: Oke.
3: Kenapa gak aku temenin satu lagi tuh yang Space Station itu?
2: Siapa namanya?
3: Buzz Lightyear. Kenapa gua gak itu?
1: Karena dia lagi.
3: Kenapa gua gak Lotso?
1: Jangan udah jahat dan tambah jahat ya, gitu aja. Udah ngeselin jangan jadi jahat.
2: Ntar jadi film yang beda lagi soalnya kan.
3: Baik.
1: Oke, jadi Woody dan Jessie
3: ya
1: berniat menyelamatkan Buzz yang hilang entah kemana.
3: Jess.
2: Ayo
3: buru bangun. Ganti baju dulu.
2: Enggak gitu sih.
3: Ayo buru bangun. Ape? Andinya udah mau cabut.
2: Oke, Budi. Emang Andi kemana sih tadi, rapi banget?
3: Menghost kayak Andi kayaknya.
2: Beda Andi itu, beda Andi yang itu tetangganya Aing, beda itu.
3: Udah gak usah ngurusin itu, Bas bilang ini kan terakhir dia akan kembali lagi.
2: Setelah iklan.
3: Lo pikir acara TV?
2: Tapi dia ada gelagat yang aneh-aneh gak sih sebelum ini?
3: Dia sih terakhir suka mojok sendiri ya, terus ketawa-ketawi sendiri gitu.
2: Ih enak tuh, salah. Ih serem tuh.
3: Ih serem ya.
2: Iya.
3: Dia juga kalau misalnya kita ajak main nih, dia ngindar gitu, masuk laci.
2: PMS tuh, iya kan?
3: Ya, gak tahu juga ya, tapi sih terakhir waktu kita lihat TV, terus kita ngomongin paslon, dia langsung diem aja tuh, Jess.
2: Permisi, ini Toy Story banget nih. Kudu mesti harus ya. Kena politik juga ya.
3: Mungkin dia nonton ILC kayaknya.
2: Ya bukan dong. Kenapa sih mesti kena politik juga?
3: Gue yakin ya.
2: Kenapa? Yakin apa?
3: Buzz ini sekarang dia jadi buzzer.
2: Aduh, itu lagi nyerok banyak banget itu. Aduh.

0: Agil dan Reza.
1: Terus menemani walaupun sedikit lagi kita mau pulang, tapi tetap deh kita kasih tahu informasi yang
0: apalagi ya. Aku tuh kan pengen beli mobil baru ya.
1: Kayaknya lebih enak
0: mobil bekas koruptor kali ya.
1: Oh, saya enggak ikut-ikutan. Tapi kalau mau diajak jalan-jalan saya sih enggak apa-apa ya.
0: Tapi kalau misalnya kamu nanti datang ke suatu event, ya, itu adalah lelang mobil sampai kursi Firaun, kira-kira kamu mau nggak?
1: Mobilnya mungkin ya, kursi Firaunnya tuh agak ngeri.
0: Tapi beneran sih.
1: Apa sih?
0: Jujur nih ya,

0: Iya.
1: Siapa yang ngolek si kursi Firaun?
0: Nih, jadi gini nih ya. Si kursi Firaun dan semua mobil-mobil cakep itu ada di dalam lelang yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset. Okay. Nama acaranya apa? BPA Fair 2026. Jadi kan Badan Pemulihan Aset Fair 2026. Ya. Jadi membuka lelang ratusan barang rampasan negara, mulai dari mobil mewah tas branded hingga barang antik yang nilainya fantastis. Antara lain,
1: yeah,
0: Ferrari, McLaren, Range Rover, all the way sampai motor Harley Davidson yang memang berasal dari aset sitaan berbagai perkara hukum.
1: Nah, tadi kan gue sempat bilang tuh ya, soal kursi Firaun. Jadi katanya nih, sahabat suara, salah satu barang yang paling mencuri perhatian adalah replika kursi Firaun.
0: Oke. Okay.
1: Itu dari Mesir, bertajuk King Tutankhamen.
0: Tutankhamen's
1: yeah, Egyptian Throne Chair. Bu elah. Yang dibuka nih, harga limitnya 43 juta, dan uang jaminannya 9 juta rupiah.
0: Oke. Okay. Kalau ada yang nanya, seperti aku tadi, si masyarakat yang gak tahu apa-apa ini, uang jaminan 9 juta tuh maksudnya apa? Tolong ya, dijelaskan Bapak Eja.
1: Kalau aku gak salah ngerti ya, ini biar gak beat and run.
0: Lo ngebeat terus lo kabur.
1: Betul.
0: Oh, jadi setidak-tidaknya lo taruh dulu deposit lo 9
1: betul
0: juta itu.
1: Nanti kalau misalnya lo memang
0: uang jaminan
1: berhasil dapetin barangnya, ya mungkin ini dibalikin atau dipotong gitu.
0: Oke. Okay. Nah, katanya ini menjadi salah satu lelang aset terbesar ke jagung lewat BPA Fair 2026 ini, karena ada lebih dari 300 aset dalam ratusan lot yang ditargetkan mampu menghasilkan penjualan hingga ratusan miliar rupiah secara transparan dan terbuka untuk masyarakat.
1: Aku terharu sekali.
0: Aku tuh terharu karena ternyata seperti tadi Agoy bilang, di antara yang ditangkap-tangkapin ada yang merasa dia Firaun ya.
1: Iya, itu satu.
0: Iya kan?
1: Kamu tahu enggak yang bikin aku terharu itu apa?
0: Apa?
1: Aku belum bisa beli Range Rover-nya.
2: Kerjaan belum kelar, pay letter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena duit nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?

0: suara santai Jill Reza.
1: Yeay, sampai tepuk tangan loh Agoy barusan.
2: Kenapa?
1: Tepuk ada tangan karena
3: Fir'aun. Kursi Fir'aun.
1: Ada yang
3: Iya.
1: Mereka berpikir kalau mereka Fir'aun ya? Atau
0: mungkin itu adalah barang eksotik yang kalau misalnya lu punya tuh kayak status lu langsung naik gitu, nyampe gitu.
1: Iya. Walaupun ini replika.
0: Iya kan? Alias uslap.
1: Lu daripada beli replika, lu gak mendingan beli melanda satu set gitu loh. Maksud gue furniture-furniture yang
0: kursi pijat
1: Arbor Entry apa gitu.
0: Dari yang abad emang, pertengahan.
1: Iya gitu, yang emang-emang kelihatan old money-nya gitu.
0: Betul. Dan replika itu kan buat ngetriska, biar licin.
2: Bukan, itu replika.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.

0: pertanyaan dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
2: Yes. Selamat pagi kembali.
3: Selamat pagi mulu dari ya. Tadi nih.
2: Karena belum dijawab.
3: Pagi.
0: Dengerin sahabat suara. Kalau sampai ada yang salah, kita putus dong.
2: Saya boleh lanjutan?
0: Boleh.
2: Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
4: ini bawa siapa? Bangga.
2: Sebentar belum.
4: Oh belum, oke boleh.
3: Sabar.
0: Tapi kenapa?
3: Tapi
0: kayak setara diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
2: Kan dia dengerin.
0: Oh.
2: Dia dengerin. Bisa
0: apa dulu?
2: Bentar, halo. Halo,
4: Mas. Dipanggil juga akhirnya.
2: Halo.
5: Halo.
2: Dengerin kan?
5: Ada.
2: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu. Nah, tuh kan dengerin kan? Benar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
3: Iya. Nah,
2: dan kita mana? Akan ini mau bawel banget ini satu. Telap juga di bunda. Tadi kan udah ada suaranya, denger kok gitu.
3: Kayak
2: saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
3: Halo,
5: Kenafina dari suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
2: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulak-balik. Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gue lama-lama
3: nih. Kamu udah kayak tawa.
2: Iya, tawa. Bulak-balik. Sampai akhirnya keribetan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
3: Mendumel.
2: Dan berkata, ayam.
3: Lata.
2: Ngedumel.
0: Itu lata.
2: Ngedumel sopan spoken. Nah. Dia terkejut. Aku terkejut.
0: Kenapa tiba-tiba ada tamu datang? Dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
3: Waduh,
2: dibawa lagi si peci
3: tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
4: Dibantu dong.
0: Oh, bapak ternyata sedang mencari
3: obat kurap.
0: Oh,
4: obat kurap.
0: Gatel-gatel. Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
3: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sampai garuk-garuk.
3: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
5: pemakaman umum.
2: Wah.
0: Siapa? Oh, pantas pakai peci tadi.
2: Oh iya.
4: Makanya pengen bawa obat kurap buat siapa?
0: Iya kan biar tenang. Dia tenang
3: biar enggak ke pemakaman umum.
0: Garuk-garuk
4: biar enggak ada yang lihat ya.
0: Iya.
4: Kemudian
0: pemakaman.
5: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
4: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Oh, kami ini spesial.
4: Bukan orang sembarang.
0: Oke. Okay.
4: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
4: Kok jadi ceramah?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
4: Oh gitu.
0: Oh jadi dia mati suri ya?
4: Iya.
0: Oh gitu.
4: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa.
0: Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
4: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan. Tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa?

0: Ternyata sama
1: ibu kos.
0: Sama ibu kos. Dikuburnya di daerah kos-kosan.
1: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
1: Oh. Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
2: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan. Oh,
1: iya.
2: Dia makin asin. Orangnya laparan. Iya. Terus nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketagihannya kurang, keripik buah cuma satu bungkus, dua bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut. Selain keripik buah, dia juga membekali dengan
0: kue ulang tahun.
3: Happy birthday.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: kalian. Diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara
3: memutarkan musik yang

Selamat malam sahabat suara, dari jam 8 sampai jam 10 malam barengan sama Beryl Rasandavi di sini. Mari kita ngobrol-ngobrol you. Sorry ya, agak serap nih suara aku nih. Gimana kabarnya sahabat suara? First day of the week di minggu kedua bulan Mei. Gimana bulan Mei-nya nih semuanya nih? Kalau bulan Mei aku sejauh ini ya, sekarang tanggal berapa sih? Sekarang itu sudah tanggal 18 Mei. Berarti minggu ketiga, mau minggu ketiga. Ya, pala mau meledak lah. Kalau lo gimana? Abis ini Beryl bakal kasih kamu sebuah info, tapi kita absen-absen dulu ya di WhatsApp-nya Isora di 0816-114-1014. Ditunggu, abis ini aku bacain satu-satu ya. Ini akan ada dua lagu yang aku... Enggak, aku akan spill dua lagu sih sebenarnya. Di antaranya adalah salah satu lagu dari Anten.

0: Baca-bacain dulu yang di WhatsApp nih, udah pada absen. Wila, ini udah cepe 20 orang yang WhatsApp gue. Ber, kok gak live TikTok? Ber, gak live TikTok. Ber, gak live TikTok. Mbak, ini bes TikTok. Lebes kos-kos-kok. Ini gue lagi setting nih, bentar. Lagi lemot banget nih. Gue tadi kayak nyeting TikTok. Udah lah. Gitu. Ini nih, abis ini aku live abis talk ya. Sahabat suara. Gue pengen muterin satu lagu yang mungkin lo udah familiar denger. Ini sebenarnya AI sih. Cuma mana ya? Bentar. Gue agak kesel dengerin ini sih. Mana sih? Ini bukan ya? Tar, gue lagi nyeting. Bentar, jangan diganti radionya lu, Pak, sabar banget orang-orang. Kenapa sih? Kesel banget gue lama-lama nih. Oh, nih. Lo dengerin. Matiin dulu, nyalain nih.
1: Wede, Aklan in the building.
2: Sekadar stream.
0: Bukan sekadar stream.
2: Dari layar kecil.
0: Hai.

Anjir. Tadi bukan ini ternyata maksud gue. Tapi it's about maraton yang gue pengen ngucapin selamat ya buat lo yang suka nonton gitu, karena bias lo ini dapetin Guinness World Record. Ini kayaknya AI ya lagunya ya. Lihat, dengerin dah. Waduh, the last tale dimulai, sebuah janji yang suci. Mereka dapetin rekor jadi live stream birthday party di YouTube yang mendapatkan penonton terbanyak sebanyak 238.039 viewers. Officially making it the most watched live birthday broadcast in the world. Gue tuh kalau ngomong, kalau pronounce Inggris suka literally ininya deh, kalau nggak fokus literally kata-katanya watched. Terus ada dua lagi, ada satu lagi rekor yang mereka dapetin, si Gary sama Aloy mecahin rekor nempatin 39 sticky notes hanya dalam 30 detik. Wow, rekor yang bagus ya. Tapi ini bener deh, maksud gue terlepas dari banyaknya, awal-awalnya gue tahu banyaknya pro kontra mereka gitu ya, dari streamnya mereka ada yang kayak ngecengin, ada juga yang mendukung. Tapi W bro, keren sih menurut gue. Ya mereka buktiin lewat angka, bener-bener ini kalau udah ada Guinness World Records ini udah terbukti. Ya jadinya ya selamatlah ya buat Triple A Clan. Nih gue apel namanya nih, ada Gary, Jot, Pepe, Brevi, Arab, Ibot, Gary, Yuka, ama Mike, mampus. Gue apel. Gue juga konten sih, soalnya ada sempat ada konten soal mereka gitu, cek di Instagram gue deh, @b3rl. Itu soal achievement yang didapetin sama maraton. What about yours? Ada nggak achievement yang udah pernah lo dapet di hidup lo? Misalkan kayak piala lomba apa gitu, atau misalkan lo mendapatkan di angkatan lo mendapatkan gelar si paling apa gitu? Kan macam-macam tuh, ceritain ke gue yuk. Pasti kocak-kocak nih, pasti lucu-lucu nih sahabat suara jawabnya nih. Bisa jawab aja langsung di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. And I'll be back bacain komen-komen lo ya. Achievement yang udah pernah lo dapat selama lo hidup, boleh mention satu atau dua, bebas, ntar gue bacain. Oke, kita ke Andra and the Backbone dulu. Sebuah lagu yang udah lama gak diputerin di... Enggak, udah lama gak lo denger sih kayaknya ya. Ini kita agak throwback sedikit ya, sahabat suara sempurna.

0: umur cuma angka.
1: Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia

0: Here, Happy Run 5K. Run for health and happiness.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

Suara-suara warga Indonesia ditemenin sama Benel Ras and Davi mengudara. Kita adu achievement yuk, tapi gak usah yang serius-serius banget ya. Tapi kalau misalkan kalau orang lo orangnya butuh validasi dan pengen oper achievement serius kamu, gak apa-apa. Mulai dari gue pernah juara lomba mewarnai. Sorry, bukan lomba mewarnai doang. Lomba mewarnai juara 2 sedekai pakai tangan kiri. Santi, Shivan Beril 100 ribu like, alhamdulillah. Itu 2 minggu lalu. Kemarin 150 ribu. Kabar Iswara dulu iRadio. Iya benar, yang lagi nonton di TikTok yang bingung, ini Iswara dulunya iRadio, yang di mobil ini Iswara dulunya iRadio. Kita ganti nama karena bosen aja ya gitu. Kok simpel? Alasannya kok simpel, Bang? Terus frekuensinya kita pakai frekuensinya Trax FM. Trax FM kan udah nggak ada. Nah frekuensi kita pakai gitu. Jadi ceritanya dulu gini, Trax FM tuh penyiar-penyiar lagi siaran kan. Satu kayak udah gantian. Akhirnya gue diem-diem ke ruang server. Terus gue ganti tuh. Udah gue masukin ke komputer di suara gitu ceritanya guys. Coba kita bacain dulu yang sudah absen di WhatsApp-nya Iswara ya. Real, ini Ian di Lampung. Achievement gue dapetin ranking 1 di kelas 1 SD. Woi. Tapi kita semua setuju ya, kita waktu SD tuh pinter banget tau. Gue SD kelas 1 sampai kelas 5. Kelas 1 sampai kelas 6 lah, gue juara kelas mulu. Peringkat 5 besar lah gue. Makin SMA makin blok, oh nampak gimana sih pala ini kagak kepake semua otaknya, astaga. Oh Randy dari kota Sukabumi, dia bilang achievement terbaik saya yaitu ada 2 poin. Yang pertama, dengerin, mendapatin istri saya tentu.

0: pas ngantar teman saya ngapek apa sih? Eh ternyata ketemu seorang perempuan yang kini jadi istri saya. Uy, semesta mendukung ya. Yang kedua, pas testing masuk SMA di tahun 99. Buset lu, SMA 99 ya? Meraih peringkat pertama, padahal waktu itu pendaftarannya pun dititip oleh ortu ke tetangga saya. Nah, maksudnya? Oh, jadi lu daftar sama tetangga lo, dititipin sama orang tua lo, oke. Karena orang tua sibuk berjualan. Nah, yang bikin bangga adalah ucapan tetangga yang dititipin tugas untuk daftar, dia berkata ke ortu saya, "Gak sia-sia bantu daftarin saya." Oh, selamat ya. Reti, achievement gue pernah dapat medali emas kejuaraan taekwondo modus klub sejabodetabek taekwondo modus. Jadi lo kayak kaki lo nggak apa nggak tadi gue tendang? Oh iya nggak apa-apa, bisa jalan, bisa kok. Ya udah mau kapan gitu nggak? Ya dadadadadadadad. Cuy, oh ngapek tuh ngapel. Hi Joel, welcome back. Udah Senin aja gak kerasa, iya Indora, parah ya. Hai Marlina, welcome back. Katanya, Anjay kembali lagi bersama KBR. Pakai emot-emot, ini apa, toa. Isu Santi, selamat. Udah pernah dapetin achievement-nya adalah name-nya waktu SMP Matematika 10. Gokil. Gue sampai ikut Kumon tau, biar bisa hitung-hitungan cepet. Tapi sumpah deh guys, kalau misalkan lo, ini agak sedikit tips sih. Kalau misalkan lo di sekolah, terus MTK lo, apa ya, kasarannya apa ya, bego gitu. Lo bisa ikut les. Gue Kumon, ini gak sponsored ya. Cuma gue gara-gara Kumon, buset perkalian gue jadi cepet banget. Karena Kumon tuh kayak dikasih kertas, terus udah kayak berlembar-lembar, tapi tuh soalnya tuh gede-gede gitu loh. Terus perkaliannya dari yang simpel lama-lama semakin kompleks gitu. Cobain dah. Come on, let's go dong. Lah iklan. Lah mending kita langsung aja ke playlist dulu ya. Kasih tahu achievement lo di hidup lo ya. Apapun itulah, gak usah yang serius-serius banget. Gak apa-apa. Misalkan lo di, kayak tadi, misalkan lo dibilang sama temen lo, nih orang nih si paling apa gitu, si ngerti apalah, si paling banyak ceweknya gitu misalkan, boleh kasih tau ke gue di TikTok aja. Semua masuk ke TikTok live-nya di iswara.network, karena ini sekarang gue sambil running di TikTok ya, sambil ngobrol-ngobrol di sana. See you.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

udara di 101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia yang dulunya iRadio. Enggak deh, pakai lagu ini aja. Hey, kita ngomongin soal achievement yang udah pernah lo dapetin seumur hidup lo.

Apa nih? Dipajang dong hasil lukisan lo yang membawa lo ke juara 3. Dan di TikTok juga tap-tap layar boleh kali ya? Ada Ai. Semester 7 dapat beasiswa kuliah di kantor nyokap. Ah, kuliah di kantor nyokap. Itu mengantor kali, bukan kuliah.

nyokap di saat dia detik-detik mau pensiun. Jadi gue semester 6 dapat IP 4. Woi, itu juga gara-gara magang yang dimana nilai IP-nya auto langsung 4. Woi. Mau ngaku hal itu ke nyokap tapi takut dihajar karena dia udah disanjung sama teman-teman kantornya. Dan kebetulan nyokap lo adalah petinju ya. Bye-bye lo ntar di...

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Di suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasandavi mengudara menemani kamu. Semangat, semangat, semuanya semangat malam hari ini. Ini hari masih, wih, tapi gak kerasa ya, udah cepet banget udah Senin lagi. Hey. Dirimu kadir. Aku masih ngobrol-ngobrol sama warga TikTok di suara.network. Jadi buat lo yang lagi nyetir di mobil, seperti biasa ya, gue warning ke lo, yang lagi nyetir, berhentiin mobil lo

0: Absen dulu yuk. Di TikTok ada Epot, ada Pero, ada Be Careful, Cuci Alas Kaki, ada Good Isosanti dari Reti Uci, Februari 88, Fadila, ada Idan, ada Ermina, GG Filter, Ushet, Kang Rokok apa gimana nih? Tina, Gitap, Alea Leo, Aldi aja. Ya, itulah pokoknya. Di WhatsApp coba ya. Kita tuh lagi ngomongin soal achievement yang pernah lo dapetin di hidup lo. Kalau ngomongin piala ya, gue ini kan kita lagi topik aja ya. Jadi gue jawab, gue pernah juara azan waktu SD. Sorry, juara azan 4 kali berturut-turut SD SMP. Pialanya ada tuh 3, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3. Masya Allah ya, Alhamdulillah, bilang
1: cinta.
0: Ntar deh kalau puasa lagi gue yang azan deh, suara deh.

label si paling banyak lakinya. Gue setuju sih dari DP WhatsApp-nya, gue setuju.

Uci juara satu lomba masukin belut ke botol pas SD. Masa lu jago banget dong lu motoriknya. Itu susah loh. Masukin belut ke botol susah banget loh cuy. Apalagi belut kan gerak-gerak gitu. Gue masukin pensil aja juara berapa. Udah gak juara. Di belut cuy. Gokil. Yukari, achievement positif atau negatif? Bebas. Kayaknya yang lebih seru yang negatif kali ya.

0: gue di TikTok dah.
1: Masa ke TikTok biar rame ya. Ada Citra. Oh tadi ada Citra cewek, ini Citra cowok. Tuh kan ada nih ya, sahabat suara tuh ada namanya Arif tapi cewek. Ini ada juga namanya Citra tapi laki. Tulen, pria tulen. Dari Bogor, achievement gue katanya gue pernah jadi model annual report tahun 2009 di kantor padahal baru masuk belum setahun. Wah itu bener keren sih, umur gue masih 27 katanya, model annual report. Wah lu karyawan teladan lu, gila lu, mantep. Udah jilat berapa bos? Bercanda ya. Sekarang Arif cewek. Gue pernah sembunyiin dari emak we. Gue pernah sembunyiin dari emak we kalau suami udah gak kerja. Oke. Achievementnya adalah, ini sebenarnya bukan achievement ya. Ini adalah we listen and we don't judge. Gue pernah nyembunyiin dari emak gue kalau suami udah gak kerja, padahal emaknya taunya lakinya dia masih tetap kerja. Dan hal sebenarnya gue bongkar saat suami gue meninggal. Wah, gue cerita semuanya sampai nangis bareng antara gue sama emak gue. Cuma gara-gara gue gak mau jadi beban hidup emak gue. Apa-apa ya Arif ya, semoga bisa menjadi pelajaran di hidup kamu dan scale up hidup kamu ke depannya. Ada Citra, ada yang namanya cowok beneran. Kita masuk ke playlist dulu kali ya sahabat suara. Ada yang mau request lagu gak? Tapi khusus lagu yang semangat ya. Harus lagu yang semangat. Kalau misalkan requestan kamu kayak Kondel ini kayak terlalu drop. Enggak, gue puterin. Waktunya 1,5 detik, let's go. Biar lagi nyetir itu semangat bawaannya dan gak ngantuk. Ada yang request Sheila on 7 radio. Oke. India lagi biar nanti, jangan terlalu deket ya. Yeah. Tadi kan India barusan gue putar tuh Everything You Are. Oke. Aku sudah menemukan lagu yang akan puterin based on request dari sahabat suara. Mari kita nyanyi bersama-sama sebuah lagu dari

SID kuat kita bersinar. Ini ngomongin achievement. Lo kan tadi pada udah oper gitu ya, achievement lo yang pernah lo dapetin di hidup lo, mulai dari berbentuk piala, ada juga yang sebutan dari orang lain gitu ya. Ini gue bakal bacain achievement teraneh dari Guinness World Record. Ada bersin terlama, buset. Ada yang namanya Donna Griffiths, asal Inggris. Dia pernah mengalami serangan bersin yang tidak ada hentinya selama kurun waktu 978 hari. Mulai 3 tahun bersin mulu, Donna. Makanya aku udah bilang, kalau nyokap udah bilang, es terus, es terus. Udah stop minum es, Donna. Shit, gimana? Pasti dia bawa tisu banyak tuh, di tas tuh. Lagi meeting. Pak, saya... Tapi saya, menurut saya gak suka bersihin mulu. Ada juga, ada cowok namanya Paul Hunt, mencatatkan rekor bersuara paling keras dan terpanjang, mencapai 109,9 desibel. Ini kayak radio, siaran, kayak frekuensi radio. Bersuara paling keras dan terpanjang 109 desibel. Gue nggak tahu deh kalau kita tuh berapa ya. Coba di sini yang udah pernah, yang sering teriak malam-malam, ada nggak berapa desibel tuh, pernah ngukur nggak? Ya mungkin malam-malam teriak karena misalkan nonton film horor tuh bisa, ah gitu bisa. Atau mungkin teriak karena kayak lagi masak, kena panci panas gitu. Apalagi kan teriak malam-malam, apalagi coba selain alasannya itu. Kata Arnelita yang tadi Dona yang bersin 900 hari, pasti panggilannya Dona Pilek. Yeah. Di WhatsApp orang-orang pas dicek di get contact, Dona Pilek, Dona Pilek, Dona Pilek, Dona Umbel, Dona Umbel. Ya, Dona Umbel. Ini juga nih ada yang namanya Nick Vermeulen. Dia memegang rekor untuk koleksi kantong muntah pesawat. Itu yang airsick bag itu loh, yang di pesawat. Dia ngoleksi kantong muntah pesawat terbanyak di dunia, mencapai lebih dari 6.000 kantong dari berbagai maskapai. Gue kasih tahu ya, ini kan airsick bag. Kalo nyokap gue ngoleksi kartu hotel. Maaf ya. Soalnya bagus. Dia sampai punya album, boleh sih sebenarnya. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang kagak. Jadi kayak ya udah selesai, udah nggak ngulangi juga. So. Tapi ada albumnya gitu. Hotel ini, hotel ini, hotel ini, hotel ini, hotel. Tapi kan udah nggak bisa dipakai juga. apalagi ya, ini ada nih Guinness World Record yang aneh-aneh. 80 of the weirdest Guinness World Records. Ho Young mencatatkan namanya setelah menerima hantaman atau ditabrak oleh mobil sebanyak 47 kali dalam kurun waktu 2 menit. Hah? Dia ditabrak mobil sebanyak 47 kali dalam waktu 2 menit. Gimana ceritanya sih, mobil lo Hot Wheel apa gimana sih? Terus udah gitu ada ngitungin gitu loh. Maksud gue, apa dia ngecek dari CCTV apa gimana gitu ya? Apa di setting? Jadi ayo coba mobilnya dia. Udah ada panggungnya gitu, udah ada arenanya gitu ya. Ada panitia Guinness World Record gitu ya. Terus dia parkirin mobilnya. Dalam 2 menit ada berapa mobil yang bisa nabrak mobil? Aneh. Ya Allah, ada-ada aja deh. Lanjut abis ini kita ke playlist dulu ya. Seperti janji gue, playlistnya malam hari ini gak ngantuk sahabat suara. Miss this song?

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Buntah kau semaikan.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96

0: Suara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Seperti biasa, ini jam 7 lewat 2 menit. Pagi hari aku akan ngumpul hadir temenin kamu ya di suara seru sampai dengan jam 9 pagi di frekuensi 95,1 FM. Tentu saja nemenin kamu sambil berkendara buat pagi hari ini ya, beraktivitas apapun. Ya, mau itu kerja, nganter anak, olahraga, ke pasar, nyari sarapan, baru balik dari aktivitas ya, dari kerja, shift malam, yang apapun deh pokoknya ya, lancar-lancar buat semuanya dan perjalanan kamu juga sahabat suara ya. Jangan lupa sarapan pagi hari ini kalau kamu yang memang akan padat banget aktivitasnya. Anyway, aku udah sarapannya dari tadi sahabat suara, nasi uduk seperti biasa ya. Tapi belum minum-minum sampai sekarang. Kenapa aku kan belum minum? Ya, jadi gini ceritanya sahabat suara ya. Aku kebetulan bawa kayak popcorn ala-ala yang dibungkus gitu, yang dijual gitu ya. Jadi ceritanya semalam itu aku nongkrong sama teman gitu kan, sama Dian Nadira sahabat suara ya, penyiar sini juga gitu kan. Terus akhirnya kita kebetulan nongkrongnya itu di depannya itu ada kayak supermarket gitu. Ya udah kita hanya mampir ya. Keliling-keliling sahabat suara, cuma salahnya adalah kita berdua enggak sama-sama enggak bawa kayak plastik atau tote bag atau sejenisnya lah gitu sahabat suara, keranjang lah ya. Ya karena repot nih, mau belanja banyak juga gimana bawanya gitu kan ya. Alhasil keliling-keliling, Dian beli buah, satu buah pir, berapa biji ya? 4 biji kalau enggak salah, plus sama kembang kol. Nah kalau aku jujur sahabat suara bingung mau beli apa gitu. Sebenarnya ada pengen beli air mineral sih, tapi aku udah beli di tempat lain air mineralnya gitu loh ya. Yang ini nih yang bentuknya bontot banget kayak aku. Yang ukurannya 1 liter. Kebetulan lagi ada promo di sebuah minimarket gitu kan, jadi aku beli gitu sahabat suara. Nah akhirnya aku ada belanja satu, yaitu adalah belanja popcorn yang dijual di ya kemasan yang kayak ala-ala snack-snack kan, ciki-cikian lah sahabat suara ya, kayak gitu. Jadi ada satu merek popcorn ini ya, yang snack-snack popcorn ini dijual, yang memang harganya kalau di supermarket ya sekitar 18.000, 19.000 gitu ya, atau